Abang Po, animo masyarakat non-muslim yang menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal, Jakarta cukup tinggi. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar mengatakan, Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban dari institusi atau perusahaan termasuk Gereja Katedral Jakarta yang menyumbangkan sapi kurban. Meski demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena yang wajib berkurban adalah umat Islam. Nasaruddin mengatakan, data sementara jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan sholat Idul Adha sebanyak 63 ekor sapi, 18 kurban sapi dari Presiden, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Rakabuming Raka 1,2 ton. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi gerebek besar di Keraton Surakarta selalu menarik perhatian para wisatawan. Kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji atau Kanjeng Nuki mengatakan, masyarakat dari segala umur masih rutin datang ikut mengalap berkah meramaikan tradisi sakral tersebut. Prosesi gerebek besar di Keraton Surakarta tahun ini diadakan selama 2 hari, mulai hari Kamis hari ini, dan acara akan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kanjeng Nuki berharap seluruh lapisan masyarakat bersedia hadir untuk meramaikan agenda budaya ini sebagai momentum yang kuat untuk mempererat rasa persatuan warga. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih di Kabar Jakarta barengan Bang Arif ya. Udah jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Po, kita awali dari ruas
0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Baik, dari ruas tol kami terima informasinya, Abang Po. Pagi hari ini bagaimana pantauannya? Kita terima informasi dari akun X @PT Jasa Marga. Informasi arus lalu lintas di ruas tol terkini ya, ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari Ciawi sampai dengan Cawang terpantau lancar ya. Informasi lain dari ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek terpantau lancar juga kedua arah. Layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga lancar kedua arahnya. Ruas tol Tangerang dari Tangerang kilometer 20.190 sampai dengan kilometer 20.250 arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian dari Kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 13.400 arah Tomang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan juga. Dan di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar kedua arahnya. Purbaleunyi dari Dawan, Padalarang, Paster Cilinyi juga lancar kedua arah. Ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jor Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arah. Kemudian untuk ruas tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 13.400 arah Tomang padat tadi seperti sudah diinformasikan sebelumnya ya, Bang Po. Dan juga untuk pantauan lainnya kami terima informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Di akun ATMC Polda Metro, arus lalu lintas di traffic light Pasar Rebo Jakarta Timur saat ini ramai lancar. Ya, kemudian juga di Jalan Prapancaraya Jakarta Selatan juga terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Untuk pelayanan SIM keliling, Abang Po, hari Kamis 28 Mei 2025 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu dia. Ya, Bang Po, untuk pelayanan SIM keliling hari ini jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, Abang Po bisa lihat kembali di akun X @TMC Polda Metro Jaya. Untuk Abang Po yang pagi hari ini juga mungkin sedang di perjalanan di KRL, MRT, LRT, Jaklingko, Transjakarta ya. Atau mungkin di kereta jarak jauh mau keluar kota, mau liburan hari ini, bagaimana pantauan di sekitar Abang Po, boleh sampaikan ya informasinya melalui WhatsApp ke Perempat Jakarta di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif ya. Jam 7 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Po aye mau ajak Abang Po buat kita ngobrol santai aja ya. Masih suasana libur lebaran ya, enggak usah berat-berat ngomongin kolesterol. Ngomongin masakan mau dimasak apa kayak terserah tuh daging kurban ya. Daging-dagingnya sih itu bukan daging saya enggak ngurusin dah. Mau di apa kayak mau dibagi tetangga juga boleh. Mau bagi saya juga enggak apa-apa, saya tungguin kalau mau nganterin kemari. Ya namanya dibagi gitu mah. Iya. Dah, Bang Po. Ngomongin soal kalau ngumpul keluarga tuh kadang suka ada aja ya saudara yang omongannya mulutnya kayak aduh malas banget sih ngomong, kenapa mesti begitu sih, kenapa sih mesti nanya itu, kayak nggak ada pertanyaan lain gitu ya. Gimana tuh ngadepinnya tuh ya, entah nanya yang nanya kerjaan lah, nanya jodoh lah, nanya anak lah, nanya apa segala macam gitu, malas banget sih. Ya nggak ada yang lain gitu, kayak orang kurang kreatif gitu bikin pertanyaan ya. Apa kayak pertanyaan misalnya berapakah jumlah pulau di Indonesia misalnya gitu ya kan. Ini jadi pinter. Ya. Ada siapa lagi nih. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, siapa nih?
2: Biasa, Anak Menteng.
1: Anak Menteng, Ali Topan, Anak Menteng. Bang Ali,
2: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Ali?
2: Udah ngopi.
1: Saya belum. Emang mau nyeduin.
2: Sini ada ngopi sini.
1: Di mana?
2: Menteng.
1: Ya udah saya paralin dah.
2: Sama anak-anak sama istri.
1: Oh, jangan kalau gitu. Enggak jadi.
2: Lah kok enggak jadi?
1: Ah, malas sih, malas basa-basi. Tanya-tanya, siapa ini gitu? Dari mana? Aduh, malas banget. Orang gitu. Tujuan kita, datang ke situ kan pengen ngopi, bukan pengen ditanya-tanya. Oh, iya. Emang kita apaan? Emang interview kerja ditanya-tanya?
2: Gak interview. Bang, mau ngopi apaan? Kopi putih, hitam, gitu
1: doang. Udah. Ntar abis itu pertanyaannya dari mana bang? Gitu. Oh iya, dari kantor. Oh, emang kantor di mana bang? Tuh. Di depan istana. Oh gitu. Nanya apa lagi? Oh, emang tinggal di mana, Bang? Tamburan. Lama lah panjang enggak? Lama-lama tuh kopi keburu adem. Kagak kita seruput-seruput tuh kopi.
2: Ya enggak juga sambil seruput.
1: Deh, kalau mau ngopi, ngopi
2: temanya
1: aja.
2: Temanya apa?
1: Temanya soal ngopi.
2: Ngopi.
1: Iya. Kalau ya, Bang Ali lebih seneng kopinya kopi apa?
2: Saya kopinya kopi biskota tuh yang gurih itu enak itu.
1: Kopi biskota. Saya kopi oplet.
2: Itu yang di Jatinegara ada kan tuh?
1: Iya tahu. Iya tahu. Iya, ngerti saya. Heeh. Ngegiling sendiri di sana. Iya, kan tapi di sana macam-macam jenisannya. Ada robusta, arabika.
2: Iya, saya bilang kopi kapin aja. Biskota udah.
1: Oh, biskota. Gitu aja. Oh, pokoknya itu deh yang udah dibungkusin berarti.
2: Belum kita apa bijian itu. Wah,
1: itu iya, bijian kan enggak mungkin dari biji abang kunyah tuh kopinya. Ih, tahu saya. Kan ngegiling sendiri di sono, tapi kan ada yang kita naker sendiri nih mau beli berapa terus yang kan ada juga yang belinya dicampur, ya mau dong campur deh kopi ini sama ini giling bareng dah gitu misalnya. Tapi kan ada juga yang
2: seto aja kopi biskota.
1: Nah iya berarti kan yang udah dibungkusan kan, yang udah siap jual kan, yang udah digiling, udah halus.
2: Iya udah halus, langsung dimasukin plastik udah.
1: Iya tahu.
2: Setengah kilo gitu.
1: Nah gitu.
2: Itu enak tuh, walaupun nggak pakai gula tuh rasanya enak gitu.
1: Emang bener. Kalau saya malah
2: baunya harum lagi.
1: Saya malah biji baunya kopi saya kunyahin kayak makan kacang. Biji kopi saya kunyah kayak makan kacang.
2: Emang kuat?
1: Udah enak di. Kagak pernah emang nyobain?
2: Belum sih.
1: Biji kopi yang udah disangrai sebelum digiling. Jangan biji kopi masih mentah. Kagak enak, pahit. Biji kopi yang udah disangrai, yang udah di roasting.
2: Iya, mateng-mateng manis tuh, Bang Arif.
1: Iya, tahu. Yang kulitnya udah pada merah.
2: Iya, tuh manis itu. Manis itu.
1: Cuman masalahnya kan saya bukan luwak. Kalau saya luwak saya makan. Ih, makanya. Yang makan kopi luwak, ama, ya. Ya, makanya makan kopi sama si ama kulit-kulitnya kan luwak. Emang saya luwak. Ada-ada aja Bang Ali deh. Bang Ali. Ya. Ini pada ngumpul keluarga nih berarti di Menteng nih.
2: Rencana sih mau keluar ini.
1: Mau keluar, mau kemana?
2: Ya mau ke Puncak lah.
1: Ayo udah berangkat dah. Sekarang mumpung masih pagi nih, siangan dikit macet nih.
2: Itu lagi dulu itu pengen itu bocah pengen berak dulu katanya.
1: Gak apa-apa dah. Daripada di jalan repot nyari toiletnya bener. Iya mendingan mendingan itu ngelego jangkar dulu ya. Kalau udah ngelego jangkar enak, jalan udah enteng.
2: Iya.
1: Iya dah. Ramean. Mau kemana sih Pade? Mau jalan-jalan aja ke Puncak nyari apaan?
2: Ya nyari aja yang dicari lah.
1: Nyari yang dicari.
2: Hiburan.
1: Iya dah.
2: Hiburan. Ya kan. Ini kan ditinggal mulu tuh
1: iya,
2: ya.
1: Iya, iya dibawa lah masih ya, tinggal mulu. Ajak, iya.
2: Ajak main.
1: Boleh dah, iya dah.
2: Sampai tahu sana dia lomba.
1: Nah, ya, lomba apaan?
2: Ya. Hah? Kuat-kuatan.
1: Kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan ada-ada aja orang tua.
2: Kuat-kuatan panco.
1: Oh, lomba panco. Oh iya dah. Iya dah.
2: Kalau kalah nyebur.
1: Oh nyebur di kolam, ya kolam.
2: Iya.
1: Bisa. Iya dah. Oke dah kalau gitu deh Bang Ali. Nyarap dulu deh.
2: Kau sendiri.
1: Saya.
2: Kau sendiri.
1: Lah kalau rame-rame namanya halal bihalal kalau rame-rame. Kamu siaran mau ngapain?
2: Saya kan berdua.
1: Sama siapa?
2: Saya berdua.
1: Sama siapa?
2: Sama Nopah.
1: Sama Nopah.
2: Lia
1: udah pulang kampung dia, udah ke Pemalang, udah kelar tugasnya.
2: Wah, ini ya magang ya.
1: Iya, udah kelar tugasnya, udah balik lagi dia ke kampung halaman. Cuman saya enggak hafal halaman berapa.
2: Gua boleh aja magang di situ.
1: Saya, siapa ya? Bang Ali.
2: Iya.
1: Ya kalau Bang Ali masih mahasiswa sih boleh aja.
2: Gua udah kuat dari mahasiswa gua.
1: Iya, udah jangan nanti. Ngapain? Ya, anak mahasiswa ngaku-ngaku katanya. Lebih pantas jadi dekan ente. Daripada jadi mahasiswa. Iya, jadi dekan aja atau jadi rektor sekalian tanggung.
2: Iya.
1: Iya dah. Iya dah kalau gitu Bang Ali. Dah, apa lagi?
2: Bang Arif.
1: Apa sih?
2: Saya mau salam-salam boleh enggak?
1: Buat siapa? Jangan Budinin ya. Awas aja.
2: Budinin tuh dibuka sih, lagi nungguin.
1: Temennya emang Budinin doang, enggak ada yang lain.
2: Ada Pak Aris.
1: Nah iya sebutin.
2: Pak Bambang. Umi itu di Pertagrahan.
1: Nah siapa lagi?
2: Udah naik belum dia?
1: Belum.
2: Takung Jo.
1: Iya yeah.
2: Abah Suanda ya.
1: Iya yeah, dah.
2: Sama Pak Dhani. Sama itu tuh.
1: Siapa?
2: Sama apa?
1: Pandang.
2: Aduh Pandang ya.
1: Iya yeah, Pandang.
2: Pandang di
1: Cilengsi ya? Cipenjo Cilengsi.
2: Iya yeah, Cipenjo.
1: Iya yeah.
2: Saya punya teman situ Mista.
1: Oh, ngapain dia di situ?
2: Dia.
1: Ngapain?
2: Enggak, rumahnya.
1: Oh, rumahnya sih.
2: Jadi Cijantung.
1: Oh, jauh banget dari Cijantung rumah situ.
2: Ya, sama orang nyari makan mengarit.
1: Oh, iya, benar.
2: Mana aja cakar-ceker.
1: Iya, benar juga sih. Udah kayak ayam yang nyeker-nyeker ya.
2: Dapat
1: duit. Iya sih benar. Dapat juga yang buang duit situ dicekerin.
2: Maksudnya gini mengarit.
1: Apa sih?
2: Kerja juga.
1: Iya.
2: Kerja bangunan.
1: Oh iya.
2: Kalau malam tuh kumpul sama saya tuh. Kumpul.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau kita cuma ngarit ya.
1: Ah iya.
2: Ngarit.
1: Apa sih?
2: Ngarit.
1: Ah iya kenapa? Ya udah iya. Makasih ya.
2: Ngarit semoga sehat selalu ya.
1: Iya yeah, amin.
2: Kalau jatuh bangun ya.
1: Iya benar. Apa lagi?
2: Yaudah,
1: iya dah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali. Dari Bang Ali kita ke Bu Igati di Wonosobo. Selamat pagi Tamara Blazinski. Apa kabar?
3: Selamat pagi. Kabar baik. Halo Bang Arif, lama banget kemana aja ini?
1: Loh, saya yang nanya, Ibu kemana aja?
3: Di sini aja.
1: Oga di sana aja.
3: Di sini aja.
1: Oga di sana aja.
3: Di sini aja.
1: Di sana aja.
3: Di sini aja.
1: Ayo udah terserah.
3: Ayo, Jadi okay, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
3: Apa gemoy?
1: Iya, gimana kabarnya juga?
3: Tambah gemoy ya.
1: Wow, mantap.
3: Tambah gemoy.
1: Untung saya kemarin enggak ketahuan nama panitia kurban. Coba kalau saya ketangkap sama panitia kurban, bisa beda ceritanya ini.
3: Ngumpet di mana? Ngumpet di mana?
1: Saya ngumpet di toren air. Karena saya berendam di toren air, takut ketahuan saya, benar.
3: Takut ketahuan. Udah selesai baru.
1: Udah sih keluar. Ya? Iya. Kelar-kelar masuk angin saya, Bu. Benar.
3: Tapi kan di obati pakai sate langsung hangat gitu.
1: Saya masa sih makan sate sapi, saya kanibal dong berarti. Nggak boleh.
3: Kebesaran ya. Sate daging sapi gitu.
1: Nah, sate daging sapi nggak apa-apa deh. Kalau sate sapi gede banget nusuknya, bagaimana, bingung saya.
3: Nggak usah ditusuk.
1: Jadi sapi guling berarti.
3: Guling karena kebakar.
1: Iya, makanya ada-ada aja ibu. Bu Igati, gimana kabarnya, ibu sehat? Ada.
3: Alhamdulillah wa syukurillah, sehat waras wiris warek.
1: Alhamdulillah. Oh, banyak loh yang nyariin Bu Igati ke Pro4 nanyain.
3: Iya.
1: Bu, kemarin nih ada yang nanyain namanya Pak Samsudin. Pak Samsudin tuh katanya dia tukang parabola, nanyain. Saya punya utang sama Bu Igati nih katanya, mau ngelunasin parabola katanya gitu.
3: Iya.
1: Gitu. Enggak ada ya. Oh iya, biasanya suka nelpon ke sini. Ini udah lama enggak nelpon, kata saya gitu. Udah.
3: Iya, enggak punya pulsa gitu.
1: Ih, makanya kasihan, kata saya gitu.
3: Kasihan
1: selain
3: sekali.
1: Tukang kemarin ada juga tuh tukang tambal ban katanya gitu. Loh, kenapa?
3: Bu Wikati punya hutang gitu.
1: Iya, katanya nambal ban di saya gitu ya kan.
3: Terus pergi gitu.
1: Makanya katanya bocornya 3 baru bayar 2 katanya gitu. Masih kurang 1.
3: Tapi kemarin saya dicari itu tukang tahu bulat.
1: Kenapa katanya?
3: Katanya mau sudah berapa hari enggak beli tahu bulat, mau tak kasih gitu.
1: Oh, baik ya.
3: Baik dong.
1: Lah tempo harinya lagi sebelumnya lagi juga ada tukang tahu bulat juga katanya. Nanyain tukang tahu bulatnya gini, "Bang, katanya Bu Wigati suka nelpon ke sini ya, Bang ya?" Oh iya, tapi udah lama nih gak nelpon-nelpon. Emang kenapa, Bang? Ini kebetulan Bu Igati kan pernah kerja sama saya. Dulu dia suka tukang niupin tahu katanya. Sekarang tahunya udah gak pernah ditiup-tiupin, makanya udah gak bulat-bulat bentuknya, udah kisut katanya gitu. Oh gitu ya.
3: Jadi
1: tahu bulatnya ditiupin sama Bu Wigati ternyata.
3: Iya, ditiupin biar yang beli itu lengket. Iya, ini bau Bu Wigati.
1: Kalau yang belinya lengket berarti kemeringet itu, belum mandi.
3: Tahu aja kalau belum mandi.
1: Iya, lengket.
3: Enggak juga, di sini enggak lengket sih. Cuma lagi dingin.
1: Bu, apa benar kalau di Wonosobo tuh sapinya pada selimutan semua bukan kedinginan, Bu?
3: Enggak ada sapi selimutan. Yang di sini yang pakai selimut tempe selimut.
1: Iya. Oh iya.
3: Tahu kemul, tempe kemul. Kalau sapi enggak pakai selimut.
1: Enggak ya? Oh, tak pikir. Iya, kirain sapinya kedinginan gitu pada selimutan, enggak ya?
3: Enggak, yang kedinginan justru tempe.
1: Tempenya kedinginan.
3: Makanya dikemulin tuh.
1: Iya benar.
3: Kalau enggak tempe kemul.
1: Kalau enggak dikemulin tuh kedelainya kisut nanti jadi.
3: Enggak, kedelainya dicemil sama Bang Arif. Kelihatan.
1: Gitu,
3: aduh, lama juga enggak ketawa ya, enggak.
1: Iya, kemana aja sih ibu lagian?
3: Ya kepengen. Ya, saya dengerin.
1: Pengen apa? Saya nungguin. Kepengen apa?
3: Kepengen jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Gitu kadang. Ya, oh. Yeah. Kalau jalan-jalan, kalau Iya ke alun-alun, terus nanti pulangnya ke pasar.
1: Oh iya.
3: Sampai rumah itu kadang jam 9, jam 10 gitu.
1: Oh gitu, ya nggak apa-apa. Masih ada aktivitas itu sih, bagus.
3: Ya, mumpung masih diberi sehat. Tua nggak apa-apa, yang penting sehat gitu loh.
1: Loh iya bener Bu, ibarat kelapa tuh Bu. Makin tua, Bu Wigati makin banyak santannya.
3: Tapi hitam. Tambah tua, tambah kering, tambah hitam. Enggak, saya mau diibaratkan kelapa.
1: Kenapa?
3: Nggak mau.
1: Kenapa? Terus maunya apa dong?
3: Apa ya? Yang tambah tua tuh tambah manis, mangga gitu loh.
1: Oh, iya. Gemblong,
3: tambah
1: gemblong.
3: Tambah manis.
1: Ah, gemblong juga, ya.
3: Gemblong gosong. Kalau kelapa tambah tua kisut.
1: Keluar ketua ya udah, maunya apa jadinya? Gemblong enggak mau.
3: Iya, enggak mau. Mangga.
1: Oh iya.
3: Tambah tua tambah manis.
1: Oh iya. Ya udah ini
3: terus
1: aja.
3: Jeruk.
1: Ini aja tempe semanding boleh.
3: Wah, enggak mau. tempe semanding.
1: Kenapa?
3: Tempe semangit enggak mau baunya enggak enak. Loh. Baunya kayak Bang Ari belum mandi.
1: Lu itu kan makin hari tuh jadi makin itu makin mantap aromanya.
3: Saya enggak doyan lo itu tempe itu.
1: Iya, itu lo bikin sambel enak bener.
3: Sambel tumpang ya. Enggak, saya Bang Arif, saya pernah jadi terus takut sampai sekarang.
1: Kenapa tuh?
3: Waktu masih anak kecil itu.
1: Kenapa?
3: Buka tempe itu terus ada utik-utik. Sampai sekarang kalau mau itu terus inget itu enggak berani ya. Asli geli. Tempe semangit ya.
1: Iya, boleh. Mau enggak? Kalau mau boleh.
3: Enggak mau. Gratis juga enggak mau. Gratis juga. Kalau tempe yang belum matang sekali itu belum putih lah enak digoreng.
1: Oh, gitu.
3: Enak digoreng kering. Aduh, sama sambel.
1: Iya. Tuh Pak Aan tuh menyapa Bu Wigati, halo katanya gitu.
3: Halo juga
1: Pak Aan
3: gitu. Halo juga gitu ya.
1: Halo-halo doang.
3: Ya halo-halo Bandung.
1: Halo-halo Bogor dong. Dia kan dari Bogor.
3: Oh iya.
1: Halo-halo Bogor.
3: Halo-halo Bogor. Bogor luas loh.
1: Iya. Atuh katanya. Tuh nih kata Pak Aan hati-hati kalau makan sambel. Nanti sambelnya ketumpangan katanya.
3: Ketumpangan siapa? Ma, enggak apa-apa kalau sambelnya ketumpangan.
1: Iya, lagi
3: ketup tahu
1: atau
3: tahu bulat.
1: Apalagi sambelnya ketumpangan koyor loh, itu enak.
3: Wow. Terus ada petenya bulat-bulat ya.
1: Iya, benar. Tempe bos. Sambel tumpang tempe bos.
3: Bang Arif, sambal tumpang itu dari tempe bosong.
1: Lah ya iya makanya. Katanya Pak An, hati-hati nanti ketumpangan sambalnya.
3: Ketumpangan utik-utik. Mutiara putih itu.
1: Mutiara.
3: Mutiara putih ya.
1: Iya itu. Itu justru itu yang bikin gurih loh itu, Bu.
3: Vitamin. Daripada nunggu daripada nunggu ya. Tapi betul sih.
1: Apa
3: vitamin tuh? Apalagi kalau ganjil itu.
1: Iya. Kenapa kalau ganjil?
3: Kalau ganjil katanya baik.
1: Siapa juga yang ngitungin bijinya?
3: Iya yang mau, saya kan enggak mau.
1: Ya udah. Udah, berarti abis ini Bu Wigati bikin sambal tumpang.
3: Mau. Di sini juga enggak ada yang jualan tempe bosok itu, enggak ada. Enggak ada, enggak laku. Kalau tempe dah itu pada enggak dipakai.
1: Payah nih. Enggak
3: ya,
1: keren.
3: Gimana? gimana barang bau kok dijual?
1: Lah tempe itu yang namanya pete sama jengkol kurang bau apa?
3: Tapi kan baunya bau-bau enak.
1: Oh iya,
3: itu.
1: Iya. Berarti nggak bikin sambal tumpang nih?
3: Enggak.
1: Ya udah, tuh Pak An, berarti nggak bisa numpang Pak An. Pak An mau numpang katanya.
3: Numpang kemana?
1: Tahu mau numpang kemana sih juga bingung. Katanya. Oke deh, seneng banget tuh katanya Pak An dengar suara Bu Wigati lagi, vibesnya ceria-ceria selalu seperti gajian awal bulan.
3: Loh, saya awal bulan apa sama kok bulan depan.
1: Oh iya.
3: Kan bulan depan, bulan kemarin, bulan dulu.
1: Iya.
3: Tuh.
1: Udah.
3: Kalau seneng 1.000 dulu dong.
1: Oh iya, kalau saya 100.000. Kalau saya 100.000.
3: Oh iya, dah 100.000 dah. 1.000 tapi kali kan banyak.
1: Oh iya, ada kali Deres, kali Ciliwung, kali Angke, ada kali Mati.
3: Kalimantan.
1: Oh, tempatnya Bang Haris kali Anyar tuh ada. Banyak. Ya tuh, oke lah kalau gitu Bu Wigati, terima kasih ya udah ikutan ngobrol pagi hari.
3: Ditanya.
1: Oh nggak ditanya. Oh mau ditanya juga. Oh ya udah saya tanya deh. Saya pikir nggak mau ditanya. Saya kira kan ibu nggak suka ditanya-tanya. Saya pikir kan ibu nggak suka ditanya-tanya, ya makanya saya nggak nanya.
3: Ya tergantung ya yang nanya.
1: Masa gini, nih ada Kang Masdi di Tangerang, dia nanya gini, pagi Bang Arif, ayah mau nanya sama Bu Mugiat, yang bertanya, Mugiat siapa? Hei, Kang Masdi sembarangan ganti-ganti nama orang.
3: Entar, anu buburnya merah putih ke perempat nanti.
1: Sembarangan ganti nama orang. Namanya bukan Mugiat. Ini namanya Bu Sugimin namanya. Salah. Mugiat.
3: Salah.
1: Sembarangan ya asal-asal ganti nama orang.
3: Kasih 9 ya, salah 1.
1: Gimana? Ya maafin aja.
3: Mugiarto mau.
1: Mugiarto.
3: Ke apa Bu Sugih duit gitu mau.
1: Mugi Rahayu. No, itu bagus.
3: Mugi Rahayu ya bagus.
1: Bagus.
3: Saya mau Bu Sugiharto.
1: Sugiharto. Iya.
3: Oke. Ini pagi-pagi sudah.
1: Ya.
3: Ketawa sehat ini berarti masih bisa tertawa berarti sehat.
1: Lagi ada-ada aja lagi Kang Masdi ganti-ganti nama orang. Sembarangan.
3: Di sini Mugi, siapa tadi Mugiati?
1: Ibu Mugiat.
3: Mugiat. Di sana Bang Mugiono.
1: Mugiono.
3: Apa Mugianto?
1: Mugianto. Bisa. Mugiharjo. Okay. Iya. Aduh saya jadi lapar nih, ketawa mulu nih.
3: Ya sama.
1: Ya udah kita makan sarapan dulu aja deh yuk.
3: Yuk makan dulu yuk.
1: Ayo deh. Iya.
3: Oh iya. Makasih ya. Terima kasih.
1: Iya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Sophia, kenapa muka lo? Gua liatin pucet bener, lagi kagak enak badan lo.
3: Aduh, iya nih Din. Aduh, belakangan badan gue capek bener, pusing juga sering. Tapi gue pikir, ya paling kecapean doang.
2: Hati-hati lo, jangan disepelein Sob. Yang namanya kesehatan perempuan tuh penting. Ngomong-ngomong lu dicek belum tuh ke puskesmas?
3: Ya belum sih. Abis aye sibuk bener ngurus rumah nih. Jadi mau ke puskesmas juga kagak sempet.
2: Nah itu dia masalahnya. Jangan sampe ya lu ngurusin keluarga tapi diri lu sendiri malah kagak keurus.
3: Bener juga sih Din. Kadang gue juga suka telat makan. Udah gitu istirahat juga kurang.
2: Nah ini dia nih. Lu dengerin omongan gue ya. Mulain sekarang, lu kudu makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, istirahat juga kudu yang cukup. Sama yang satu lagi, kudu rajin periksa kesehatan.
3: Iya deh, Din.
2: Nah, lu kan perempuan. Perempuan tuh penting buat keluarga. Makanya, perempuan sehat, keluarga juga jadi kuat.
4: Yo, pagi di Jakarta. Bunyi klakson.

Abang Po BPBD Jakarta mengeluarkan peringatan potensi banjir pesisir di 12 wilayah Jakarta yang berlaku pada tanggal 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2026. Berdasarkan informasi BMKG tentang peringatan dini banjir pesisir atau ROP, adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama pada tanggal 31 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau ROP di wilayah pesisir utara Jakarta. Masyarakat pesisir pantai utara Jakarta diimbau agar bisa mengantisipasi dampak ini. Puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 19 sampai dengan 00 waktu Indonesia Barat di wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, dan Kepulauan Seribu. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional 2026, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bank Indonesia Provinsi NTT, Balai Bahasa Provinsi NTT, dan Pokja Bunda Literasi menyelenggarakan kegiatan program pendampingan literasi generasi muda pada Selasa 26 Mei lalu. Dalam sambutannya, Bunda Literasi Provinsi NTT Mindriati Astiningsih Lakalena mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan literasi sebagai budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan membaca dan belajar perlu ditanamkan sejak usia dini agar generasi muda NTT mampu tumbuh menjadi pribadi yang kritis, kreatif, dan percaya diri. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan Abang Arif, Abang Po, udah jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita update dulu informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan akan terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang siang hari, cuaca di Kepulauan Seribu akan cerah berawan, sementara cuaca cerah masih menaungi wilayah Jakarta lainnya. Meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kemudian pada sore hari, cuaca cerah akan merata menaungi Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta masih akan tetap cerah meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 52 sampai dengan 87%. Jadi hari ini Abang Po, cuacanya relatif cerah ya buat Abang Po yang mau beraktivitas ya di Jakarta. Wah, enak banget nih ya. Langsung aja deh Abang Po, kalau mau pantau juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Fauzana umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinanbana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Fauzana mulai viral itu lewat lagu Panek di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang. Jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih di kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya, ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan yang gak penting ditanyain kalau lagi kumpul sama keluarga ya. Soal kerjaan, pencapaian hidup, dibanding-bandingin ya, sampai bikin kita tuh gak nyaman ya. Biasanya Abang Po gimana tuh ngadepin situasi kayak gitu ya? Di WhatsApp 0812-1124928. Ayo bacain komentar yang udah masuk. Selamat pagi buat Bu Nur Lela yang ada di Tegal ya. Tadi nelpon juga lagi lagu jadi gak diangkat deh. Ada siapa nih? Bang Nurdi Gaffer di Bogor, selamat pagi. Bang Nurdi, salam buat semua kru Perompat aja, ucapannya sehat dan sukses selalu. Buat Bang Arif, terima kasih. Selamat bertugas sampai kelar. Kalau bisa lagunya Ibu Kota dari Bang Ajar Romai Rama. Iya dah, sip. Ibu Kota, Jakarta kali maksudnya. Iya, Ibu Kota, mana? Ibu kota Jakarta gitu. Jakarta gitu. Ibu kota Indonesia gitu kan? Iya kan? Bener kan? Bener dong. Itu namanya judulnya Jakarta. Mana dia itu lagu? Ntar deh kita cari ya Bang Po ya. Ya dan apa namanya Abang Po? Yang mau ikut komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928. Nah, ade siapa lagi? Mpok Tami di Depok, selamat pagi. Kabarnya gini nih, iya nih. Salam buat Bu Igati, kangen sama suaranya yang merdu. Yaelah, salam sehat buat semuanya ya. Buat Abang Po yang merayakan Lebaran juga selamat Idul Adha. Bang Arif, terima kasih udah dibacain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mpok Ireng di Tangerang. Kalau saya momen Idul Adha berkumpul sama keluarga bikin ngerasa nyaman dan sambil silaturahmi juga. Terima kasih Bang Arif. Sama-sama. Ada lagi. Pernah sih kata Mas Selamat Tursani nih, Mas Selamat Tursani di Magelang pas bukber dan silaturahmi bareng alumni. Juga pas kumpul keluarga besar. Di situ ada adu banding gaji sama strata di tempat kerja. Juga hasil ini itu dari selama kerja. Ya udah saya ya cuma nikmatin aja acara. Mana dia tadi hilang tuh. Saya cuma nikmatin aja acara pertemuan ataupun kegiatan di situ. Kalau ada informasi yang bermanfaat, ya masih gabung. Tapi kalau ada yang begituan, ya udah balik rumah aja atau jalan kemana kek buat nyenengin diri. Iya dah. Oke dah, terima kasih. Ya tadi yang katanya pengen banget dengerin lagunya Roma Irama yang Jakarta, itu judulnya Jakarta lagi-lagi. Judulnya apa? Jakarta. Nih buat Bang Nurdi nih.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Nona-nona NTT dari Juan Reza, Bang Po, mengantar kita ke jam 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Wah, masih ada yang bunyi teleponnya. Pak Herman Ganesa di Parung Panjang dan juga Bu Nurlela di Tegal. Selamat pagi ya. Ada siapa nih di line telepon kita sapa? Selamat pagi Kabar Jakarta. Dulu mati. Diangkat malah mati teleponnya ya. Ya, Abang Po diingetin juga tuh tadi ya, Dinkes Bengkulu ngingetin masyarakat ya yang kemarin dapat hewan kurban, dapat daging kurban, makannya jangan berlebihan ya. Ingat, terlalu banyak santan, terlalu banyak lemak enggak baik buat kesehatan tubuh ya. Waspadai resiko gangguan kesehatan kayak kolesterol tinggi, hipertensi, dan juga gangguan pencernaan akibat pola makan yang berlebihan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul bilang kalau masyarakat juga perlu lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi selama Idul Adha supaya kondisi tubuh tetap sehat dan juga bugar. Konsumsi makanan tinggi lemak, santan, dan berminyak yang meningkat di hari raya berpotensi memicu berbagai penyakit kalau misalnya nggak diimbangin dengan hidup sehat ya. Dan masyarakat memang nggak dilarang sih buat nikmatin hidangan khas Idul Adha, tapi tetap harus perhatiin porsi makan dan juga keseimbangan asupan gizi, konsumsi daging kurban juga disaranin nggak berlebihan dan diimbangin dengan sayur, buah, dan juga air putih yang cukup ya. Makannya juga masyarakat diimbau untuk menjaga pola makan. Masyarakat diminta juga tetap memperhatikan waktu istirahat ya. Rutin melakukan aktivitas fisik dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi muncul di lingkungan sekitar. Menurut Yasman, menjaga kebugaran tubuh ini juga jadi hal penting supaya masyarakat tetap sehat selama perayaan Idul Adha berlangsung ya. Dan penting ya penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS yang jadi langkah penting untuk mencegah berbagai penyakit. Dengan kita disiplin menerapkan pola hidup sehat, resiko gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan yang berlebihan di hari raya juga bisa diminimalkan. Jadi ya Bang Po, makannya inget-inget ya, inget kesehatan, inget juga sama yang lain. Jangan satu piring dihabisin sendiri.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

Abang Po, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengapresiasi inovasi sistem keamanan lingkungan berbasis digital atau Smart Gate yang diterapkan warga RT 11 RW 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Rano, keberhasilan sistem keamanan lingkungan akan sulit tercapai tanpa keterlibatan warga. Dia mengakui pada awalnya inovasi semacam ini mungkin mendapat penolakan, namun manfaatnya akan terasa ketika sudah berjalan. Ketua RT 11 RW 07 Imam Basori mengatakan, inovasi Smart Kampung Pintar bermula dari keresahan warga terkait keamanan lingkungan. Menurutnya, sistem yang awalnya konvensional kemudian diubah menjadi digital untuk meningkatkan kewaspadaan warga. Rano pun menyatakan siap membantu pengembangan inovasi tersebut. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi melalui media sosial dan game online. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu mengatakan, fenomena radikalisme digital menjadi ancaman serius bagi anak-anak usia remaja. Konten radikal menyebar melalui pendekatan emosional dan komunitas tertutup. Titi menilai keluarga memiliki peran penting melindungi anak di ruang digital. Pemerintah juga memperkuat perlindungan anak melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, Abang Po. Masih barengan sama Bang Arif ya. Udah jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po yang ada di Jakarta, yang sering lewat jalan Matraman Salemba tuh, perempatan Matraman sama Salemba ya, yang mengarah ke jalan Tambak, Manggarai, atau yang ke arah Pramuka, kayaknya beberapa tahun ini emang lagi dikasih kesabaran ekstra karena lagi proses pembangunan jalur LRT yang baru sampai ke Rawamangun tuh ya, velodrome. Nah, beberapa stasiun masih proses pembangunan, tapi emang uji cobanya beberapa waktu yang lalu udah sempat dilakukan. Nantinya ini jalur yang baru akan menghubungkan antara LRT velodrome dengan stasiun Manggarai ya Bang Po ya, jadi makin panjang tuh dari Kelapa Gading, velodrome, velodrome ke Manggarai ya. Kalau dari data yang baru ini ya Bang Po, ada sekitar 5 stasiun baru yang lagi dibangun di sepanjang rute perpanjangan dari velodrome ke Manggarai, yaitu ada stasiun Rawamangun, stasiun Pramuka BPKP, stasiun Pasar Pramuka, stasiun Matraman, dan juga stasiun Manggarai. Nah, ini yang kemarin banget nih, baru banget kemarin saya lewatin Abang Po, itu megahnya bukan main nih, luar biasa ya. Stasiun yang velodrome terutama ya, sambungan dari velodrome Kelapa Gading itu, yang velodrome ke arah mana namanya, ke arah Manggarai, itu juga stasiunnya gede banget. Wah, megah dah pokoknya ya. Itu lagi proses pembangunan Abang Po. Dan udah kelihatan nih mulai bentuknya nih ya, jalurnya ada yang udah nyambung, ada juga yang masih proses pengerjaan. Nantinya 5 stasiun baru ini akan melengkapi ya stasiun-stasiun yang ada ya. Jalur baru ini akan langsung terintegrasi juga dengan moda transportasi umum lainnya di kawasan Manggarai, termasuk KRL, Komuter Line Jabodetabek, dan juga layanan Transjakarta ya. Ya memang Abang Po, buat Abang Po yang naik LRT, ini bisa bikin perjalanan dari area Jakarta Timur menuju pusat transit di Manggarai jadi jauh lebih cepat dan bebas macet. Jalur ini juga dirancang terintegrasi langsung dengan Transjakarta dan KRL Komuter Line. Jadi Abang Po bisa pindah moda transportasi dengan super praktis tanpa repot. Jadi Abang Po ya, kayak warga Pramuka, Rawamangun, Pulau Gadung dan sekitarnya nih, yang rute harian kerjanya lewatin ke arah-arah Manggarai, kira-kira bakal pindah naik LRT nggak ya? Biar terbantu gitu ya buat mobilitas kerja. Bebas macet, waduh asik. Kayaknya juga udah nggak sabar nih pengen nyobain nih ya rute yang baru dari velodrome ke Manggarai. Kira-kira kapan ya mulai dibukanya ya, aktif buat masyarakat gitu, sudah bisa digunakan. Emang proyek ini juga adalah proyek yang rencananya, ini rencananya ya, lagi-lagi ya, akan beroperasi secara resmi pada bulan Agustus 2026 ya. PT Jakarta Propertindo menargetkan LRT Jakarta fase 1B rute velodrome Manggarai ini akan beroperasi secara resmi pada Agustus 2026 nanti. Proyek ini punya panjang sekitar 6 km ya, 6,4 km, dan progres konstruksinya dari PT Waskita Karya sudah mencapai 92,78% dan saat ini sedang memasuki tahap pengujian sistem atau testing and commissioning. Ya, jadi kita tunggu aja. Semoga nggak meleset waktunya Bang Po, bulan Agustus nanti LRT fase 1B rute velodrome Manggarai sudah bisa digunakan oleh masyarakat untuk bermobilitas.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, Abang Po yang liburan gini biasanya suka naik gunung, ya hiking. Ada informasi nih, awal Juni tahun ini Abang Po yang langsung dibuka dengan long weekend, enak banget ya. Dari kemarin nih, hari ini cuti bersama, besok juga ada yang libur, tapi sebagian ada yang masuk kerja. Ada juga yang hari ini masuk kerja sih. Terus, hari Sabtu, Minggu, hari Senin lagi tanggal 1 Juni libur juga. Waduh, merdeka banget ya. Banyak orang pada jalan-jalan. Tapi buat Abang Po yang udah berencana liburan ke kawasan Bromo dan sekitarnya, kayaknya perlu susun ulang nih agenda perjalanannya, karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ngumumin penutupan seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo mulai Sabtu 30 Mei 2026 jam 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan Selasa 2 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Informasi ini diumumin langsung lewat akun media sosial resmi @BBTN Bromo Tengger Semeru yang dilakukan penutupannya karena adanya peringatan niatnya kasada. Ini adalah ritual sakral yang dijalankan oleh masyarakat suku Tengger setiap tahunnya Bang Po ya. Dan dikutip dari antaranews.com, Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahyanugraha menjelaskan, selama masa penutupan berlangsung, kawasan Gunung Bromo yang berada di ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut hanya bisa diakses oleh masyarakat yang mengikuti rangkaian ritual liatnya kasada. Dan juga rangkaian ini ya Bang Po memang perlu suasana yang lebih sakral ya. Nggak cuma untuk mendukung jalannya prosesi adat, penutupan pada 2 Juni 2026 ini juga dilakuin untuk proses pembersihan kawasan setelah perayaan berlangsung. Jadi pihak TNBTS mengimbau seluruh masyarakat maupun juga pelaku jasa wisata untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, sekaligus juga menghormati tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat. Itu dia Bang Po ya. Jadi yang mau liburan ke Bromo di long weekend ini, tahan dulu, pindah aja dulu ke gunung yang lain. Karena kawasan Bromo Tengger Semeru sementara ditutup Abang Po ya untuk kegiatan iatnya kasada.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

0: hafalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Geboy, asoy.
1: Ayo untuk apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang hari ini mau ke Jakarta masih ragu-ragu pagi sama sore. Ini ganjil genap berlaku nggak ya? Nah, karena ini masih momennya libur Idul Adha ya Bang Po, tanggal 28 Mei 2026, Pemprov Jakarta meniadakan penerapan aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota tanggal 28 Mei 2026 yang bertepatan dengan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi Bang Po, yang plat nomornya ganjil nggak usah khawatir, walaupun sekarang tanggal genap ke Jakarta ya, di jam-jamnya biasa ganjil genap pagi sama sore hari itu tetap bisa melintas karena masih dalam suasana cuti bersama libur Lebaran Idul Adha, Bang Po ya. Yang mau beraktivitas, mau jalan-jalan, mau keliling-keliling, mau piknik di Jakarta, langsung aja gas ya, keliling-keliling Jakarta bareng sama keluarga.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Wah, lagu yang barusan kita dengerin tuh lagu dari Cucu Cahyati. Ditekan sedikit. Dan sedikit lagi waktu kita pagi hari ini Abang Po di Kabar Jakarta, karena Aye mau pamitan ya. Abis ini bakal ditemenin sama Po Nova, Abang Po di Jakarta Punya Cerita sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Selamat liburan buat Abang Po yang libur. Selamat bekerja, semangat buat Abang Po yang tetap masuk kerja. Jangan patah semangat. Yeh, tentunya ditemenin terus sepanjang hari barengan sama Pro 4 Jakarta. Dan kita bakal ketemu lagi besok Abang Po. Ayo nemenin Abang Po lagi dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Kabar Jakarta di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Coba-coba.
1: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

pendengar, Tangerang dikenal sebagai kota yang banyak dihuni warga Cina Benteng pada masa lalu. Oleh karena itu, tinggalan budaya Cina Benteng mendominasi kota ini. Jika tertarik untuk mempelajari kebudayaan Tionghoa, khususnya Cina Benteng, mengunjungi Museum Benteng Heritage merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Melihat bagian depan bangunan Museum Benteng Heritage mengingatkan kita dengan bentuk rumah tinggal bergaya Tionghoa masa lalu. Bangunan Museum Benteng Heritage memang menempati rumah orang Tionghoa yang dibangun sekitar abad ke-17-an. Unsur Tionghoa yang amat kental dapat ditemukan pada bangunan yang terbilang paling tua di kota Tangerang ini.

0: Bangunan yang terletak di Jalan Cilamade, Pasar Lama Tangerang ini dulunya ditinggali oleh masyarakat sekitar. Kondisi bangunan sebelum dijadikan museum sangat memprihatinkan dan sangat tidak terawat. Akhirnya pada bulan November tahun 2009, Udaya Halim sebagai pendiri mengambil alih sejarah Museum Benteng Heritage tersebut karena dirasa bangunan memiliki nilai historis yang sangat penting.
1: Saya sendiri pencinta museum, saya sendiri pencinta sejarah, semua ini saya padukan dan Tangerang butuh sebuah museum dan museum ya, yang kebetulan gedungnya juga cocok dan saya sebagai seorang Tionghoa dan saya secara pribadi juga punya vested interest, artinya saya lahir di kawasan ini dan ini punya memori sendiri buat saya.

0: Udaya langsung melakukan restorasi demi mengembalikan wujud bangunan seperti semula. Lamanya restorasi memakan waktu hingga 2 tahun. Udaya Halim dan tim sampai-sampai melakukan riset ke negeri orang karena kurangnya literatur yang menerangkan tentang kondisi fisik asli bangunan. Kajian-kajian budaya pun ditempuh oleh mereka agar restorasi yang mereka lakukan tidak merusak nilai originalitas bangunan. Hal tersebut dilakukan Udaya karena kecintaannya pada Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 20 bulan November tahun 2011 dan pukul 20 lewat 11 menit, Museum Benteng Heritage pun resmi dibuka.
1: Saya bangun museum ini karena tanggung jawab saya. Satu, saya sebagai pendidik. Kedua, saya secara subjek, saya lahir di kawasan ini. Tapi kecintaan saya pada Indonesia itu yang mendorong saya membuat sebuah museum, museum yang mewakili sebuah sejarah. Alhamdulillah, museum kami kan mendapatkan reputasi restorasi yang terbaik se-Indonesia, kedua se-Asia Pasifik tahun 2013, dan berbagai penghargaan-penghargaan yang membuat saya malah tertantang bagaimana museum ini harus menjadi katalisator, mendorong semua, makanya saya bersinergi dengan teman-teman dimanapun juga, suku apapun juga, budaya apapun juga yang ada di tanah air tercinta kita itu harus kita lestarikan.

0: Museum Benteng Heritage memiliki dua lantai yang dapat dijelajahi oleh para pengunjung. Lantai pertama merupakan restoran, tempat berkumpul, penjualan souvenir, dan yang lainnya. Sedangkan di lantai dua, koleksi-koleksi antik museum dipamerkan. Museum ini menyimpan berbagai barang antik dan artefak yang berkaitan dengan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Irene Triana, relawan Museum Benteng, mengatakan bagian tengah dari museum atau gerbang bulan usianya sudah sekitar 200 tahunan.
1: Ini adalah bagian tengahnya dari museum. Kita sebutnya, kalau yang ini ada dekorasi kan ya, ini kita sebut sebagai moon gate atau gerbang bulan. Jadi memang seperti bulan gitu ya. Tapi sebenarnya ini usia udah sekitar 200 tahunan. Dan dulu itu dipakai untuk dekorasi panggung wayang orang. Nah, di ruangan ini ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Karena ini bisa menggambarkan tentang pasar lama. Pasar lama itu kan sebagai daerah perdagangan. Dan kita bisa lihat di sebelah sana. Di sebelah sana itu ada alat hitung yang dulu memang digunakan orang-orang sini.
2: Sempoa.
1: Sempoanya dari yang kecil, yang sedang, dan yang paling panjang gitu. Itu hitung nolnya banyak ya.
0: Mengunjungi Museum Benteng Heritage nampaknya dapat menjadi alternatif dalam menghabiskan waktu libur untuk kegiatan yang positif. Di sana akan belajar banyak tentang kebudayaan Tionghoa di Indonesia, serta mengetahui barang-barang apa saja yang menjadi tinggalan budaya mereka. Contohnya, pakaian adat, kecap benteng khas Tangerang, timbangan opium, sastra Tionghoa lama hingga relief cerita Three Kingdom yang ada di bagian atas ruangan. Bila berkunjung ke sana, akan ada pemandu yang siap menjelaskan panjang lebar tentang museum dan koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Saya Hanurani M. Zaini dan penulis naskah Sri Agung Haryanti, operator Toto, serta kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih dalam rangka libur Idul Adha ya Bang Po ye. Masih pada liburan gak sih? Ada juga sih sebagian yang udah masuk. Bahkan tadi tuh lihat SW-nya seseorang, ada yang sudah masuk sekolah. Kan cuti bersama Po. Ya beda kali ye. Pastikan Abang Po hati-hati ya Bang Po dalam mengkonsumsi daging Idul Adha. Jangan semuanya dimakan. Apalagi kalau misalnya kita punya riwayat penyakit Abang Po, kudu di filter Abang Po, kudu disaring ya, kudu apa lagi ya, kudu dipilah-pilah gitu loh. Ada orang yang kadang jeroan enak nih. Yes ya, jeroan enak, tapi kan setelah itu enak juga apenye, penyakitnya.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: jadi kagak kondangan ya.
1: Iya bro, cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya kan.
0: Iya ini dah.
1: Lu mau udah.
0: Ayah
1: lu udah kan.

0: lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak. Nah, gitu. Gua orang make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
1: Aduh.
2: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, katanya jangan asal bakar daging kurban ya. Dinkes Depok nih memperingatkan resiko asam lambung hingga kanker, Abang Po. Wah, gawat juga ya. Daging ini menjadi makanan yang didominasi ya untuk disantap nih. Apalagi minggu-minggu ini nih kayaknya. Minggu-minggu ini ya. Namun dalam mengkonsumsi itu disarankan supaya tidak berlebihan untuk mencegah penyakit kolesterol, hipertensi, ataupun kegemukan. Nah, selain itu, ini juga untuk menghindari konsumsi daging kurban dengan cara dibakar. Walaupun rasanya memang sangat nikmat ya, ada bahaya di balik pengolahan makanan ini. Kok bisa, Mpo? Ya bisa. Nah, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Depok katanya ya, bahaya dalam mengkonsumsi daging dengan cara dibakar yang terlalu berlebihan, sehingga ini bisa meninggalkan arang pada dagingnya. Terus juga dikatakan Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Marioni, menyebutkan pengolahan daging dengan suhu pembakaran yang selalu tinggi atau yang terlalu tinggi, ini dapat memicu terbentuknya senyawa karsinogenik namanya, yang kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Terus, protein pada daging entu katanya beraksi dengan suhu tinggi dan membentuk zat yang berpotensi meningkatkan resiko kanker jika dikonsumsi terlalu sering. Jadi jangan hari ini bakar lagi bikin sate lagi ntar malam bikin sate lagi besok bikin sate lagi hati-hati ya Bang Po ye. Walaupun memang nikmat ya, namun dibalik itu ada juga bahayanya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

92,8 Prambors Suara Budaya Jakarta. Sudah pukul 10:47 waktu Indonesia Barat ya Bang Po ye. Nah, ayo mau lanjut lagi nih ya Bang Po, kenapa ya makanan atau daging ya, daging sapi itu tidak sehat untuk dibakar sesuai yang dikatakan oleh Kepala Dinkes Kota Depok Devi Mayori tadi katanya ya. Pengolahan daging dengan suhu pembakaran yang terlalu tinggi ini dapat memicu terbentuknya senyawa karsinogenik yang kurang baik bagi kesehatan tubuhnya kita. Apalagi itu kalau keseringan Abang Po ya. Pastikan juga Abang Po ya, kalau membakar daging pastikan dagingnya matang hingga bagian dalam agar aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan resiko penyakit atau bakteri yang ada di dalam daging tersebut gitu. Jadi mesti kudu sempurna matangnya Bang Po kalau membakar daging. Kadang kan orang baru separoh matang ya, baru separoh udahlah gitu makan aja gitu ya. Kalau sekali-sekali gak apa-apa kali Po. Ya sekali-sekali, sekali-kali 20 kali berapa coba. Nah itu dia. Jadi mesti banyak hal yang diperhatikan ya Bang Po ya, untuk pembakaran yang dapat mengurangi kandungan gizi daging, terutama protein yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan itu tadi ya Bang Po ya, ini bakal berdampak bagi buruknya kesehatan kita.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Halo Abang Po, ayo kojek rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Yeah.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol TBK mencatat puluhan ribu orang mengunjungi destinasi wisata keluarga yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah. Pada Rabu kemarin, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Daniel Widria Atmoko mengatakan bahwa area yang paling banyak dikunjungi wisatawan yaitu pesisir pantai di dalam kawasan Ancol, yaitu mulai dari Pantai Karnaval, Pantai Lagon, Pantai Festival, dan lainnya. Selain itu ada pula Dunia Fantasi Dufan, Siwon, Samudra Ancol, serta Jakarta Birdland yang ramai dikunjungi pengunjung.

Kita beralih ke berita lainnya. Pengelola Masjid Agung Al-Azhar menggunakan kemasan besek untuk mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi penggunaan kantong plastik dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pada Rabu kemarin, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, mengatakan bahwa penggunaan besek di masjid tersebut sudah diterapkan dalam 2 tahun terakhir untuk sebagian penerima daging kurban. Ia menjelaskan distribusi daging dengan kemasan besek ditujukan untuk pengurban dan penerima di sekitar kawasan masjid, termasuk sejumlah pejabat dan warga sekitar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Nah tuh yang kemarin dagingnya udah dimasak. Masak apa? Ada kemarin yang bilang, po dagingnya belum kebagian ya. Kemarin pas saya nanya, daging udah kebagian belum? Belum po. Waduh sore banget ya. Nah sekarang udah pasti ya. Atau baru dimasak hari ini? Masak apa bang po? Kasih tahu po Nova di 0812-1124-928 ya bang po ye. Kasih tahu di WhatsApp-nya daging korbannya dimasak apa ya bang po? Atau mungkin ada tradisi keluarga barangkali ya bang po untuk lebaran kurban biasanya bikin rendang kudu wajib, terus bikin bakso atau bikin tongseng. Di keluarga kami pasti setiap nerima daging kurban pasti kita bikin rendang, atau mungkin di keluarga kami pasti bikin tongseng atau bikin sate ya. Itu adalah ritual yang tidak bisa dilewatkan kalau bikin sate ya sih ya. Setiap keluarga pasti gitu ya, bikin sate. Statusnya hari ini, dari kemarin malam sampai 2 hari yang akan datang nih pasti lagi bikin sate. Mantap, ya. Yeah.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar. Nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Abang Po dari Kementerian Sosial katanya kemarin menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, penyaluran ini dilakukan bersama unit pelaksana teknis Sekolah Rakyat dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi, 248 kambing, serta domba ya. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Terus dicatat juga kantor pusat penghimpunan 7 sapi kurban tahun ini, sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BBPKS dan Poltekkes menyumbang 3 sapi, 2 kambing dan 2 domba. Sekolah Rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban terdiri dari 10 sapi, 129 kambing dan 6 domba. Mitra Kemensos dari Himbara dan Basnas turut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos. Basnas menyalurkan 31 kambing, sedangkan Himbara menyumbangkan 4 sapi. Nah, daging kurban dibagikan kepada pegawai golongan rendah, petugas kebersihan, pengemudi hingga masyarakat sekitar kantor Kemensos. Penyaluran ini juga dilakukan kepada penerima manfaat dan siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Penyembelihannya dilakukan bertahap di berbagai titik, khususnya kantor pusat Kemensos. Penyembelihan ini dilakukan di rumah potong hewan di Tapos Depok ya.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Iya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok.

102,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Baru saja tadi Maestro Indonesia ya, lagu Sebelum Aku Mati, salah satu karya langgam keroncong legendaris yang diciptakan oleh Maestro Keroncong Indonesia Gesang Marto Hartono. Nah, lirik lagunya ini bercerita Bang Po tentang refleksi kehidupan di mana sang pencipta berharap bisa meninggalkan warisan abadi bagi bumi pertiwi sebelum menutup mata. Lagu-lagu Gesang ini sebenarnya simple tapi penuh makna ya Bang Po ya. Kalau kita lihat beberapa lagu dari Gesang ini memang adalah lagu-lagu yang liriknya cukup sederhana tapi penuh makna, ya enggak sih? Apa contohnya tuh lagu-lagu Gesang Po? Lagu-lagunya Maestro Indonesia yang cukup di familiar di masyarakat Abang Po, lagu-lagunya Gesang ya Bang Po ya. Sapu Tangan, yang paling hits itu Begawan Solo ya kan. Ini paling hits banget Abang Po ya, kalau sampai sekarang gitu ya. Kalau di acara-acara keroncong pasti tidak terlewatkan kalau kita mendengarkan lagunya Gesang yaitu Begawan Solo. Kacu-kacu ada juga lagunya. Kemudian Kalung Mutiara, Langgam, Kalung itu Langgam ya. Yang barusan tadi juga Langgam ya Bang Po ya. Kacu-kacu, terus Langgam, Kalung Mutiara. Terus juga banyak sih ya lagu-lagunya. Luntur juga itu Bang Po. Banyak sekali lagu-lagunya Gesang yang syarat dengan makna. Jembatan Merah, terus Dunia Berdamai, Si Piatu, Roda Dunia. Nah, emang benar ya, lagu-lagu Gesang ini memang luar biasa, makanya beliau ini dijuluki sebagai buaya keroncong. Sangat terkenal karena menciptakan lagu legendaris Begawan Solo serta karya-karya abadi lainnya ya Bang Po ya. Jadi banyak sekali lagu-lagu keroncong dan juga langgam keroncong yang diciptakan oleh Gesang.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, pengelola Masjid Agung Al-Azhar menggunakan kemasan besek untuk mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi penggunaan kantong plastik dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Rabu kemarin, Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, mengatakan bahwa penggunaan besek di masjid tersebut sudah diterapkan dalam 2 tahun terakhir untuk sebagian penerima daging kurban. Ia menjelaskan distribusi daging dengan kemasan besek ditujukan untuk pengurban dan penerima di sekitar kawasan masjid, termasuk sejumlah pejabat dan warga sekitar.

Kita beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Eka Karya Bedugul Bali menanam sebanyak 100 bibit pohon di Nuanu, Desa Beraban, Kabupaten Tabanan untuk mendukung pelestarian lingkungan di objek wisata tersebut. Pada Rabu kemarin, East Deputy of Horticulture Kebun Raya Hadiah N. Cahyono mengatakan bahwa menjaga merupakan tumbuhan dari famili Meliaceae yang tersebar dari bagian selatan Cina, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Pohon yang disumbangkan untuk ditanam di kawasan wisata pesisir pantai Janjiu itu juga memiliki fungsi yang penting untuk sarana upacara keagamaan dan tanaman obat di Bali. Sampai di bari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta. Apa kabar yang baru aja gabung bareng kita di sini ya Bang Po? Udah pada makan siang tentunya ya Bang Po ya? Udah dong. Jam segini ini memang waktunya kita makan siang nih. Iya kan? Jangan sampai kita ngelewatin makan siang ya. Pastikan Abang Po selalu menikmati makan siang tepat waktu ya Bang Po ya, untuk menjaga kekurangan energi dan juga untuk menjaga kesehatan tubuhnya kita Bang Po. Nah Bang Po, nih ayo baca artikel lagi nih Bang Po. Mengelola olahan daging kurban bukan sekedar soal rasa ya Bang Po ya, tapi juga kebersihan, kesehatan dan juga efisiensi manfaatnya. Nah banyak dari kita yang langsung memasaknya tanpa mengistirahatkan daging itu terlebih dahulu. Padahal kan daging kurban yang baru dipotong itu sebaiknya didiamkan dulu ya Bang Po. Ya kalau ayah sih enggak ya kemarin ya. Ayah udah berapa jam ya didiamkan ya, pulangnya udah sore sih, sorenya masaknya. Nah Abang Po

yang benar. Misalnya untuk daging yang alot, sebaiknya dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu agar teksturnya lunak dan mudah dikunyah. Dengan cara ini kita bisa menyajikan olahan daging kurban yang disukai oleh semua anggota keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, mau kemana udah rapi?
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, abang udah dimari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

92,8 perompas suara budaya Jakarta. Ponopa lagi flu dari bulan di Bekasi. Bengawan Solo kedengarannya Begawan Solo. Iya, lagi rada-rada bulan, biasalah penyakit penyakit rutin ya. Selamat siang buat bulan yang ada di Bekasi ya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Nah, ayo mau lanjut lagi nih Bang Po ya. Indonesia itu kan juga kaya dengan hidangan tradisional yang berbahan dasar daging ya. Jadi tak heran ya Bang Po, jika olahan daging kurban ini bisa disulap menjadi aneka masakan khas daerah yang menggugah selera. Resep-resep ini juga mudah dipraktikkan di rumah. Salah satunya daging kurban tradisional yang populer adalah olahannya rendang. Oh, itu seluruh Indonesia tahu itu ya. Hidangan khas Minangkabau ini terkenal dengan rasa gurih dan pedas yang meresap hingga ke dalam serat daging. Nih, ayo kasih tahu ya Bang Po ya, sebagai orang Padang, orang Minang Tulen, asik. Orang Minang Tulen yang terdampar di Jakarta, kalau mau masak rendang ya, kalau mau bumbunya banyak ya, kalau mau bumbunya banyak terus rasanya mantep, itu semua bahan-bahan yang dialuskan tuh diulek. Itu enak, rasa batunya itu loh. Iya benar. Nah, pertama itu ya rahasianya, semua bumbu-bumbu jangan beli jadi. Ini aja, ulek aja sendiri ya, ulek aja sendiri. Nah, palingan nanti dikasih cuma penyedap rasa itu ya, penyedap rasa rendang, kalau misalnya ada penyedap rasa sapi ya. Terus ya, dimasak dengan menggunakan api. Ya pasti dong Pok, kompor juga bukan api sih, tungku ya, benar. Dimasak dengan tungku, dimasak secara tradisional, itu pasti rasanya mantap banget. Dan satu lagi, untuk 1 kilo daging ya, untuk 1 kilo daging itu 4 kelapa yang sedang. Nah tuh, kalau pengen memang banyak bumbunya ya, pengen banyak bumbunya dan rasanya juga apa ya, rasanya tuh memang benar-benar mantap dah pokoknya ya. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya gitu. Dan beberapa orang ayah lihat, termasuk ayah sendiri ya, kalau bikin rendang ya cukuplah dengan 1 kelapa gitu ya. Ya itu memang rendang-rendangan gitu. Rendang memang jadi rendang, tapi ya jadinya rendang-rendangan. Tapi kalau benar-benar pengen menikmati rendang Padang yang hakiki dengan rendang hitamnya, ya itu tadi, saya sarankan yang pertama bumbunya diulek. Yang kedua jangan di blender ya, itu mah aye gitu ya. Yang kedua itu dimasaknya pakai tungku atau kayu bakar. Yang ketiga, 1 kilo daging itu santannya, kelapanya 4 yang sedang. Coba dah. Dan masaknya jangan buru-buru, jangan dengan api yang besar, dengan api yang sedang saja. Oke, itu ya bocorannya ya Bang Po ya. Selamat mencoba.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 4 Suara Budaya Jakarta ya. Olahan makanan tradisional lainnya yang berasal dari daging Abang Po, seperti tongseng ya Abang Po ya. Tongseng kambing ini juga gak kalah lezat, berbeda dengan gulai tongseng. Dengan gulai ya Abang Po, tongseng ini memiliki kuah lebih ringan dan biasanya ditambah kol serta tomat. Nah, ini membuat olahan daging kurban lebih seger dan cocok untuk tidak terlalu suka makanan bersantan. Jadi buat yang tidak suka olahan bersantan bisa mencoba tongseng Abang Po ya. Resepnya juga udah gampang untuk kita temui, dengan adanya sosial media kita udah bisa nyari resep membuat tongseng kambing yang sederhana, enak dan gurih. Udah keluar tuh ya. Atau cari di AI juga bisa, kan banyaknya AI yang berseliweran sekarang. Nah, untuk penggemar makanan Jawa, garang asem ini bisa jadi pilihan. Nah, ini dia yang belum pernah nyoba Abang Po. Belum pernah nyoba, sekali pernah makan sama teman, enak banget ya. Dibawain teman. Nah, dari kemarin-kemarin itu pengen nyoba gitu, tapi belum pernah nyoba. Beda kali ya garang asem orang Jawa sama garang asem orang Sumatera ya. Hidangan ini menggunakan bumbu asem dari belimbing ulu atau sam Jawa. Kalau Ayah lebih suka belimbing ulu ya, sehingga menciptakan cipta rasa yang unik. Terus juga garang asem ini menjadi olahan daging kurban yang seger dan cocok disantap saat cuaca panas.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Po. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Po? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Po?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM.

Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol yang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan. Dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapagri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sriatun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sriatun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya. Ah, itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya, Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh, Bu Sriatun. Selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuhu ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil

taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak, ini semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, ame Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Pok! Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

92,8 suara budaya Jakarta. Nah, Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya Nyak, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Halo Bang Po, ayo Gojek Rap Betawi. Dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Halo,

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

Abang Po, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan Tebar Kurban 1447 Hijriah di Yayasan Al-Akbar Jakarta Utara guna memperkuat kepedulian sosial dalam membantu masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi hewan kurban di wilayah DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya. Menyambut Waisak 2570B 2025, Majelis Mahayana melakukan San Puyi Pai di Marga Utama Candi Borobudur. Selain itu, umat Buddha juga melakukan Pradaksina di Puncak Candi Borobudur pada hari ini. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Marga Utama Candi Borobudur. Biksu Samanta Kusala Masat Safira menyebutkan kegiatan San Puyia Pai ini dilakukan khusus di Candi Borobudur untuk menyambut Waisak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: sekalian lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Henry Rotin Sulu, masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Haryati, ini versi keroncongnya ya. Ini lagu juga merupakan lagu lama yang sampai saat ini kalau kita nyanyikan liriknya itu membawa kita ke beberapa puluh tahun yang lalu di zaman kemerdekaan, di zaman perjuangan ya. Karena memang lagu Haryati ini katanya tercipta juga waktu zaman perjuangan ya. Iya gak sih? Coba kita searching dulu yang benernya. Pandova ngasal deh. Haryati itu tahun berapa lagunya? Ya, Haryati lagu tahun, hai, lagu tahun berapa? Oke ya, kita coba ya, daripada nanti salah info ya Bang Po ya. Nah bener kan? Tapi jauh sebelum kemerdekaan ya Bang Po ya, lagu Haryati itu diciptakan oleh Maestro Ismail Marzuki, diperkirakan dirilis dan diciptakan pada tahun 1936 hingga tahun 1939. Tuh, nah tuh Bang Po, jadi lagunya itu benar ya, diciptakan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Bang Po, oleh Maestro Indonesia yang terkenal dengan kata-katanya, dengan puisi-puisinya, dengan lirik-lirik lagunya yang cukup luar biasa ya, yaitu Ismail Marzuki ya Bang Po. Tuh, ini ada ceritanya Bang Po ya, katanya ini cerita dari lagu Haryati dan kenangan Karlina Wirahadi Kusuma dansa dengan Bung Karno. Widih, ada apa kah? Tapi ini artikelnya udah lama banget ya. Cuma gak apa-apa nih ya Bang Po ya. Ini salah satu apa ya, momen buat kita sesuatu kenangan ini ya Bang Po ya. Mentari pagi itu masih malu-malu katanya, menunjukkan badannya ketika Karlina Umar Wirahadi Kusuma yang pada waktu itu berusia 85 tahun itu sudah merampungkan olahraga tenis meja kesukaannya. Nah, terus Abang Po, Karsina enggak sih namanya? Coba kita ini. Umar ketika Karlina Umar Wira Adikusuma

buatan bangsa sendiri. Tetapi ketika lagu Haryati didentikan dengan Bung Karno, tentu mengundang tanya. Jadi ceritanya ya, malam itu semuanya diundang ke istana. Ada acara atlet-atlet ya. Nah, Karlina ini salah satu atlet nih kayaknya. Karlina tidak menyebutkan latar tahun dari kenangan manis bercampur lucu tersebut. Tetapi acara di istana yang mengundang atlet masa itu boleh jadi ketika Ganevo atau Game of New Emerging Force tahun 1962. Suami Karlina, oh ini suami ya. Suami Karlina itu Umar Wira Adikusuma. Kala itu masih menjabat sebagai Pangdam 5 Jaya untuk periode 61-65. Nah, pada waktu itu ya, Karlina datang bersama Pak Umar ya, tiba-tiba Bung Karno mendekat bersama seorang gadis hitam manis dan mengajak berdansa, kata Bung Karno ya, karena seorang pandam dan saya berdansa lenso dengan Bung Karno. Karlina tak mengenal siapa gerang gadis hitam manis tersebut. Tentu kalau Fatmawati Hartini dan Ratna Sari Dewi sudah cukup familiar dikenal sebagai istri Bung Karno. Tak terlalu dipikirkan, kala itu hanya fokus saja berdansa menemani Bung Karno. Musik band mulai memainkan lagu Haryati dengan suara yang menurut Karlina pas-pasan. Suara vokalisnya tidak begitu merdu, tetapi bikin senang karena bisa membuat sedikit tertawa. Bung Karno berlenso sangat pandai dan saya berusaha mengimbangi. Padahal saya pakai kebaya dan kain, tapi Bung Karno kalau berlenso itu sampai maksimal, mau tidak mau saya ikut mengimbanginya. Nah, tetapi lama-kelamaan ada perasaan aneh dalam benak Karlina. Band bernada lucu itu bolak-balik memainkan lagu Haryati. Lebih aneh lagi ketika Bung Karno tak protes karena band itu terus-menerus memainkan lagu yang sama. Nah, kemudian Bung Karno memanggil Bapak, Bapak Umar, di mana gadis yang tadi, tanya Bung Karno. Nah, Karlina mencoba menuturkan kembali percakapan itu. Lalu Bung Karno memerintahkan Pangdam Jaya untuk mencari gadis hitam manis. Umar yang amat patuh tentu saja mengikuti perintah Bung Karno. Setelah itu barulah Umar dan Karlina diperkenalkan siapa sosok gadis itu. Sambil Bung Karno menggandeng si gadis dan Karlina bersiap-siap mendengarkan di tengah alunan band yang masih dimainkan lagu Haryati. Nama gadis itu Haryati ternyata. Dia dekat dengan Bung Karno, kata Karlina. Pantas saja Bung Karno tidak marah ketika band memainkan lagu Haryati terus menerus. Band yang memainkan musik malam itu memang disebut bernama ABS ya Bang Po ya. Terus atau asal Bapak Senang. Mereka terdiri dari para polisi yang sehari-hari menjadi pengawal Presiden Soekarno. Itu ceritanya. Wow. Ini cerita dari istri Bapak Umar Wira Adikusuma ya. Ternyata gadis tersebut bernama Haryati.

0: Lia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang, gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya. Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk. Alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Pro 4 FM.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bungo jumpa mega di Aceh. Ntar ya nak, mak masih on air. Ntar lagi nelponnya. Abang Po nyapa bencangcing ya, 14:40 waktu Indonesia Barat saat ini Abang Po ya. Sorenya kemana nih setelah menikmati santap daging kurban? Harusnya harus ada olahraga ya untuk menyeimbangi segala sesuatunya. Atau mungkin makan makanan yang bisa menetralisir ya, menetralisir daging di tubuhnya kita. Seperti buah nanas, terus mungkin makan ketimun ya. Jangan sebentar-sebentar makan daging, sebentar-sebentar makan daging tapi tidak dinetralisir dengan buah-buahan yang bisa mengurangi kolesterol di dalam tubuhnya kita. Jadi mesti diimbangi dengan minum yang banyak, kemudian dengan makan buah-buahan yang banyak ya Bang Po ya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Itu tandanya ayah mesti tutup lapak, Abang Po, ya. Mesti ayah akhiri dagangan ayah. Dagangan ayah. Ya, mau pindah dagangan, Abang Po, ya. Pindahnya ke Depok nih. Bang Orik di Jember, terima kasih ya Bang Orik ya. Katanya dapatnya sore kemarin daging kurbannya. Kurban berupa sapi. Nah, nanti langsung dimasak soto, Mpo. Dan kagak semua daging kurban yang ayah dapat dimasak soto, sebagian disimpan buat diolah jadi tongseng. Kalau Mpo Nopa sendiri ke bagian daging kambing atau sapi nih? Aduh, ayah juga kurang tahu tuh ya. Itu sapi apa kambing? Kayaknya dicampur deh Bang Orik ya. Enggak lah, kemarin tuh dapat kebagian dua sih. Mungkin yang satu kambing, yang satu sapi ya. Ya udah, apapun itu olahlah dengan baik ya Bang Po. Ampe di mari ya Mpo Nopa Kalista temanin Abang Po untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Makasih yang udah dengerin Aye, yang udah temenin Aye dari pagi tadi, dari pukul 10 ampe pukul 15 atau pukul 3 sore ini ya. Makasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang Po ya. Aye Mpo Nopa Kalista pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional lewat dukungan terhadap ajang Jakarta World Cinema Rabu kemarin. Fadli menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi dan mendorong program lomba penulisan skenario agar karya terbaik bisa diproduksi dan berharap talenta-talenta muda dari berbagai daerah mendapatkan kesempatan berkembang. Beralih ke informasi yang lain, Majelis Agama Buddha Tantrayana Indonesia menyelenggarakan doa aspirasi agung jelang Waisak 2026 di kawasan Candi Borobudur, Magelang pada hari ini 28 Mei 2026. Guna memohon perdamaian global dan kemakmuran NKRI, Ketua Majelis Lama Rama Santo Solim menjelaskan bahwa rangkaian acara akan diisi dengan ritual larung pelita di Sungai Progo serta aksi pelestarian lingkungan berbalut adat Jawa pada Sabtu mendatang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po. Ketemu lagi di Dangdut Nyok. Edisi 28 Mei 2026. Ya Allah, ini kan aturan mah di tanggal mah cuti bersama ya Bang Po ya. Cuma kita mau cuti bersama sama siapa bingung. Bersama Abang Po aja deh di mari ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Pokoknya rangkaian panjang dah, informasi juga banyak dah ya nanti bakal ayah bagiin barengan Po Mariana di mari. Yang pasti 2 jam request lagu dangdut dulu. Jadi langsung aja mau request lagu dangdut sembari update informasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuaca. Cuaca cerah luar biasa, cetar membahana ya Abang Po alias panas ya di sekitar Monas sore hari ini. Jadi silakan boleh diupdate di 0213504510. WhatsApp-nya juga boleh 0812 1124928.

0: Din. Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Dangdutnya, yuk.

pencuri hatiku. Au, pencuri hatiku. Jangan dicuri, enggak usah dicuriin. Bakal aku kasih kok. Yang pasti aku juga bakal ngasih Abang Po nih requestan lagu dangdut di sore hari yang cerah luar biasa. Kalau dari BMKG kemarin sih yang saya update, dua hari ini memang cuaca cerah ya Bang Po. Ketemu hujan tuh besok katanya, di perkiraannya di hari Jumat ya. Lagi-lagi kan perkiraan ya Bang Po eh. Ya sebenarnya sih jaga-jaga aja kalau mau bawa payung aja. Apalagi panas ya, bawa payung juga gak apa-apa ya kan. Apa sih yang mau dibahas nih Ponana sore hari ini selain request lagu dangdut? Ayo mau ngebahas soal jamu. Kemarin tuh selain momen hari raya Idul Adha, kemarin itu diperingati sebagai hari jamu nasional. Di tanggal 27 Mei. Peringatan ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia. Tujuannya buat ngelestariin dan mempromosikan jamu sebagai warisan budaya leluhur serta kearifan lokal. Nah, jadi pas deh yang dari kemarin makan makanan serba daging-dagingan ya. Ayo dah mulai dibatesin nih ya Bang Po ya. Apa jangan-jangan baru hari ini pada nyate, pada ini bakar-bakar kali. Dinetralisir sama minuman-minuman tradisional ya, kayak jamu gitu kan. Nah, berhubung kemarin diperingati sebagai Hari Jamu Nasional, jadi ayo mau bahas di sore hari ini. Kira-kira Abang Po termasuk yang masih rutin gak sih minum jamu? Jamune jamu apa, Mas? Jamu apa nih Abang Po? Karena kan setiap orang punya jamu favorit ya. Kayak ayah termasuk orang yang gak suka jamu-jamu pahit. Ayah tuh demennya ya standar sih, kunyit asam, beras kencur, udah itu doang. Kalau Abang Po kira-kira gimana nih? Kagak laki kagak perempuan pasti suka minum jamu ya. Jamu apa sih yang Abang Po masih sering konsumsi gitu ya, untuk kesehatan, untuk kebugaran? Silakan, boleh diceritain di sini sembari konsumsi.

0: saya mau ke WhatsApp dulu nih ya Bang Po. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Po Mariana, Po Yulia Kanam di Kali Anyar Tambora. Absen aja dah, request lagunya Ridho Roma yang judulnya Cuma Kamu. Kirim-kirim salam aja buat semua yang lagi pada nyimak ya Po. Siap dah. Po Yulia Kanam, masih demen minum jamu gak nih? Kalau demen minum jamu, jamu apa yang jadi favorit yang Po Yulia Kanam? Atau mungkin punya ramuan kesehatan yang biasa dibikin sendiri di rumah, boleh dong diceritain di mari ya. Di 0213504510 kita coba lagi ya Bang Po ya. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Tonga.
1: Iya benar, Pak Tonga.
0: Iya, Pak Tonga di Kuansing ya.
1: Iya, Kuansing Riau.
0: Iya, Kuansing Riau. Pak Tonga, masih sering mengkonsumsi minuman jamu enggak, Pak?
1: Iya, dulu aku minum jamu, sekarang enggak lagi,
0: Pak. Oh, dulu iya, sekarang udah enggak?
1: Iya.
0: Oh gitu. Kenapa, Pak?
1: Ya, karena dulu enggak cocok, Bang. Kenapa tuh dia?
0: Oh. Gimana enggak jelas suaranya, Pak?
1: Kenapa ya?
0: Iya, suaranya tapi kagak jelas, Bapak.
1: Gak jelas ya?
0: Iya, ya jelas sih, cuman begitu dah. Ya udah, jamu favoritnya dulu apa ya? Waktu zaman masih suka minum jamu, apa?
1: Jamu itu, jamu King Kong itu ya?
0: Hah? Jamu apaan?
1: Ada jamu King Kong itu.
0: Jamu King Kong?
1: Iya.
0: Itu khasiatnya buat apa, Pak?
1: Yang ada botolnya itu.
0: Oh.
1: Dikemas dalam botol.
0: Oh gitu, khasiatnya buat apa itu jamu? Jamu King Kong?
1: Iya, ada tuh jamu tradisional King Kong itu ya.
0: Iya, maksudnya khasiat buat tubuhnya buat apa? Misalnya buat kesehatan.
1: Oh, khasiatnya ya.
0: Buat nafsu makan.
1: Rematik, sesak napas.
0: Oh, ya. Rematik, sesak napas ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke dah, kalau apa? Gitu. Iya dah, kalau gitu. Oke, yaudah mau lagu dangdut apa nih, Pak?
1: Dangdutnya ya.
0: Iya. Apa?
1: Dangdut ini.
0: Apa?
1: Wayang dari Nana Romansa.
0: Siapa, Pak?
1: Wayang Nana Romansa.
0: Nana Romansa. Nana Romansa nggak ada, Pak. Ya udah.
1: Oh,
0: iya. Ya udah. Ayo pilihin aja yang enak dari sini ya, Pak ya. Ya udah, makasih ya Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, Pak Tonga suaranya gimana ya? Kayaknya teleponnya di ini dah dideketin ke mulut banget gitu ya. Kalau nelpon teleponnya jangan ikutan di kokop ya Pak ya. Iya. Ya udah, tadi Pak Tonga katanya udah lama nggak pernah minum jamu Abang Po. Tadi jamu yang dia pernah minum zaman dulu namanya jamu King Kong. Ini agak nyinggung ya. Jamu King Kong, khasiatnya buat rematik, sesak napas tuh katanya begitu. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Masih sering enggak sih minum jamu di era sekarang kan jamu juga udah banyak yang kemasannya lebih modern Abang Po. Ada yang udah jadi serbuk, ada yang pakai botol udah cakep-cakep banget gitu ya. Di momen hari jamu nasional kemarin tanggal 27 Mei, ayo mau tanya nih hari ini. Abang Po masih rutin gak minum jamu? Jamu apa yang Abang Po suka minum? Silakan, boleh diceritain di mari sembari request lagu dangdutnya ya. Di 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928.

0: kita temenin deh biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Suara. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Ayo, ayo. Kalau sore-sore gini apalagi cuaca panas pengennya minumnya yang seger ya Bang Po ya. Jamu juga seger, pakai es ya kan. Beuh, mantep deh. Kalau di rumah Ayah masih ada mbak-mbak yang lewat jualan jamu. Dulu jualannya pakai ini, pakai bakul digendong. Terus ganti generasi anaknya pakai gerobak sekarang. Ada yang pakai sepeda juga gitu. Kalau di rumah Aye, alhamdulillah masih ada tukang jamu keliling, mbak-mbak jamu keliling. Kalau di daerah tempat tinggalnya Abang Po, gimana nih, masih ada tukang jamu keliling gak sih? Terus Abang Po masih suka gak sih minum jamu? Kalau suka jamu apa? Khasiatnya apa? Boleh diceritain di sini sembari request lagu dangdut ya. 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Po Yulia balik lagi nih, katanya dulu sering minum jamu gendong yang beras kencur Po. Kunyit asem ame yang paitan tuh, katanya dicampur ame telur ayam kampung. Pokoknya sesuai kebutuhan tubuh aja Po. Kalau sekarang lebih praktis sih minum jamu yang saset. Itu kan ada tuh yang saset ya, buat pegel-pegel, masuk angin juga ada. Iya benar, lebih praktis ya Po ya. Di 0213504510 kita nyapa lagi. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya. Nyok nyok nyok Pok Mariana.
0: Bu Umi sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi panas ini cuaca.
0: Emang Bu, gimana Idul Adha-nya? Banyak korban kambing sapi di sono?
1: Ada sapi 3. Ada kambingnya berapa? Kurang tahu kalau kambingnya.
0: Gitu. Ya
1: dapat sekantong.
0: Ya kok. Alhamdulillah dah. Kalau dapat mah. Iya,
1: iya. Dapat kok.
0: Bumi, ya. Nih kita lagi ngebahas ya. Soal Hari Jamu Nasional, kemarin peringatannya. Nah makanya Ayah mau tanya nih, Bumi termasuk yang suka minum jamu gak sih?
1: Ya kalau dulu masih sekolah rutin, jamunya kunyit asam. Sekarang udah lansia ganti Po.
0: Apa? Iya ya, seiring berjalannya usia ganti ya.
1: Kantong kalau lagi batuk beli ya. Jamu batuk di jamu sini kan dekat di pot jamu ya. Itu jamu batuk ada. Ntar kalau lagi musim hujan masuk angin ya jamu masuk angin. Ntar kalau enggak ya jamu beras kencur apa jamu yang dibutuhkan gitu. Pokoknya Pok.
0: Berarti tergantung ya.
1: Iya tergantung ini yang dirasain apa gitu Pok.
0: Iya. Dan itu minumnya langsung di depot jamunya?
1: Enggak, dibawa pulang aja.
0: Bungkus. Bungkus ya.
1: Iya
0: di plastik. Iya. Tapi tukang jamu keliling masih ada gak dari rumah? Tukang jamu keliling
1: masih ya? Masuk pakai sepeda.
0: Iya.
1: Tangga belakang yang jualan.
0: Iya, enak dah kalau begitu mah.
1: Iya, itu juga kalau saya ketemu ya jamu batuk, atau jamu apa yang kurang enak di badan gitu.
0: Iya.
1: Itu Pok.
0: Oke dah kalau gitu. Sip, moga-moga sehat selalu dah pokoknya buat Bumi ya. Amin. Lagunya apa Bumi? Iya.
1: Lagunya apa tadi udah ketemu kok sekarang lupa ya. Oh itu kepengen dengerin Juragan Empang Pok.
0: Oke, Juragan Empangnya.
1: Ya, salam-salam ya Pok ya.
0: Yuk.
1: Ya, buat itu Kang Hasanuddin yang suka ngirim-ngirim. Terus buat Pak Bambang, Pak Mai, Pak Bambang kayaknya udah mateng Pak.
0: Ya.
1: Kan suka suka iwak peyek.
0: Oh iya.
1: Udah mateng Pak, naik Pak, dimakan Pak. Terus juga untuk Bang Ali Topan, Bang Iwan Santoso, Bang Herman, ya semua Bang Aris dan Pak Siti, Bang Heri, Pak Ana, Pak Single nih, terus Butami, Uni Linda ya semua. Khusus spesial buat Pak Mariana, sehat selalu.
0: Amin.
1: Jamu terus gitu ya Pok ya.
0: Yo, terima kasih. Sama-sama Bumi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bumi ada Bang Haris di Kaliaya Jakarta Barat. Assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam. Dangdutnyo, nyo.
0: Iya.
2: Apa tuh?
0: Sore Bang Haris. Masih sering minum jamu enggak Bang Haris?
2: Alhamdulillah sih masih Pok, tapi kalau pagi doang itu Pok.
0: Oh jamu apa jamu, tuh?
2: Jamu yang mbak-mbak gendong itu Mbok.
0: Iya apa, beras kencur, kunyit asem, Ape?
2: Enggak, jamu apa? Maksudnya jamu pahitan aja gitu, Po.
0: Jamu pahitan.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, enggak pakai itunya. Enggak pakai apa yang manis-manisnya gitu, yang air gula manis gitu, air jahe. Pakai enggak? Ape pahitan aja.
2: Dikasih kalau kita udah minum pahitan itu yang pas
0: dikasih, ya. Dikasih. Tapi Bang Haris rutin, Bang, tiap pagi minum jamu.
2: Kalau rutin sih saya yang bikin sendiri, Po.
0: Ada.
2: Kayak model apa sih? Jahe, kencur, sama kunyit, sama bawang putih itu diparut aja, Po, semua, Po, diparut gitu.
0: Iya, yeah. Itu khasiatnya buat apa tuh?
2: Ya buat apa sih? Peredaran darah gitu, Po. Buat melancarkan otot-otot yang kaku gitu kan.
0: Iya, biar enggak sakit ya badan, ya.
2: Pagi sampai kalau mau malam gitu, mau tidur selalu bikin gitu, direbus aja gitu, Po. Maksudnya pakai air panas gitu, air termos.
0: Berarti sehari ngeracik tuh pasti ya?
2: Iya, benar. Racik gitu.
0: Oke, berarti rutin tuh ngeracik sendiri setiap hari.
2: Iya.
0: Buat ini ya, buat tidur ya diminumnya ya.
2: Iya. Okay. Emang kan kalau obat kan efek ininya buat tidur ya cepet gitu, Po. Enak gitu jadi.
0: Iya. Oke deh, badannya jadi enak lah ya, nggak sakit-sakit gitu ya, Bang.
2: Iya. Kalau jamu gendong sih di sini juga masih banyak, Po. Mbak-mbak yang bakul gitu.
0: Iya. Gak pakai sepeda. Iya. Enak dah kalau masih banyak tukang jamu mah yang ngider.
2: Iya, 3.000 segelas.
0: Iya, sama dari rumahnya juga 3.000-an sih.
2: 3.000 ya, iya, 3.000.
0: Oke dah kalau gitu, mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya dari ini aja deh. Asraf aja, Po.
0: Asraf, Gembala Cinta.
2: Iya, boleh, Po.
0: Lagu buat siapa tuh?
2: Lagunya buat Po Mariana, tetap sehat lalu, Po, ya.
0: Makasih, jangan, Bang. Lupa, iya dong.
2: Dan juga untuk Pak Haji Kong Dani, apa aja ya, kalau ada salah-salah ya, Pak Haji Kong Dani udah berbuat baik sama Aye gitu kan. Lagi, dan juga untuk Pak Bambang, tadi Bu Umi ya, Bumi, sehat selalu Bumi, Abang Hasan, Pak Haji Amsar, Kak Kungjo beserta Uti, Pak Mukim dan Bu Hayati, terus Babe Sandeli, Pak Luti, semuanya deh, Po.
0: Semua aja dibungkus ya. Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Haris, sehat selalu ya.
2: Sama-sama, Po.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris masih sering minum jamu, Abang Po. Jamu yang dia racik sendiri di rumah ya. Nah, gimana kalau Abang Po nih, termasuk yang masih sering gak sih minum jamu? Apalagi sekarang kan minuman-minuman kesehatan sebenarnya banyak ya. Cuma kalau jamu ini kan khas emang dari rempah-rempah Indonesia. Nah, kalau Abang Po gimana? Hari gini masih sering gak minum jamu? Jamunya jamu apa kalau masih sering dikonsumsi? Khasiatnya seperti apa? Boleh diceritain di sini ya. Sambil request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Eh Sophia, kenapa muka lo? Gue liatin pucet bener, lagi kagak enak badan lo.
1: Aduh, iya nih Din. Belakangan badan gue capek bener. Pusing juga sering. Tapi gue pikir, ya paling kecapean doang.
0: Eh hati-hati lo, jangan disepelein Sob. Yang namanya kesehatan perempuan tuh penting. Ngomong-ngomong lo dicek belum tuh ke puskesmas?
1: Ya belum sih, abis Aye sibuk bener ngurus rumah nih. Jadi mau ke puskesmas juga kagak sempet.
0: Nah itu dia masalahnya. Jangan sampe ya, lo ngurusin keluarga tapi diri lo sendiri malah kagak keurus.
1: Bener juga sih Din. Kadang gue juga suka telat makan. Udah gitu istirahat juga kurang.
0: Nah ini dia nih, lo dengerin omongan gue ya. Mulain sekarang, lu kudu makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, istirahat juga kudu yang cukup. Sama yang satu lagi, kudu rajin periksa kesehatan.
1: Iya deh Din.
0: Nah, lu kan perempuan. Perempuan tuh penting buat keluarga. Makanya, perempuan sehat, keluarga juga jadi kuat.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan tentunya lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan tentunya di

Abang Pos Suku Dinas PKP-KP di Jakarta mengerahkan 177 petugas gabungan dari KPKP Jakarta Timur untuk memeriksa kesehatan hewan dan daging kurban di 200 lokasi pemotongan pada hari pertama Idul Adha. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto menjelaskan bahwa pemeriksaan ini melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia hingga mahasiswa IPB untuk memastikan kelayakan konsumsi daging bagi masyarakat. Beralih informasi yang lain, gelaran Vesak Festival 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya sukses memecahkan rekor MURI lewat peluncuran rupang atau patung Buddha transparan melayang terbesar di Indonesia pada Rabu kemarin. Patung monumental setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter ini dirancang oleh seniman Bali menggunakan anyaman kawat Wiremes senilai 200 juta rupiah untuk menyelaraskan dengan tema kesaling terhubungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Jakarta nyambung lagi di dangdutnya. Nyak. Afan dengan sampai bawah Abang Po. Sampai bawah mana lagi nih? Udah paling bawah banget ini. Jogetnya. Udah sampai bawah kan gitu biasanya ya Abang Po ya. Ya pasti sambil joget-joget di sore hari ini sembari request lagu dangdutnya langsung aja gabung Abang Po. Di 0213504510 sembari kita ngebahas soal jamu. Karena berhubung kemarin hari jamu nasional, aku jadi pengen tahu nih, Abang Po masih sering gak minum jamu? Assalamualaikum, selamat sore. Di WhatsApp nih ada Bang Ican. Kalau saya suka minum jamu pegelino yang komplit Po, belinya di depot jamunya katanya. Minta lagu dong Po, kopi pahit, ini sedap banget. Lagunya kopi pahit dari Wika Salim, langsung kita anterin ya. Kopi pahitnya Wika Salim buat Bang Ican di Bogor ya, Gunung Sindur. Terus juga ada Butami di Limo Depok. Assalamualaikum Po Nana. Saya masih suka minum jamu, tapi yang sasetan katanya begitu. Jamu gendong udah gak ada sekarang, pada pakai sepeda motor. Namanya jamu sepeda motor, bukan gendong lagi. Iya, bener. Rekasnya lagu Ica Trisnawati dong Po. Dana Asmara katanya. Sama-sama buat Bu Ani, Bu Umi, Bu Alma, Pak Mugimin, Bu Yati, Nyemang Tono, Kong Dani, Bu Wigati, Kakung Jo, sama Uti, Tepi, dan untuk semuanya aja. Ini coba Ayo cari dulu ya lagunya Teh Ice Trisnawati yang Dan Asmara. Soalnya kan udah lama ya. Coba nanti cari dulu ya. Bu Tami kalau ada pasti Ayo puterin. 0213504510. Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Salam.
0: Iya, Bang Jamal.
1: Iya, Pak.
0: Bang Jamal, suka minum jamu enggak?
1: Sekarang mah jarang, Po.
0: Sekarang jarang, berarti dulu ya, sering?
1: Ya, pagi ada yang jualan kesini keliling gitu ya.
0: Oh.
1: Lewat depan rumah gitu ya.
0: Iya. Ya. Kenapa udah jarang minum?
1: Ya, itu aja, apa? Enggak nunggu di depan gitu, enggak nyempetin beli gitu.
0: Kalau dulu-dulu ya, sering minum jamunya apa?
1: Jamu itu aja gendong ya.
0: Jamu gendong?
1: Jamu itu ya.
0: Gendongnya di depan apa di belakang?
1: Belakang dong. Depan orang digendong.
0: Depan menggendong anak ya, belakang gendong bakul.
1: Iya, yang suka jualan orang Jawa itu, Pak.
0: Iya, jamunya jamu apa? Kan banyak tuh yang dia jual.
1: Jamu apa? Jamu gendong itu ada ini apa? Buat pegelinu gitu, macam-macam sih.
0: Gitu.
1: Tergantung permintaan kita gitu ya.
0: Oh, tergantung abang ya, lagi pengennya minum jamu apa gitu ya.
1: Ya. Oh. Kalau pegal-pegal pegolino gitu ya.
0: Minum tuh jamu.
1: Ya.
0: Oh gitu. Oke dah kalau gitu. Ya udah mau lagu apa nih jadinya sore hari ini nih?
1: Lagu ini aja. Nusantara ya.
0: Goyang Nusantara dari dua anggrek. Ya. Iya, oke. Okay. Ya. Sip, lagunya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Hasanuddin ya, yang dari Osan ini ya.
0: Pak Hasanuddin.
1: Terus ada ini juga apa? Yang ini apa? Ganesha itu.
0: Pak ini ya. Pak Herman Ganesha.
1: Ya, Pak Herman Ganesha ya. Hanya selamat sore, selamat beraktivitas gitu.
0: Iya.
1: Satunya juga ada Bu Umi, ada Bu Wigati ya. Ada ini juga siapa? Kang Harisan juga ya.
0: Oke dah.
1: Jakarta gitu.
0: Oke dah.
1: Hanya buat semuanya dikum ya Po ya.
0: Yo ay, dibungkus.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Po.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Rangkas Bitung nggak Bang Po ya? Iya, ngomongin soal Hari Jamu Nasional, ini Universitas Brawijaya melalui Pusat Inovasi Jamu dan Biofarmaka Universitas Brawijaya menggelar kegiatan minum jamu bersama nih ya Bang Po. Ini sebagai bentuk kampanye budaya hidup sehat berbasis kearifan lokal Indonesia. Kegiatannya diselenggarakan di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 diikuti oleh Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta mitra kolaborasi yang memiliki perhatian terhadap pengembangan jamu berbasis ilmiah dan juga inovasi herbal nasional. Dan yang pasti ketua dari Pusat Inovasi Jamu Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Moh Sasmito Jati. Beliau menyampaikan bahwa jamu bukan sekedar minuman tradisional, tapi merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan sains modern. Kayak jamu menurutnya nih kekayaan hayati dan budaya Indonesia yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan dibuktikan secara ilmiah agar mampu bersaing secara global. Jadi melalui kegiatan tersebut, Profesor Dr. Insinyur Moh Sasmito Jati, Ketua Pusat Inovasi Jamu Universitas Brawijaya, pengen gitu ya nanemin kembali kesadaran bahwa gaya hidup sehat dapat dimulai dari pemanfaatan bahan alam lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Begitu Abang Empo. Seru deh acaranya. Pada pakai baju-baju batik, kebaya, terus minum jamu. Indonesia banget ya. Tapi kalau Abang Empo sendiri gimana nih? Peringatan Hari Jamu Nasionalnya kemarin tanggal 27 Mei. Cuma kan enggak apa-apa. Kemarin kan orang pada sibuk ya ame ini apa hewan kurban, Idul Adha gitu. Makanya kita bahas di sore hari ini. Abang Empo termasuk yang masih sering enggak sih minum jamu? Jamune jamu apa? Kalau masih sering minum, kalau udah enggak pernah minum dulu sering kok minum, sekarang udah enggak pernah. Nah, jamu apa masih inget enggak? Khasiatnya buat apa tuh jamu? Silakan boleh diceritain di sini ya. Sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Puterin dulu ya. Requestan lagu dangdutnya dari Bang Jamal, dari Butami di Limo Depok ya. Dan juga Bang Ican di Gunung Sindur Bogor. Biar semangat gitu. Lagu pertamanya Wika Salim dengan Kopi Pahit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Promat Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Nye. Request lagu dangdut masih dianterin di Mari 0213504510. WhatsAppnya di 0812-1124928. Selamat sore Pak Bambang. Apresiasi Budaya Jawa Perempat malam nanti. Malam ini. Iya benar, ini Kamis kan? Iya Pak, nanti jam 8 malam Pak. Presisi Budaya Jawa ya Pak ya. Oke dah. Ke WhatsApp call Dani, ada Kong Dani di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Salam.
0: Oke dah. Kong Dani sehat?
1: Sehat-sehat, Kong.
0: Alhamdulillah. Iya. Kudu sehat ya, Kong. Jangan banyak-banyak nyate ya, Kong.
1: Iyalah, enggak nyate-nyate, Kong.
0: Enggak nyate ya.
1: Tapi rendang aja.
0: Iya deh, penting sehat dah. Bisa aja, nggak apa-apa tahu, nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak-banyak, ikan. Ton diri.
1: Sekali.
0: Jangan banyak-banyak, pokoknya Kong ya. Oke deh, Engkong. Nih lagi ngomongin soal jamu. Kali deh tadi udah nyimak nih obrolan kita nih. Jamu mas, jamu. Masih sering minum jamu nggak, Kong Dani?
1: Dulu kan punya langganan itu, ibunya kan punya langganan. Jadi tiap pagi dianterin gitu, 2 botol, 3 botol gitu.
0: Oh gitu. Jamu apa, Kong?
1: Rumahan dulu ada Bude, namanya Bude Jum. Mm-mm. Bude Hajah Jum. Itu udah biasa itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi udah kenal baik lagi, Kong. Ke Bandung ikut, nginep di Bandung berapa malam gitu ikut juga. Iya.
0: Jamu apa, Kong? Kunyit keluar. Asem apa-apaan?
1: Ya kalau ibunya kan mungkin kunyit asem, terus ada ini pegalinu gitu. Kalau kita paling anu lah beras kencur gitu.
0: Iya.
1: Kalau sakit tuh kita request tuh jamu ini gitu. Dibawain nanti dibikinin gitu.
0: Gitu. Iya. Oke, jadi emang
1: bayarnya kapan aja, kapan ketemu bayar berapa?
0: Ya karena udah langganan. Ya, karena udah langganan gitu.
1: Udah enak.
0: Enak sih kalau begitu gitu. Mah, kalau punya langganan gitu. Jadi kita enggak nyari-nyari lagi. Dia udah pasti rutin nganter gitu ya, Kong ya.
1: Iya. Dia terus, juga enggak di rumah aja bikin, tinggal siapa yang pesan udah nanti dianterin, telepon aja dianterin.
0: Gitu. Itu kan waktu zaman ibu masih ada. Nah sekarang ibu udah gak ada, masih langganan juga apa gimana, Kong?
1: Sekarang mah obatnya bukan obat jamu.
0: Oh.
1: Obat apotek.
0: Udah gak pernah pesan jamu lagi dong?
1: Udah gak ada, orangnya juga udah sepuh sih.
0: Oh gitu. Udah gak bikin ya, udah gak jualan lagi ya.
1: Depan rumah nggak ada itu, paling kalau kita mau minum

0: kamu ke depan sedikit, ada yang abang standby biasa pakai pakai gerobagan gitu, pakai motor. Jadi dia udah tetap di situ, jadi tinggal kita mau jamu apa gitu diseduin aja. Jadi jamu pabrik lah istilahnya, bukan jamu gendong.
1: Oke. Oke dah kalau gitu. Intinya berarti Kong Dani termasuk yang lumayan sering konsumsi jamu waktu masih ada ibu ya, gitu ya Kong ya.
0: Betul. Rutin itu. Rutin.
1: Iya. Oke. Oke dah kalau gitu. Biar kata sekarang udah gak konsumsi jamu karena yang kebetulan yang bikin juga udah sepuh, udah gak bikin lagi, ibu juga udah gak ada. Jadi ya udah dah. Minum yang sehat-sehat aja ya Kong ya.
0: Iya.
1: Oke. Mau lagu apa Kong Dani?
0: Lagunya kenakannya sore-sore ngopi gitu, ngopi dangdut gitu.
1: Oh, kopi dangdut. Tadi udah kopi pahit, sekarang kopi dangdut ya. Kopi dangdut. Kopi dangdut yang versi Malah Agatha aja yang enak nih, yang perempuan ya Kong ya.
0: Apa-apa yang punya.
1: Oke dah. Iya, sip kalau gitu Kong Dani. Iya, terima kasih Kong Dani ya. Iya, sama-sama.
0: Sama-sama, Po. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Jakarta Bompok. Dulu waktu masih di almarhum istri masih sering konsumsi jamu karena udah langganan sama yang bikin jamu. Sekarang udah enggak gitu ya Bompok ya. Emang kadang gitu ya. Sebagian kebiasaan kita yang dulunya sering dilakuin ketika pasangan udah gak ada, ya otomatis juga ada sedikit perbedaan gitu ya Bang Po ya. Ya udah kalau gitu kita nyapa lagi di WhatsApp nih, ada Pak Mu'akram. Selamat sore Pak Mu'akram, requestnya dong Berakhir Penantian Muksin Alatas. Dari Gria Parung Panjang Bogor nih Po, soalnya buat pecinta dangdut aja. Siap, ditunggu lagunya ya. Ya udah kalau gitu Bang Po, diputerin dulu dah requestnya Kong Dani, Kopi Dangdut. Dilanjut Muksin Alatas, Berakhir Penantian. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di sini ya, 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Sembari kasih tahu juga, kira-kira Bang Po, hari gini masih sering gak sih minum jamu? Kalau sering, jamu apa? Kan jamu banyak tuh jenisnya, beras kencur, ada kunyit asem, ada apa yang pahit tuh, broto wali ya? Broto wali tuh, apa jamu apa nih yang sering Abang Po konsumsi? Jamu yang ada di depot jamu juga kan banyak tuh, misalnya jamu pegelino, ape jamu ape. Nah, diceritain dari sini ya. Bisa langsung gabung aja Abang Po di 0213504510, WhatsApp-nya di 0812-1124928. Tetap di mari, dangdut nyok, nyok.

0: lewat sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Dangdutnya, yo.

0: Mama Suara Budaya Jakarta, masuk segmen terakhir nih Bompo Dangdutnya. Tapi masih ada waktu deh buat yang mau request lagu dangdut, ayo. 1, 2, masih bisa nih. Selamat sore Babe Sadli di Sawah Dalam. Kalau saya gak pernah minum jamu po, bertahun-tahun. Kalau minum kopi siang malam deh tuh. Oh iya, gak pernah minum jamu kali seumur hidup gitu. Kopi aja gitu ya, diminum ya. Coba dah Babe, sekali-kali nyobain minum jamu. Enak tahu, seger, sehat lagi ya. Karena memang jamu ini minuman tradisional warisan budaya Indonesia ya, yang diracik dari bahan-bahan alami seperti rimpang. Rimpang tuh kayak jahe, kunyit, daun, dan rempah-rempah gitu Bompo. Ada berbagai jenis jamu yang populer, masing-masing punya khasiat sendiri-sendiri gitu ya. Kayak beras kencur, kunyit asem, jamu pahitan, terus juga ada temulawak ya, sinom. Nah kalau sinom ini terbuat dari daun asem muda dan kunyit Bompo. Dia biasanya buat nyegerin tubuh sama yang lancarin buang air besar gitu ya. Meredakan panas dalam juga katanya bisa. Kunci sirih, cabai puyang, sama galian singset gitu. 0213504510. Assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo nyonyo.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Abah Kusna Sarbo. Oh,
0: okay. Abah Kusna di Pasar Boba. Mas, masih sering minum jamu enggak, Bah?
1: Hah?
0: Sering minum jamu enggak?
1: Ya suka dibeliin sih sekali-sekali. Kalau bikin mah enggak, tapi kalau suka dibeliin, kalau lagi-lagi kurang-kurang gimana gitu. Biasanya sih kalau habis makan jamu mah suka nafsu makan, Pok.
0: Jamu apa itu biasanya dibeliin?
1: Iya, kadang-kadang. Soalnya kang jamu sekarang kan beda-beda, Pok. Ya kualitasnya tuh yang lewat-lewat tuh. Yang kualitasnya bagus udah pada kagak ada, yang dorong-dorong begitu banyak, cuman nggak tahu ya kualitasnya, rasanya juga beda gitu loh, khasiatnya juga beda gitu.
0: Emang yang biasa diminum jamu apa jenisnya?
1: Campur aja.
0: Campur. Biasanya apa aja kayak yang campur tuh, Bah?
1: Campur mah pastinya kunyit. Ada yang pahitnya juga, yang pahitnya tuh buat ngilangin itu, Pok. Gatal tuh ya, kalau kita gatal tuh pakai itu aja tuh. Yang hitam tuh jamu apa sih namanya itu?
0: Apaan? Brotowali. Yang pahit.
1: Brotowali.
0: Brotowali.
1: Ya pokoknya mah kalau itu mah kunyit, kencur kayak gitu tuh. Kadang-kadang suka minta kencurnya sebotol tuh. Ada yang bagus tuh.
0: Iya.
1: Buat dimakan tiap hari gitu.
0: Oke. Jadi kalau minum jamu
1: bikin mah enggak, mesen aja gitu.
0: Oh.
1: Suka dibeliin lah. Kalau Abah sendiri sih ya enggak iseng-iseng beli, kadang-kadang kalau lagi mau lewat ya gitu. Kalau enggak tapi suka dibeliin mah ya enggak, diminum lah. Kalau dibeliin mah sama nenek gitu.
0: Oke dah kalau gitu. Mau lagu apa nih, Bah? Di segmen terakhir nih, Bah.
1: Enggak ada lagi kecuali Setajam.
0: Tajamnya karang.
1: Nah.
0: Setajam tisilet. Acara itu mah. Tajamnya karang ya, Bah ya.
1: Salamnya Kong Dani ya tadi ya.
0: Oh iya, Kong Dani nih, dapat salam dari Abah Kusna nih. Oke dah kalau gitu.
1: Makasih, Bo ya.
0: Iya, sama-sama, Bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dibeliin udah pasti diminum ya, Bah. Masa udah dibeliin kagak diminum. Ya tapi kalau ngomongin soal jamu emang banyak sih ya, Bompo ya. Ya macam-macam tadi udah ya sebutin, ada beras kencur, kunyit asem, jamu pahitan, temulawak, sinom, kunci sirih, cabai puyang, galian singset gitu ya. Dan sebanyak itu juga punya khasiat gitu. Karena memang berbicara mengenai jamu ya di kesempatan kali ini ya Bompo, budaya sehat jamu di Indonesia ini ya Bompo udah resmi diakui dunia loh sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak Desember 2023. Tradisi mengonsumsi ramuan herbal alami bukan sekedar urusan medis tapi juga sebuah kearifan lokal, identitas dan gaya hidup sehat yang udah mengakar di Indonesia selama berabad-abad gitu. Nah asal usul istilah kata jamu juga ternyata ada ininya nih, ada sejarahnya Bompo. Kata jamu ini berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi yang artinya doa atau obat, dan usada yang artinya kesehatan. Nah budaya ini merefleksikan hubungan harmonis antara manusia dan juga alam. Dan yang pasti kalau untuk awal pertama kali adanya jamu ini ya, jadi bukti arkeologisnya praktik meracik jamu udah tertera pada relief Candi Borobudur kalau nggak salah abad ke-8 katanya, dan juga naskah-naskah kuno Jawa dan juga Bali. Lalu mengalami banyak perubahan, evolusi dan cara menikmati jamu dari masa ke masa ya. Kalau dulu kita biasa minum jamu di mbak-mbak yang gendong, pakai bakul gitu ya. Nah, sekarang udah ada yang namanya jamu seduh atau kemasan ya. Terus ada lagi jamu kafe. Nah, ini juga ada lagi Bompo, tren kekinian gitu ya, dimana menyasar kepada anak-anak muda gitu ya. Jadi itu dia sih kalau ngomongin soal tema kita di sore hari ini, ngomongin soal jamu ya Bompo ya. Jadi mudah-mudahan di tanggal 27 Mei kemarin, peringatan sebagai Hari Jamu Nasional, tentunya gak cuma sekedar peringatan aja, tapi juga bisa kita jadiin momen untuk ngejaga kelestarian obat tradisional Indonesia dan menjaga ramuan-ramuan khas tradisional yang memang sudah ada gitu ya dari dulu sampai sekarang. Yang buat Abang Po yang masih sering minum jamu, hari gini alhamdulillah masih terus konsisten dipertahankan ya. Kalau yang udah mulai jarang minum jamu, ya emang kadang susah sih ya, karena sekarang kan yang tadi Mbak Kusna juga bilang, ngomongin soal penjual jamu yang sekarang sama orang dulu tuh beda gitu. Entah itu racikannya, apa bahan-bahannya gitu ya. Tapi jangan sampai jamu ini hilang ya Bompo ya, karena ini salah satu warisan budaya Indonesia yang dari dulu sampai sekarang dan selanjutnya harus tetap ada.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi trik-triknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya, perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Dangdutnya

Abang Po, warga RW 010 Kelurahan Pondok Bambu, Johor Timur, saat ini semakin gencar memilih sampah rumah tangga secara mandiri untuk menekan volume pembuangan limbah ke TPST Bantar Gebang. Sampah organik harian warga rutin dikumpulkan untuk pakan maggot, sementara sampah non-organik disalurkan ke bank sampah. Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Heru Irianto Basuki mengatakan bahwa fasilitas tong sampah khusus dari Sudin Lingkungan saat ini mampu menampung 79 kg sampah organik perharinya. Beralih ke informasi yang lain, kawasan Malioboro siap menjadi panggung megah pada JT Fest 2026 di hari Jumat 29 Mei malam mendatang. Ketua Pelaksana JT Fest 2026 Lukman Abdul Rahman mengatakan bahwa event tahunan yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta tersebut diprediksi menjadi magnet baru pariwisata sekaligus memperkuat identitas budaya daerah saat Hari Raya Idul Adha. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Robot Suara Budaya Jakarta. Kita lanjut lagi di Maria barengan Epo Mariana Suwendi ya Bompo di Blantek KP nanti jelang jam 8 malam. Masih suasana Hari Raya Idul Adha ya. Kemarin banyak banget yang pada bagi-bagi cerita di media sosial momen Hari Raya Idul Adha-nya. Bahkan mungkin hari ini juga masih ada yang berkurban ya Bompo ya. Nah, ngomongin soal Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini, memang pemerintah juga terus mengingatkan untuk eko kurban ya. Artinya kurban yang ramah lingkungan gitu Abang Po. Selain limbahnya, tapi juga pembagian daging kurbannya juga kalau bisa dengan cara yang ramah lingkungan juga. Seperti yang dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati yang menggunakan besak yang terbuat dari anyaman bambu nih buat ngebungkus daging kurban untuk mengurangi limbah plastik Abang Po. Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun mengatakan bahwa penggunaan besek bukan kali pertama dilakukan. Jadi langkah ini menjadi upaya agar pembagian daging kurban lebih ramah lingkungan. Dan alhamdulillahnya katanya setiap tahun Pasar Induk Kramat Jati udah pakai besek gitu bagiin daging kurbannya. Sehingga itu juga salah satu bentuk dukungan terhadap instruksi Pak Gubernur ya untuk menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan. Dan Agus Lamun sendiri selaku manajer Pasar Induk Kramat Jati menjelaskan bahwa Pasar Induk Kramat Jati membagikan sekitar 6.000 bungkus daging kepada warga di sekitar pasar. Dan ia juga memastikan seluruh kupon sudah disalurkan di hari Rabu kemarin kepada para penerima manfaat. Dan selain itu juga pihaknya nyiapin daging cadangan buat warga yang belum mendapatkan kupon gitu Abang Po. Jadi kemarin itu di momen Idul Adha ya di Pasar Induk Kramat Jati itu memotong 33 ekor sapi ya, dan meningkat dibandingkan tahun lalu cuma 27 ekor, sekarang 33 Abang Po. Jumlah kambingnya dipotong sekitar 15 ekor gitu. Dan untuk mengantisipasi kericuhan, pihaknya juga mengerahkan 45 petugas keamanan internal dan dibantu oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah ya, udah pada paham nih eko kurban. Jadi kurban yang ramah lingkungan, gak cuma soal limbahnya tapi juga soal pembagian daging kurbannya yang ramah lingkungan gitu Abang Po. Menggunakan wadah-wadah yang memang tidak terbuat dari plastik ya. Jadi insya Allah ini bisa mengurangi sampah plastik ya di momen Hari Raya Idul Adha.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan, tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Ini kayaknya bakal banyak yang dikebut nih ya, Bompo ya. Proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yaitu proyek pengendali banjir nih ya, Bompo nih. Jadi sekitar 20 proyek pengendali banjir yang bakal ditargetkan selesai sampai 2027. Proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah Jakarta, mulai dari pembangunan peningkatan pompa air, embung, waduk, normalisasi sungai, sampai tanggul pantai ya, Bompo. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan seiring meningkatnya curah hujan ekstrim dalam beberapa tahun terakhir. Jadi menurutnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir yang ada saat ini umumnya hanya menampung curah hujan sekitar ya 100 sampai 150 mm lah, Bompo ya. Di kondisi ini membuat jumlah wilayah masih rawan genangan saat hujan ekstrim terjadi. Karena itu Pemprov DKI menambah kapasitas sistem pengendalian banjir di berbagai sektor, terutama sistem pompa ya. Salah satu proyek utama adalah pembangunan dan peningkatan sistem pompa air di 12 titik. Beberapa di antaranya pompa bulak cabe dengan kapasitas 24 meter kubik per detik, terus juga pompa pegangsaan 2 sekitar 9 meter kubik per detik, pompa cilincing, cilincing KBN ya. Selain itu juga ada pompa warung jengkol, pompa kampung Sawarawa Trate. Banyak deh gitu Bompo ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dikejar dah sampai 2027. Lah bayangin aja, ini aja udah tengah tahun. Lah cepet banget Bompo. Tengah tahun, tiba-tiba udah akhir tahun aja. Habis itu 2027 dah. Ya mudah-mudahan cepet kelar dah ya. Cepet proyek-proyek yang sekarang lagi dikebut. Apapun itu sih ya. Nggak cuma proyek pengendali banjir doang, pokoknya proyek-proyek apa kek di Jakarta ya yang lagi pada diproses nih, lagi pada lagi pada dibuat, cepat-cepat kelar deh ya biar Jakarta lebih enak lagi gitu ke depannya.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bompo, udah makin gelap nih langit Jakarta ya. Artinya emang mau malam ya, mau maghrib juga bentar lagi. Buat Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib pada hari ini berkumandang di jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, ayo masih lanjut temennya Bompo. Pokoknya tetap di mari aja di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bang Pom, Pemprov DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada Minggu 31 Mei mendatang dalam rangka meringati Hari Raya Waisak. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan jadwal serta lokasi jika ingin tetap berolahraga dan pada akhir pekan tersebut. Beralih ke informasi yang lain, Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pekan Raya Kaya Budaya mulai 27 Mei hingga 1 Juni 2026 untuk menyambut libur panjang akhir pekan. Festival Seni Budaya Nusantara ini menghadirkan pertunjukan reguler The Mystical Kecak Dance Hanoman Duta khas Bali yang sempat viral. Pentas tari tradisional tersebut dijadwalkan tampil pada Rabu 27 Mei pukul 17 waktu Indonesia Barat di Amfiteater Panggung Budaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Pok, lihat tuh, kambing tetangga sebelah, gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat makan malam juga, kumpul keluarga karena masih suasana libur ya, cuti bersama. Tapi yang pasti buat yang lagi kumpul-kumpul keluarga, mungkin malam hari ini lagi baru mau mengolah daging kurban gitu ya. Kalau kemarin kan capek banget tuh, kali hari ini hari kedua Idul Adha baru mau diolah tuh daging kurban, mau bakar-bakar kumpul-kumpul keluarga. Suka bingung gak sih Abang Po kayak bikin apa ya? Perasaan kalau bikin misalnya bikin sate, ini khususnya untuk daging kambing ya Abang Po ya, dibikin sate daging kambing biar gak alot bagaimana ya gitu. Kali gitu ada yang belum tahu. Karena memang ada beberapa kesalahan yang bikin sate kambing, daging kambing tuh jadi alot gitu, kurang sedep gitu Abang Po. Nah ini mau ayo kasih tahu nih, ada beberapa kesalahan yang pastinya gak boleh Abang Po lakuin ya. Ada beberapa hal yang bikin sate daging kambing jadi alot. Kira-kira apa nih? Yang pertama, langsung eksekusi daging kambing. Jadi pas udah dapat daging kambing, jangan langsung eksekusi motong-motong dan membakarnya jadi sate. Ini karena otot hewan kan masih tegang ya setelah disembelih, yang berakhir membuat sate keras nantinya. Ini ada trik dari Chef Budi Lee ya. Chef Budi Lee ini bilang katanya, coba rendam daging kambing kurban dengan bawang merah, bawang putih, nanas, jahe, sama kecap selama 2-3 jam dimarinasi tuh Abang Po. Jadi proses ini bisa ngebantu si daging biar empuk gitu. Cara lainnya juga bisa sih, bungkus daging kambing pakai daun pepaya. Ini sih yang kayaknya udah banyak orang tahu ya. Atau dibaluri dengan buah nanas yang udah dihalusin. Nah dua bahan ini terkenal sebagai pengempuk daging alami ya Abang Po. Lalu yang kedua, pakai potongan daging yang tidak tepat. Ini biasanya yang bikin daging kambing jadi kagak empuk pas lagi disate nih, karena potongan dagingnya yang salah. Chef Budi Lee mengingatkan kalau tidak semua jenis potongan daging kambing itu cocok diolah jadi sate. Paling ideal itu pakai daging khas ya, khas dalam atau luar Abang Po. Tapi ya menurut Chef Budi hal ini bisa diminimalisir sebenarnya dengan proses marinasi daging yang tadi udah dikasih tahu gitu. Terus sembarangan potong daging, nah pemotongan daging yang tepat berperan penting juga dalam menentukan keempukan sate. Caranya, lihat alur serat daging, ikuti arah serat untuk memotong daging. Abang Po juga perlu buang urat atau lapisan tipis warna putih tuh biasanya di daging ya. Kalau salah potong, tidak mengikuti serat dan urat-urat tidak dibuang, maka daging jadi alot gitu Abang Po. Terus tusukan sate yang gak tepat juga ternyata mempengaruhi tekstur daging kambing. Kalau di sate jadi alot tuh ternyata ngaruh juga. Di pasaran kan ada beberapa jenis tusuk sate ya. Nah untuk bikin sate kambing, pilih tusuknya yang bambu pipih ya Bang Po ya. Bentuknya bilah bambu ya, dan itu dia runcing terus pipih gitu. Jenis tusuk sate ini lebih tahan panas dan cocok untuk nusukin irisan daging yang tebel kayak daging kambing. Terus yang terakhir, mengisi setusuk sate dengan banyak daging. Tuh, jadi jangan kebanyakan gitu. Banyak orang berpikir kalau nusukin sate dengan banyak potongan daging ini bakal mempercepat proses bikin sate kambing, salah ya. Idealnya dalam satu tusuk sate itu isinya 3 potong daging dan 1 selipan lemak, tuh idealnya. Terus celupin dah tuh sate ke dalam bumbu kocokan yang agak encer sampai merata. Isi bumbu kocokan yang terdiri dari campuran bumbu bawang, kacang, kecap dan sedikit air kaldu ya. Dan habis dibakar dalam bara api sampai setengah matang, terus diangkat, dicelupin lagi ke bumbu kocokan gitu supaya bumbunya lebih nyerap gitu Abang Po. Dan terakhir, bakar kembali sate sampai matang sempurna. Jadi keseluruhan proses pembakaran tuh makan waktu sekitar 5-10 menit tuh. Jadi jangan buru-buru juga, sabar aja. Itu sih ya Abang Po ya, beberapa kesalahan yang sering dilakukan sama banyak orang gitu ya ketika bikin sate kambing daging kurban gitu. Jadi kesalahan yang tadi udah ayah kasih tahu, ya jangan dilakuin lagi. Itu yang nyebabin dagingnya jadi alot. Kalau pinter ngolahnya mah pasti enak.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po masih seputar momen Hari Raya Idul Adha yang identik dengan kumpul bersama keluarga, berkurban dan memasak daging kurban ya Abang Po ya. Kira-kira udah berapa porsi nih yang dimakan nih? Jujur, ayah belum nyentuh sedikit pun olahan daging kurban di hari kedua ini ya Bompo. Emang belum ngolah sih, kayak bingung mau bikin apa. Tapi rencananya sih mau dibikin ini apa namanya semacam mungkin black pepper kali ya. Oh ilah, sok bule ya, black pepper. Iya, requestan mau dibikin black pepper, kalau enggak teriyaki ya, daging sapi tuh. Ya ujung-ujungnya sih kalau enggak ya di rendang sih ujung-ujungnya nanti ya. Ya pokoknya lihat nanti dah mau bikin apa. Ini rencana sih udah di kepala ya, cuman nanti eksekusinya bagaimana nanti aja dah gitu. Eh tapi ini ngomongin soal perayaan hari Idul Adha ya Bompo ya, Idul Kurban. Ini jangan ampe pada ini ya, pada kalap ya, hati-hati. Makan banyak daging di Idul Adha juga perlu ada takarannya, biar kesehatan pencernaan tetap terjaga. Sebaiknya konsumsi buah nanas dia Bang Po, buat bisa ngontrol ya. Perayaan Idul Adha yang memang identik dengan berbagai hidangan, kayak daging sapi, kambing, mulai di sate, gulai, tongseng, rendang, sop daging, apalah gitu ya, banyak dah pokoknya. Nah ini jangan sampai bikin Abang Po kalap ya. Hal ini disebabkan oleh kandungan lemak dan protein yang tinggi, sehingga dibutuhkan asupan yang lain yang cocok untuk netralisir gitu. Salah satunya adalah buah nanas. Selain rasa yang manis dan segar, buah ini memiliki enzim bromelain

yang bisa ngebantu proses pencernaan protein, Abang Empo. Terus kira-kira si nanas ini manfaatnya apa ya? Perasaan emang kalau lagi modelan perayaan Idul Adha gini, nanas di warung-warung sayur suka pada habis, Abang Empo. Tadi aja pagi-pagi, iya gak pagi banget sih ya, rada siang dikit dah, ke tukang sayur beli bahan sayur sop, habis, coba bayangin. Karena kayaknya orang-orang banyak yang ini dah, bikin sop-sop iga mungkin begitu ya, sop daging gitu ya. Nah ini dia Abang Empo, nanas juga sama nih, punya manfaat nih ya buat netralisir setelah makan daging. Yang pertama manfaatnya ngebantu memecah protein Abang Empo. Terus ngeredain kembung dan begah, biasanya kalau makannya rada banyak porsinya, suka ngerasa gak sih kayak perut kayak penuh, begah, kembung gitu. Nah kondisi ini terjadi karena makanan protein yang tinggi dan lemak ngebutuhin waktu lebih lama buat dicerna dibanding makanan ringan lainnya. Terus mengoptimalkan penyerapan nutrisi, protein dari daging mengandung banyak nutrisi penting seperti zat besi, asam amino, vitamin B12. Tapi ya nutrisi tersebut perlu dipecah terlebih dahulu biar lebih mudah diserap ame tubuh kita nih Abang Empo. Terus juga khasiat antiinflamasi, selain membantu pencernaan, kandungan zat bromelain yang ada di nanas juga memiliki sifat antiinflamasi. Jadi khasiatnya bahkan dijelaskan dalam artikel yang dipublikasikan oleh National Center for Complementary and Integrative Health ya Bang Po ya. Jadi konsumsi makanan tinggi lemak dan protein secara berlebihan terkadang bisa memicu rasa gak nyaman di badan gitu ya. Terus melancarkan pencernaan. Nanas ini mengandung serat dan vitamin yang baik ya untuk kesehatan saluran cerna, serta membantu pergerakan usus lancar sehingga makanan bisa diproses dan dikeluarkan tubuh dengan lebih baik gitu. Jadi mengonsumsi buah nanas setelah makan daging bisa menjadi salah satu pilihan sederhana Abang Empo. Karena buah nanas juga bisa dipadukan menjadi berbagai hidangan pencuci mulut sekaligus asupan untuk menjaga kesehatan pencernaan.

0: manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Berhubung masih suasana Idul Adha, jadi informasi malam hari ini di satu jam ini ya Bumpo ya, masih ngomongin soal olahan daging kurban ya. Kalau tadi Ayu udah kasih beberapa cara biar daging sate kambing kurban gak alot, ada beberapa kesalahan yang mesti ya Bumpo perhatiin. Terus peran dari buah nanas beserta manfaatnya untuk menetralisir makanan-makanan daging berlemak di dalam tubuh. Nih ada juga nih ya Bompo nih, ini tips juga nih ya Bompo. Buat Bompo ya emang suka nyimpen daging di kulkas atau freezer ya. Sebenarnya ketahanan daging di chiller, kulkas, di freezer tuh berapa lama sih? Karena ternyata beda-beda Bompo ya. Yang pertama dari Chef Stefu Santoso yang mengatakan suhu kulkas adalah kunci untuk menjaga kesegaran daging kurban ya Bompo. Pastikan katanya nih suhunya itu tetap ideal dan optimal. Bahkan Chef Stefu juga nyaranin suhu kulkas bagian chiller tetap di bawah 5 derajat Celcius Bompo ya. Dan dirangkum dari berbagai sumber juga, daging kurban bisa bertahan sekitar 1-3 hari aja di chiller ya. Untuk daging kambing durasinya lebih singkat, maksimal 2 hari itu kalau di chiller. Tipsnya supaya nyimpan daging kurban di chiller lebih maksimal, Abang Po bisa nyimpannya dalam porsi kecil. Terus gunakan wadah kedap udara, kemudian letakkan di rak paling dingin, biasanya di bagian bawah atau belakang kulkas. Lalu hindari kontak dengan makanan matang. Lalu untuk durasi ketahanan daging di freezer gimana nih? Kalau yang ini tentunya lebih lama ya, daging kurban perlu disimpan di freezer. Kalau di freezer selama daging beku mau 1 tahun disimpan juga gak masalah. Ini menurut Chef Stefu ya Bompo ya. So untuk nyimpan daging kurban di freezer tuh idealnya 0 derajat Celcius. Jadi dari minus 2 sampai plus 2 intervalnya. Durasi penyimpanan ini juga berlaku untuk daging mentah. Sedangkan untuk daging matang atau yang sudah dimasak beda ya gitu Bompo. Suhu 0 derajat dan di bawahnya dalam freezer punya fungsi tertentu. Jadi suhu ini akan menonaktifkan ragi, bakteri serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Ya cuma memang perhatikan juga beberapa hal yang mesti Abang Po kudu jadi perhatian ketika menyimpan daging kurban di freezer. Yang pertama, gunakan plastik yang rapet, terus vakum bag ya, kemudian keluarkan udara dari kemasan sebelum dibekukan. Ketiga, hindari mencairkan daging terlalu sering, kemudian membekukannya ulang. Itu jangan, sebaiknya segera olah daging kalau sudah dicairkan gitu. Jadi penyimpanan di chiller sama di freezer beda ya Bompo ya. Ya syukur-syukur sih di rumah ada freezer ya, jadi bisa disimpan di freezer dan tentunya lebih lama gitu, lebih awet gitu. Tapi ya itu juga metode menyimpannya juga harus yang rapi ya Bompo ya. Jangan sampai ada celah untuk bakteri masuk ke dalam daging yang udah kita simpan di freezer. Tapi kalau ayah sih ya gak usah sih lama-lama di freezer, di chiller aja sih kalau ayah ya Bompo ya. Karena ya itu kalau ayah biasanya direbus dulu. Nah itu lebih awet tuh kalau udah direbus. Kita masukin ke wadah kedap udara, rapet banget. Masukin kulkas, entah montar mau dibikin apa, kalau udah direbus tuh lebih ini juga gitu, lebih aman gitu Abang Po ya. Jadi itu sih, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Coba ditengok-tengok tuh daging kurbannya. Kira-kira mau dibikin apa yang belum punya ide atau mungkin lagi mau bakar-bakar kali malam hari ini sembari kumpul-kumpul ya. Tentunya masih ditemenin bareng Aipo Mariana Suwendi di Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam, tetap di Perempat Surabaya, Jakarta.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, nama Azmi Z saat ini sedang naik daun. Penyanyi muda berparas cantik tersebut digandrungi usai viral menyanyikan lagu Runtah, gubahan musisi sekaligus seniman asal Jawa Barat, Doel Sumbang. Penyanyi bernama lengkap Azmi Zaida Nabila lahir di tanggal 18 Juli 2001. Wah, masih muda ya. Dan dia berasal dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Alumni SMA N3 Cimahi itu kini makin aktif berkarya, Bang Po. Beberapa lagu covernya juga berhasil viral, seperti lagu Domba Kuring, Tatangga Kepo, Hayang Jajan, dan lagu-lagu lainnya. Nah, kalau Abang Po dari lagu-lagu yang tadi udah sebutin, paling demen lagunya Azmi Z yang mana tuh?
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Iya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol TBK mencatat puluhan ribu orang mengunjungi destinasi wisata keluarga yang berlokasi di Jakarta Utara pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko, mengatakan bahwa area yang paling baik dikunjungi wisatawan yaitu pesisir pantai di dalam kawasan Ancol, mulai dari Pantai Karnaval, Pantai Lagun, Pantai Festival, dan lainnya. Setelah itu ada pula Dunia Fantasi atau The Fancy World, Samudra Ancol, serta Jakarta Birdland yang ramai didatangi pengunjung. Beralih ke informasi yang lain, industri perfilman Indonesia menunjukkan perkembangan pesat seiring tingginya apresiasi penonton terhadap film lokal yang dinilai mampu mengangkat budaya. Pengamat film Eka Ardi menyebut bahwa keunggulan sinema domestik terletak pada kemampuannya menyentuh sisi psikologis karakter. Menurutnya, para penonton saat ini jauh lebih menikmati dan meminati film yang memiliki relatable dengan pengalaman hidup yang mereka alami sendiri. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Sobat Suara Budaya Jakarta, mau pulang kemana ya Bompo? Orang baru banyak yang jalan nih hari. Ada yang ke Puncak, ada yang ke Bali, kemana lagi? Ya, masing-masing punya agenda deh. Buat kita di mari aja di Jakarta ya, nungguin tanggal 1. Lama banget perasaan tanggal 1 ya Bompo ya. Kata buat Bompo yang ke Puncak, ini kan emang jatuhnya ya liburan panjang lagi nih, long weekend lagi nih ya Bompo ya. Walaupun sebagian hari ini Ayah perhatiin juga banyak yang kerja kok. Tadi Ayah pas OTW di Kuningan, Jakarta Selatan gitu ya, Setia Budi. Ih, banyak orang yang kerja ternyata hari ini. Tapi buat Bompo yang lagi menikmati long weekend, libur panjang sampai tanggal 1 pan ya. 1 Juni inter Senin libur lagi kan. Nah, ini ada himbauan untuk rekayasa lalu lintas nih, antisipasi kepadatan saat libur panjang atau weekend di Jalan Raya Puncak Bogor. Ini sistem satu arah atau one way ya Bompo. Dan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto juga mengatakan one way diterapkan secara situasional. Ngelihat dulu nih volume kendaraannya gitu. Tapi ya biasanya memang ada waktu-waktu tertentu untuk one way dilaksanakan ya. Sementara untuk siang harinya one way bakal dilaksanakan dari arah Puncak menuju Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan wisata yang sudah selesai berwisata gitu. Beberapa hal menjadi pertimbangan oleh petugas kepolisian dalam melaksanakan one way ini, di antaranya jumlah kendaraan yang melintas via tol serta pantauan di lapangan secara kasat mata. Dan tentunya dari pihak kepolisian sendiri mempersiapkan 120 personel Satlantas Polres Bogor dan juga personel dari Polsek jajaran di Polres Bogor untuk mengatur ya arus lalu lintas di libur long weekend Idul Adha kali ini ya Bompo. Ya mudah-mudahan yang lagi OTW ya, selamat sampai tujuan, selamat menikmati long weekend ya. Ya kalau Aiman tenteran aja dah. Ya buat Bompo silakan aja duluan-duluan liburan gitu ya. Ntar aja mah Aiman duluan. Ntar juga kita nyusul. Au nyusul kemana?

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pada mau kemana?

0: Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perobat Suara Budaya Jakarta, libur cuti bersama Idul Adha 2026 yang dimanfaatin sebagai orang buat jalan-jalan ya. Ada juga yang di rumah aja, belum gajian, diem-diem aja ah pokoknya. Tapi cuti bersama Idul Adha 2026 ini juga dimanfaatkan sebagian warga Bang Po berwisata ke Taman Margasatwa Ragunan. Sampai tadi sore aja, beuh, masih banyak banget yang sono. Ya kurang lebih sekitar 16 ribu warga dah yang datang ke Ragunan hari ini ya, Kamis 28 Mei 2026. Ini menurut informasi dari Humas Ragunan, Wahyudi Bambang, yang menginformasikan katanya sudah ada sekitar 16 ribu pengunjung di hari ini. Jumlah tersebut merupakan data sampai pukul 15, jam 3 sore tadi ya Bompo ya. Jadi jumlah pengunjung hari ini lebih banyak dari kemarin. Kalau kemarin itu sekitar 15 ribuan dah katanya. Dan diprediksinya selama libur 2 hari ini total pengunjung 35 ribu orang yang mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan. Belum lagi nanti satu minggu

Iya yeah, Bompo ya. Kebayang deh rame kayak apa. Ya enggak apa-apa. Ini kan sebagai bentuk ini ya, apa namanya? Minat warga Jakarta terhadap tempat wisata yang ada di Jakarta gitu, Bompo. Ya pada jalan-jalan gitu, mengkite. Dimari aja, orang bener cuti bersama, libur, jalan-jalan. Ini kita ngider-ngider aja di Monas, mending di Monasnya, dalam studio, ya. Ya udah nggak apa-apa dah, Bang Po. Yang paling penting happy-happy ya, terus ya nikmatin dah. Mau kata liburannya di rumah aja kek, mau jalan-jalan kek, dinikmatin aja, Bang Po. Kayak yang satu ini juga nih, ini kaitannya sama sistem keamanan ya. Tahun diri, kadang juga mungkin mau liburan keluar kota agak was-was. Akhir-akhir ini tuh banyak banget berita seputar tindak kejahatan ya Bompo ya. Jadi bingung mau ninggalin rumah nanti kenapa-napa. Apa liburannya di rumah aja ya? Ya gak apa-apa, terserah deh kalau ayah mah. Karena kalau ngomongin soal sistem keamanan lingkungan, ini ada sesuatu yang baru dan canggih banget dah pokoknya. Ini ada di Jakarta. Kira-kira di kawasan mana yang punya sistem keamanan lingkungan yang canggih banget nih ya Bompo? Siapa tahu ini bisa ditiru. Nanti abis yang berikut ini ya, tetap di mari aja.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cabang Empon, Cangcinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Siapa bilang punya rumah di gang sempit gak bisa aman? Buktinya nih ada sistem keamanan lingkungan berbasis digital atau smart gate Abang Po yang diterapin sama warga RT 11 RW 07 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Rano Karno, mengapresiasi inovasi tersebut. Dan beliau juga saat berkunjung langsung ke sana pada saat momen Hari Raya Idul Adha kemarin ya Bang Po ya, mengapresiasi inovasi ini ya Bang Po, dan mendorong sistem tersebut menjadi percontohan di wilayah lain di Jakarta. Hal ini disampaikan Bang Rano saat mengunjungi lingkungan RT 11 RW 07 sekaligus menyerahkan satu sapi kurban Idul Adha seberat 1 ton pada hari Rabu kemarin. Dan menurut Bang Rano Karno ya, sistem keamanan berbasis masyarakat ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan rasa aman di lingkungan pemukiman. Dan Wakil Gubernur Rano juga menilai keamanan Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat tapi juga masyarakatnya. Dan beliau juga menyebut lahirnya semangat jaga Jakarta berangkat dari kesadaran warga menjaga lingkungannya masing-masing ya Bang Po. Dan yang pasti menurut Wakil Gubernur Rano Karno, Bang Po, keberhasilan sistem keamanan lingkungan ini bakal sulit tercapai tanpa keterlibatan warga. Dan makanya Bang Rano mengakui gitu, pada awalnya inovasi semacam ini mungkin mendapat penolakan, tapi manfaatnya bakal terasa ketika udah jalan. Dalam kunjungan tersebut juga Wakil Gubernur Rano Karno mendorong pengelolaan lingkungan setempat untuk berbagi pengalaman, memberikan pelatihan kepada wilayah lainnya yang ingin menerapkan sistem serupa gitu Bang Po. Dan Ketua RT 11 RW 07 Imam Basori ini juga mengatakan bahwa inovasi smart kampung pintarnya ini awalnya berawal dari keresahan warga terkait keamanan lingkungan. Jadi menurutnya sistem yang awalnya konvensional kemudian diubah jadi digital ini meningkatkan kewaspadaan warga. Dan Imam ini menjelaskan sistem keamanan di wilayahnya tidak hanya berupa smart gate aja Bang Po ya. Yeah. Jadi juga dilengkapi alarm panic button yang terhubung dengan telepon pintar warga, aplikasi jaga warga, patroli lingkungan, sama GPS. Wih keren ya Bang Po ya. Dan menyebut seluruh inovasi tersebut dibangun menggunakan dana operasional RT yang dimaksimalkan untuk kepentingan warga. Dan menurutnya wilayah RT 11 RW 07 ini bahkan tidak menerapkan iuran bulan warga Bang Po. Jadi memang pure gitu. Dana operasional RT ini dipergunakan untuk kepentingan warga gitu. Keren ya Bang Po ya. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi deh buat wilayah lainnya, lingkungan penduduk lainnya Bang Po ya, pemukiman lainnya gitu ya, yang ibaratnya mungkin sering ada tindak kriminal kayak curanmor atau tindak kriminal lainnya gitu ya. Dengan adanya sistem keamanan lingkungan berbasis digital atau smart gate ini kan jadi enak ya kita. Jadi gak was-was gitu, kayak markirin motor di luar tetap aman, gak mesti khawatir motor kita dicongkel-congkel orang. Ya gak Bang Po. Jadi keren banget sih ya. Ya pokoknya mantep dah. Warga sama Pak RT-nya, Pak RT sama warga RT 11 RW 07 kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini Bang Po. Ya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat wilayah lainnya untuk menerapkan hal serupa ya. Gimana sih biar kita tuh aman enak gitu Bang Po kalau lingkungannya semuanya dipikirin gitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa diterapin deh sama lingkungannya Bang Po, yang siapa tahu gitu ya rawan tindak kejahatan, kriminal, curanmor dan lain sebagainya. Jadi biar enak warganya, biar aman, ya kan, tentrem. Ya udah kalau gitu ini jadi informasi terakhir barengan Epo Mariana. Terima kasih buat Abang Po yang udah setia barengan Ayah dari jam 3 sore tadi. Abis ini bakal ada Po Tiara lanjut temen Abang Po barengan teman-teman dari Seni Jawa RRI Jakarta. Dan Air kata Air pamit sekali lagi, selamat menikmati libur Hari Raya Idul Adha. Selamat menikmati kumpul bersama keluarga. Cinta yang dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Napa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Gimana sih bang?
0: Pergi dulu bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

0: Jakarta FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bampo, bareng sama Ayu Tiara Dida bakal temenin Bampo di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Tapi sebelumnya, hari ini hari apa sih? Kamis 28 Mei 2026. Sebelumnya saya hadirin dulu nih legenda Putri 7 yang akan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat mengikuti.
2: Kisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
3: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
2: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
5: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
2: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
6: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Seribunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
2: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, Pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bapak, saatnya kita ikuti apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 28 Mei 2026 dengan tema Melatih Keikhlasan dengan Berkurban. Malam hari ini bersama rekan host kita ada Mas Sambowo Agus Herianto SSN, bersama narasumber kita ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang HPSSN, dan juga ada Mas Dirman Diryodipuro SEMM. Dan setelahnya akan disajikan sajian kerawitan Panglejar Mana, Abang Po bersama rekan Mas Saptono yang akan menemani Abang Po hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian dari apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tase sesarengan kalian apresiasi budaya Jawa, para pamirsa tase kula tenggo wonten ing telepon 081 211 24928, kula wangsul pindah malih 0812 1124 928, monggo menawi badhe paring dawuh saha pamrayogi ing dalu menika kepareng mudharaos utawi menapa nggih bawaraos nenimbang budaya ingkang sampun kita tindakaken makaping-kaping nggih menika budaya kurban. Nglatih ikhlas menawi badhe ndaken kurban. Tentunipun para pamirsa inggih sampun mangertos menapa tegesipun kurban wonten ing syariat Islam wonten ing agami Islam menika pripun, nanging langkung cetanipun sinambi ngangkat-angkat malih kurban menika pristiwanipun nabi sinten temtunipun panjenengan sami nggih sampun pirsa lajeng menapa ta sababipun nanging boten wonten awonipun dalu menika kula nyuwun pitedah saking kadang kula ingkang kula anggep sepuh piyambak Mas Sudirman Dirjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Nggih ngadong dawuh Mas Dirman kangge istilahipun preambul. Ayo pambuka kurban menika ngriwayataken menapa
1: ingkang saben tiap-tiap tahun
0: saben tahun gini
1: kula lan panjenengan sami lampai
0: nindakaken
1: utawi minimal mendengarkan dan melihat bahwa peristiwa sejarah yang selalu kita ingat untuk ditauladani adalah pengorbanan dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang ketika itu adalah Ismail atau Nabi Ismail.
0: Nabi Ismail kan tetes Nabi Ismail.
1: Selalu kita petik hikmah yang diberikan dengan tulus ikhlas, dengan rasa berbakti kepada orang tua, bahwa apa yang disampaikan orang tua itu selalu dijalankan dengan baik. Dan saat itu bahwa Ismail akan dikurbankan, menurut cerita yang kita dengar, dan tentunya pengorbanan yang tidak mudah bagi orang sekarang, bahwa saat itu apapun yang dingendikake, yang didhawuhke,
0: kengramanipun,
1: kerepun sendika
0: Nabi Ismail sinten Mas?
1: Nggih, Ismail putranipun.
0: Putranipun asmanipun
1: Mbah Ibrahim.
0: Oh, Mbah Ibrahim. Dados Nabi Ibrahim ngurbanaken kengramanipun, ngurbanaken putranipun. Kok wah aku nomor telepon kebalik, nomor gelombang.
1: Mboten.
0: Dados perempat kebalik.
2: Kulino jeneng jarak lali. Dalang
0: yo nek Mbah Ibrahim kok nggih nyuwun mapunten Nabi Ibrahim.
1: Dados Nabi Ibrahim sendiri mendapatkan perintah melalui wahyu ilahi bahwa harus mengorbankan putranya yang dicintai. Yang betul-betul anak yang sangat dekat dengan orang
0: ingkang asma Nabi Ismail.
1: Nabi Ismail wow. Terus kedua-duanya baik putra maupun ayahandanya itu taat kepada Gusti Allah.
0: Dawuhipun Gusti Allah.
1: Terus dumugi sakniki ya kita selalu memperingati hal tersebut guna kita bisa memetik apa-apa yang harus kita lakukan ketika orang tua memberikan sesuatu, pasti ada hikmahnya, pasti di belakang kemudian itu pasti Tuhan akan memberikan penerangan selanjutnya.
0: Tentunipun Gusti Allah maringi napa wangsalan batangane nggih wonten
1: dan pasti bisa dilakukan karena sudah ada takarannya. Tidak menurut kita wah bahaya sekali berani ya, tapi ternyata ada hal lain di sisi lain Gusti Allah memberikan napa nggih
0: kegiatan
1: sedayanipun. Kegiatan
0: nggih Nabi Ibrahim kiat
1: nggih
0: nalika badhe ngurbanaken kang putranipun Nabi Ismail. Nabi Ismail inggih kiyat badhe dipun kurbanaken.
1: Nggih. Nggih.
0: Lah menika Mas Anggono. Nyuwun dawuh. Saiki yektosipun ingkang ikhlas menika yang mengikhlaskan perintah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa menika. Napa ingkang ikhlas ingkang dipun kurbanaken? Kang ramanipun menapa putranipun ingkang ikhlas?
2: Nggih. Nggih, kali-kalipun laras terus ngaten menapa menika wong panjenenganipun laras pertelanipun Mas Dirjo saha menika tentu para sedherek ugi sampun menapa nyatur teksipun sampun kulino turta iya ajrih menawi lajeng menapa menika nyupekaken
0: nggih
2: ngaten terus pisan tentu panjenenganipun para nabi langkung-langkung Mbah Ibrahim, iya Kanjeng Nabi Ibrahim, saha putranipun Kanjeng Nabi Ismail.
0: Nggih, sekedhap Mas Danu Jangkrono. Piyayi Jawi menawi mestani Nabi lah nggih sebutan Kanjeng. Lajeng rumaos caket menawi sesebutan Mbah Ibrahim.
2: Iya.
0: Ya, menika raos di lain sisi ini apa akan meluhurkan nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad atau ungkapan apa
2: ini kok? Iya, ungkapan kurmat taksim. Jadi ini kan ugi bah kemudian Kanjeng itu juga bagian boleh dipinteng bah itu kemudian jabatan yang tidak rendah atau ya. Jabatan yang tinggi
0: gitu di ya. Dunia masyarakat Jawa.
2: Ya, yeah. Terus menika ugi ungkapan kurmat nandukaken tata krami menapa mboten badhe kesiku kula panjenengan menawi lajeng dipun menapa menika lajeng dipun sebat nguku tanpa ater-ater.
0: Lah
2: selagi pun panjenengan kalian lari kemawon rak yo nganggo nduk, nganggo tole gitu. Sedeng nembe nyebat nami gitu.
0: Nggih menika dadosaken pangertosan tumrap para pamirsa RRI Jakarta utaminipun Perumpat menika kok wong Jawa kok yang Nabi Ibrahim kok Mbah
2: Nabi Rasul
0: yang Nabi Muhammad Kanjeng jeneng Nabi.
2: Iya Kanjeng. Dados pon mriku menapa menes pisan para nabi tentu mboten badhe lepat jalaran menika tiang ingkang dipun pilih dening Gusti dos saged dipun sebat pilih panjenenganipun dumados suci iya ta sak sampunipun nampi menapa menika beslit kenabian dening pengiran dening Gusti
0: terus golonganing tiang suci kang patus dipun paringi dawuh panjenengan kedah kurban ngurbanaken panjenengan
2: iya mboten beda menawi cara kula panjenengan nek para panjenenganing para dewa menika ya klebet menapa menika titahing Gusti ingkang ugi sami-sami suci jalaran penang murba tan kena binurba
0: gitu umpami ingkang wonten ing kawula alit umpaminipun sing bakal tumama pacobanu tumrap seliro setuap tumrap kowe kuwi wis diukur kuwi bakal kuat lakoni.
2: Iya iya lah menika sepisan lajeng sekedhik bab menapa menika ingkang dipun todi dening pangeran panjenenganipun jeneng Nabi Ibrahim.
0: Nggih menika poinipun menika.
2: Iya dipun todi.
0: Nggih.
2: Nampi wahyu wisi ing Gusti awong panjenenganing Nabi gitu tentu iya lajeng beda kalian wisi ingkang kula panjenengan tampi gitu. Lajeng sok klera-kleru awong panjenenganing Nabi rak tentu menika bilih didi wisi ing seluman namung tondo yakti bilih menika wisi ing pangeran gitu pun pastani wahyu. Nah mila lajeng rehne panjenenganipun ngejejer Nabi yoganipun menika ye bakalan nabi ye ta rak tegesipun rak namung panjenenganing para nabi ingkang mangertos dateng nabi ingkang badhe tumeka mbok bilih menika kelilan dening pangeran angu-angu ingkang dados singitaning Gusti rak kata ye Gusti Allah nah, saengga ingkang dipun todhi menika ye kiat gesangipun menapa menika jejer nabi menika sampun saged ngipataken menapa menika ingkang tumanem telenging manah ya menika wujuding katresnan dhateng yoganipun iya ta
0: nggih
2: menika wong panjenenganing nabi lajeng
0: mesti iso ngipatake
2: iya ta menapa menika wau lajeng sendhe wekasan badhe pun tindakaken lah semanten ugi menika jeneng nabi Ismail
0: Pak Dijo
2: lah menika ya lila legawa jalaran iye sampun boten mender, sampun boten ragu-ragu, sampun boten wang-wang malih bilih menika dawing pengiran, dawing Gusti Allah Ta'ala langkung-langkung dados kiblatipun para umat ing jamanipun. Jalaran para nabi menerah kagungan umat nggih. Terus nabi menya sambung sumambung, ya nabi menya ya nganggo masa, ya tegesipun nggih ra lajeng sambung sumambung. Pun mriku, lajeng bab sekedhik bab menapa menika bab pendangon panjenengan bab
0: ingkang ikhlas menika.
2: Bab ingkang ikhlas menika
0: kala wau menapa Nabi Ismail
2: pun tadi dening Pangeran Lila sagah nindakaken jer menika sampun boten menapa menika ragu-ragu malih bilih menika tandha yekti panodi utawi dawuhing Gusti Allah Ta'ala. Saengga lajeng dipun tindakaken wekasan dados ugeran sedaya umatipun lajeng ngantos turun
0: ing jaman menika.
2: Jamanipun ngantos dipun sambung jeneng Nabi Muhammad menika inggih mboten murungaken tata cara utawi lekas nindakaken
0: yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
2: Mila lajeng salin wujud menapa menika ingkang dipun beleh menika lajeng dados salin mindor
3: ya kan.
0: Oh
2: nggih.
3: Apa?
2: Mila tegese iki cetha ngono. Lah pun mriku mila iya sak kuwasipun mila kula kok ketarik sangat pun mriki panjenengan anggenipun damel ira-iraan kok melatih tegesipun gladi keikhlasan. Ha wong kula menika bar ikhlas jur ora ikhlas meneh mangke lajeng ikhlas meneh jur ora ikhlas meneh ayo
0: apa ya kok ngono kuwi ta nyuwun sewu tataranipun nyuwun sewu tataranipun dereng dados nabi
2: piye
0: pinten taun malih. Nggih. Ngandhape nabi mbok menawi mangke Mas Anang saged paring dawuh menawi pendhita lak wonten santri manguyu jejanggan.
2: Amila rene kula panjenengan menika mboten pangkat nabi dite pangkat wali sanes kiai. Nggih, lajeng menapa menika mirit sakwaosipun. Iye to. Mila pun mriki kula ingkang sangat ketarik anggenipun ngladi utawi gula wentah utawi menapa menika ngurip-urip bab rasa ikhlas kala wau. Nggih. Nah, dene tiyang gesang mila yen leres panjenengan wong urip iki mesti nganggo pangorbanan.
3: Nggih, leres.
2: Iya ta.
3: Dadi ini mudah diucapkan tapi yo rada abot nglaksanake.
0: Iya. Mumpun dangu nek niku
2: Mas. Ning ra yo jur kelingan kae to Pak Dhe. Jur kelingan
0: tembung jarkoni. Tembung-tembung Jawi jarkoni.
2: Mangke saged dipun sambet. Namung cobi leres sanget bab ikhlas menika tibaipun iya tunduk bilik-bilik. Namung ingkang dados ugeran kula panjenengan menika temtu mboten badhe benceng cuweng jalaran kula panjenengan sak cethek-cetheke menika iya eling. Tegesipun eling bilih kula panjenengan menika dening pangeran tinitahake urip sing kudu nindakake wajibing urip. Ora ngaten
0: nggih.
2: Ha menika.
0: Ha mangke wajibing urip menika salah setunggalipun nggih nindakaken tulaing agami.
3: Nggih.
0: Salah setunggalipun malih ingkang nate dipun
2: ukara
0: dipun apa nggih dipun dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk berkorban. Dan nyatanipun ngantos dugi dinten sak menika menawi wonten ing pawartos media sosial menika lah piyai ingkang kurban ingkang agami Islam ing Indonesia. Kuwatah sangat malah keporo kala wingi menika lah nuwun sewu kaum-kaum selebritas niku ya berlomba-lomba kebaikan gede-gedinan sapi. Gede-gedinan kurban.
2: Mila won mriki kula panjenengan menapa menika sarengan nderekaken para ingkang tertib nindakaken menika tertoyi nggadahi sangu ingkang cekap sampun ngantos laras kalian pulang-pulangipun kasebat ing inggil sarta leluhur kula panjenengan sampun ngantos ketruwu anggenipun seremoni namung ucul saking spiritual. Gitu, menika kalih wau mugi-mugi saged lumampah iring-iringan.
0: Hakikatnya tetap terjaga bahwa berkorban itu melatih keikhlasan. Tema utamane pun lah mangkaten. Ha menika. Dinanang. Nggih sanajan forum-forumipun menika formal ning tetep kula arep ngarani Mas aku ya malah engko dikira.
3: Niku kesempatan yang kali, kesempatan yang kang akrab, atau yang kang ngajeng tipun kesempatan kan lo, bahwa kalau kita yang ke lebih nopo nggih
0: senior,
3: kanjeng
0: cakrono, memulai nopo nggih kesaenipun Nabi Muhammad piwulanipun ingkang tumrap
3: nggih
0: napa nggih titah semanten kathahipun menika lajeng pantes menawi sesebutan Kanjeng nggih kados ngaten dinanang nggih menika wau keikhlasan ingkang dipun dawuhaken Mas Jangkrana, keikhlasan Nabi Muhammad dan Nabi Ismail padha ikhlase.
2: Nabi Ibrahim,
0: Mbah Ibrahim, Mbah Ibrahim, Mbah Ismail tekan Nabi Muhammad
2: nggih. Nggih, Mbah Muhammad.
0: Lah menika pau sekedhik Mas Jangkrana paring dawuh ana cengkorongane ada tanda-tanda bahwa Nabi Ismail Ismail kecil itu nanti akan menjadi nabi, badhe atus nabi. Lah keikhlasanipun Ismail kecil sebelum jadi nabi itu apa sudah terpancar dengan keikhlasannya saat mau dikurbankan nalika niku literasine pun gede.
3: Kalau yang dawuh
0: tembung ikhlase cah cilik nun sewu bocah karo wong tuwa niku pripun?
3: Nek dawuh para yai terutama yang yai-yai sing kula ngertosi ten kampung mergi kula ten Ponorogo gitu. Setidaknya dikepung-kepung nggih.
0: Nggih.
3: Para yai lewat dongeng-dongeng atau carita-carita termasuk salah satunya carita terkait kurban.
2: Iya.
3: Lha ora sampun pun singgung. Tampi Wahyu.
0: Lah Wahyu
3: menawa nawi dongeng dongengipun para mbah yai rak wujute ngimpi.
2: Iya.
3: Iya. Sak nyun sewu sak dawuh. Dawuh liwat ngimpi. Terus dipun tegesi sebagai dawuh niku nek mboten istimewa.
2: Iya.
3: Lah kula nu ngimpi
2: abang nabi
3: dadi peringatan
2: pertama. Iya iya iya.
3: Loro. Luput-lupute wong nggih tiyang murka. Mengki disonji.
2: Ha iya.
3: Klasik perak niku
2: nggih elingan.
3: Lho, lah menawi saking dongane para mbah yai rak mimpinya Nabi Ibrahim menika berulang ngantos ping 3
0: lajeng
3: ngene iki dawuh. Lajeng nggih sembahkan kalian Ismail
0: kalianipun
3: menika. Lajeng ingkang pun gambaraken menika nek cara Jawa pasrah bongkoan kados santri dateng mursidipun dateng yainipun didikanipun pancen bangun piturut sapakon dados sing mriku pancen pitayaning anak marang bapa menika kaya dene pitayane murid marang guru nek ten wayang nggih Broto Sinoten Durna ambak Durna niku disawang pripun-pripun pada akhirnya ya yang memberikan petunjuk jalan Werkudara ketemu guru sejati nggih Durna. Lah itu dirumati kalian nggih cara-caranipun para yai, para alim menika ingkang ngaten-ngaten menika dipun rumati sehingga tembung-tembung kados dene pasrah bongkoan. Lajeng bangun piturut sapakon. Menika rak kopen nggih wonten pesantren-pesantren kopen. Lajeng wonten malih mangke menawi derek-derek kapitayan menika ngopeni bab ingkang sami. Wangsoning anak marang kurmati anak marang
0: wong tuwa niku
3: anu lho. Saminipun ngaten. Menika setunggal klimah mawon ingkang kula eling. Sing sapa ora mituhu dawuhe wong tuwa ingkang bener-bener. Nyata kaya dene wis nglakoni keli sadurunge kecemplung. Lah menika ora aos nggih. Mentes tegesipun
0: wonten pangancamipun.
3: Nggih. Namung
2: poinipun.
0: Lah menika poinipun.
2: Kalau mau keli sak
3: durunge kecemplung
2: sampun kraos.
3: Sampun dantes wis ora kudu ngalami kecemplung.
2: Iya.
3: Untuk ngrasake keli terus mboten wonten resikonipun wong keli kecemplung. Mila ing mriku tegesipun kula kinten yang lare ingkang nami Ismail bakal nabi menika
0: kula tau nggih.
3: Nggih. Ismail menika nalika taksih lare. Menika nggih sampun dipun titik dening Mbah Ibrahim nggih calon mergi. Pocap-pocapane pun nggih sami wonten santren. Kula iki wong santren lha nggih ning krungu lho kula mangke nawi lepat mangke wonten ingkang
2: ngrasakaken
3: ingkang ngrasakaken. Layak riful wali ilal wali. Sing iso titik wali ya mung wali. Tegese ingkang saged nitik calon nabi nggih nabi. Lha cara desa
0: niku berlaku kalih sing iso nitik dalang ya mung dalang.
3: Dalang. Lha niku yai sing perintah.
2: Itu rumus.
3: Rumus.
2: Layak
3: riful wali ilal wali. Layak riful kebo ilal budel lha
2: iki mboten rumus
3: mboten lho niki Mbah Yai lho kula
2: mboten suli mboten nurut menika sing iso nitik dalang ya mung dalang dalam pengertian bebles sak kawruh miwalakunipun lho dalang temenanan lho ya
0: dadi gurune ya kudu dalang
2: nggih to
0: umpaminipun pengin badminton gurune kudu Mas Dirman
2: nggih Nggih leres, wonten ponari dukun tiban zaman semanten mung menara ya temporer sing tegese menika
4: tiba-tiba muncul
2: mboten nyentok bab sing wigati-wigati tumrape ngubenging jagat.
4: Kok nggih dugi ndadel mboten napa nggih anu sewu Gusti ingkang akhir jagat kok ya.
2: Lah nyen kulino paring dawuh menika sastra cetha ya kudu diwaca iki to.
5: Mangke menawi mlebet dhateng ilmu pengetahuan oh runtut wonten bab kagetan sing jenenge anomali.
4: Lah anomali
5: iki wonten
4: upamine kagetan nggih. Istilah kula lak kaya kersa ndagel ngono.
5: Lah upamine banyu saya adem volumenya saya gede upamine. Mandek ning petang derajat iku paling gede mengke medun suhune medun volumene. Lah niku anomali. Kese nggih mboten saged dienggo patokan patok bangkrong lajeng oh kudu ngene mesti ngene jembul nggih wonten kagetan-kagetan tapi wonten anomali niku wau prasto peristiwa-peristiwa yang khusus kahanan-kahanan yang bisa disebut duporo tapi niku kaono lakon lebet ngurbanke putra menika tak nggih nek di Suroso anu rak
4: duporo ning niku wau nggih wonten perintah ing kaping 3 niku wau
5: menawi wonten dawuh-dawuh mesti pun wonten kekmahipun lajeng kekmahipun oh jebul ngeklaske samu barang ingkang dipun tersani tegese sing pun latih niku ora rumangsa handar beni sing lajeng kudu ngahi utawi sedaya menika lajeng jawi nggih rumak ngurmati to menika jarine nyawa gaduhan derajat
4: sampiran
5: bondo titipan lha mboten beda kalian keluarga menika jebul nggih sandingan
2: nggih
5: sandingan sing nggih
4: samong sawayah-wayah samongso-mongso
2: nggih
4: kudu diklas
5: kurang-kurang bejane nek luput oleh nglenggahke ya dadi sandungan sandingan niku
4: anomalinipun
2: mangaten nggih manut wulangipun para luhur tuhipun rak yen menika ngantos dipun bekta nalikanipun sampun pancal donya to
4: nggih
2: terus sintena tiyang ingkang taksih menapa menika katrem gondeli menapa menika karmaning
4: jagat.
2: Lah menika mangke dados dereng saged tuwal saking bebandaning donya. Ya mpuh engko 40 dina apa bar 1000 apa
4: 100 taun
2: aja iso ucul ya to pranawanipun ya
5: to. Terus nggih dipun upeni mangke nek derek nyun sewu nggih niku lajeng nyebat. Derek nah tutur ulama sangat memahami ini sehingga tidak mempermasalahkan soal pengetan 7, pengetan 40, pengetan 100
4: wong itu simbol-simbol keikhlasannya nanti
2: di situ
4: di waktu yang mana
5: terus kuwi pamit dibika nggih niki nggih runding ning nggih napa nggih kan nggih namanya pandangan itu boleh tidak sama namun sepanjang maksudnya itu adalah maksud baik carane negesi terhadap apa-apa yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu mengkula pinten nggih mboten terlepatipun nggih menika kala mumpun dawaken Mas Jang Rono cul wonten sing telung dino nggih rampung sampeyanipun
4: nggih
5: pitung dino
4: ya wis
5: ikhlas nggih sampun lepas
4: ngantos nyewu nggih
5: nggih
4: mbok kantenan dereng ngantos mendak
2: 100 taun ditekan lemuleh ning gone omahe dhewe sing siji til bukur pengarep-arep wau lagi ra iso saged
4: to ana sing sing gundeli
5: nah sedaya menika dijangkau lalu digambar diistilahkan sak kemampuan nyun sewu sing tesih gesang to nggih padha mboten weru mung gambaran rasa kali gambaran menapa nggih pengangen-angen kali pengajeng-ajeng niku rak mlampah sareng lajeng menika nukulaken ingkang sinebat nggih produk-produk kebudayaan
4: ya menawa
5: dasaripun tentu ya dasar ketaatan dan lalu dasar nggih kebijaksanaan ning pikir iku wau olah ngulir budi kalau mekaring angen-angen kalau lajeng lairaken bentuk-bentuk napa pengetan napa bareng napa napa mawon napa menika jenisipun rak werni-werni namung napa cara-caranipun kalau kita maknai sesungguhnya ya dalam makna-makna yang sama atau yang setara
4: nggih niku Mas anu dinanang nate anu tembungnya harus ngendika ya rapi nak ngandaraken nggih aku nyang adikku walaupun formatnya serius ning malah anu dadi pokewah mungkin
3: tapi nek ngandaraken sing bangga setunggal no
4: ngandara
3: niku lah
4: ngandara
3: ngedoaken
4: ngandaraken
5: ngandaraken
4: oh Mas anu dinanang ngandaraken ngandaraken anane Nabi Ismail ikhlas sendika dawuh mergo piwulang tata krama sing saiki isih dikeselip ana ing pesantren, murid hormat kalih guru dan sebagainya. Ateges sedaya tiang, sedaya putra menika lak kedah ikhlas kados Nabi Ismail. Nangis sak derengipun panjenengan Pak An ngandharaken, ngandharaken. Lah aku omong panjenengan jane ya ora patut.
2: Dikon.
4: Ya wis ben. Ben napa nggih? Menika dados rembakan pamirsa wonten RRI. Lho. Arep bagi binage nek saat ini sak pantaran sak kakang kudu pilam menika rebut ewoh dados.
2: Pernaipun
4: nggih dados menika.
3: Wonten ing adicara kan
4: budaya
3: niku pun dipun
4: nek ora diajani mau kita butuhke dadi narasumber nek nek ku ngajani keluwen aku dikira mlulu lah niku lah sak repotan to Mas
3: kedah Mas Jangrono
4: nggih sak repotan nggih
3: ben nek Mas Jangrono
4: pripun mboten
3: ngajeni sanget
4: nggih tegesipun
3: kula regle utangan
4: ada maksud berarti nggih
2: aku teknik
5: pun Supadi satu-satunya jalan untuk subsidi
4: nggih sadèrèngipun dinanang ngandharaken perkawis menika semua yang ada sebagai seorang anak itu harus totok romong nyendikani menopengan dia pun kekeramani pun sak deringi pun kadang-kadang sejauh badi ngaturakan lelagon ingkang sampun dipun cawesaken semoga

LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talkshow literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, RA Loreta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

0: tunggil yang itu sebenarnya yang pengen dituju sehingga ingkang pun sebat
1: lha ingkang loro tunggil ora tunggil nawangi awan bengi ya awan awake dhewe gitu.
2: Iku bab pembukaan wau.
0: Nggih sapa to
2: wau. Ampun
1: kesangetan to leng leru
0: jur kene ra yo. Bangkit niku to Kang Mas. Yo suami apalipun lah menika rampung sharing mawon nggih. Dipun sami-sami ngungkap malih nggih kangge nika tresnani.
3: Tapi segera bu. Mboten ateges kula kok. Dari dengan anggap kulau pun kertas, okay. Mereka bahkan pamirsa.
1: Ini
3: kedah dawo, ngomong kok terus wahu pelancangi kakangku, katani, saya ini lagi dati bos. Istilahipun menikah bos mas.
1: Nanti yang buatan ngaji pripun, aku tidak bisa kodak, aku tidak bisa. Yang paling dati anjir kering banget.
3: Badai.
0: Kalau ini kalau misalnya gayeng sing kotaan, biasa nge wayang wong ya jeng kulau betom. Disisir.
1: Tiba ini siaran dalam pengancaman. Pernah jengakan monggo.
0: Nggih, monggo. Nggih. Lah, mila kalau wau lajeng urutipun lirih sepuh menika sepiyowo apa seluruh ning atunggil. Mila wakawan menungsa nggih menawa kabudayan utawi Jawi menika lajeng sing tuwa ya awasa. Supados upami nyun sewu dawuh dateng sing muda sing enom pancen sampun linambaran pangertosan lan kawicaksanan lah menawi tiang sepuh sampun dawuh lambaranipun ya ngilmu ya kawicaksanan ya kawruh pangertosan lan kawicaksanan niku lho sing nyebabke nek sing enom boten mituhu niku wau nglakoni keli sak durunge kecemplung niku ra ten riku mila terus nggih awake dhewe bakal nggih nek anu ra nggih bakal dadi sepuh niku kula njenengan
3: tekes tumrap kula
0: terus latihan niku lho latihan sak kawruhe sak kawicaksanane niku kan nggih ra nggih mboten gampil nek dureng niku ya selawase kula ning ngrasaken nggih dadi bocah tegese ijik butuh wong tuwek lah pados wong tuwek nggih wong tuwek sing awas niku wau ra ngoten nggih kados niku mangke nyumambung. Lajeng wong tuwa niku nggih wong tuwa sing nitah yang nglairake dadi srana lair ning nggih wong tuwa sing dadi sranane ilmu tegese guru.
1: Terus
0: lah mongko golek guru niku mengke nggih di lamun sira nggih guru kaki niku kaya ngoten niku.
3: Oh nggih nggih nggih.
0: Lah nek pun memenuhi syarat seperti itu nggih sak dawuhe nggih mbangun iki terus sak pakon tenan mituhu ya kala wau dalam arti
1: terus
0: seperti itu nggih. Lah kula kinten Mbah Ibrahim utawi Kanjeng Nabi Ibrahim menika ya sudah dalam tataran ya sudah jauh amat tinggi sehingga
1: nabi kok ya tadi
0: yang Nabi Ismail utawi putranipun yang Ismail menika ya sudah dalam ketaatan atas dasar itu permila Mas Yang Rono kalau paring dawuh tidak ada wang-wang sampun boten samar boten malang tumuleh lah percontohan untuk nggih kula panjenengan pada akhirnya ya segala sesuatu yang secara keduniawian itu menjadi barang-barang berharga nggih saged barang saged keluarga saged nopo menika jebul nggih kedah dipun latih untuk tidak menjadi beban karena pada akhirnya jadi kalau nen Buddha nggih kemelekatan itu melepaskan kemelekatan dados nggih gandengan itu macam gandeng ning mboten terus kelet nek kelet nek kelet mengke dipisahke nggih bejat tegese niku nganggo catu
1: nek kelet
0: ah bermila yang itu mungkin yang coba digambarkan oleh para pendahulu oleh orang tua kita nggih saged lewat tembang carios wayang menapa-menapa kemawon klebet negesi napa nggih syariat ngangge cara pandang coro lemah meriki menika ora nggih lajeng tukul
3: kalebet wayang niku wau
0: nggih wayang ngadai semua wayang niku ngadai sedoyo niku mas kula nggih
1: mila
0: nggih kabudan nggih Hindu agama dewa niku nggih dipun wadahi kelebet sasampunipun menapa agama langit tapi samawi Islam lebet menika nggih pun wadahi
1: terus wayang menika ingkang pun pastani momot mengku
0: menika nah menika
1: nggih apa sing ditampik nah Jawi mboten badhe nampik
3: nggih
1: aja kok sing becik wong sing oleh mari-mari
3: nggih lah menika anu menapa menarik menawi mbok menawi rembakan babakan wayang lan sak derengipun menika Mas Dirwan ingkang dipun dawaken Ingkang dipun andharaken aku terlalu ngajeni berarti.
1: Iya, iya.
3: Ingkang dipun andharaken dinanang mau kan. Yo nek iso ki ora mung Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Ikhlas Ibrahim lan manut Ismail. Nek iso kalungan pondok pesantren ki kiai ki tansah dinut karo santrine ngene iki manang. Lah kula pengin ya wong biasa ini iso ya karo wong tuane ya manut. Sanajan udu kiai udu santri.
1: Oh nggih.
3: Umpaminipun kula kula mongso ya ora pati manut ning kula nggih pengin iso manut karo bapakku dewe bapakku. Dadi piwulang kurban iki ora mung dinggo ora dinggo
1: kalangan khusus
3: nang kabeh kudu manut. Lah niki pripun nggih? Carane nek cah sak niki misalnya supaya anak kita itu taat seperti taatnya santri kepada kiainya, itu metode sing jenengan nak pengalaman pun anu to pun gadah anak pencak silat anak
1: buah kurang piyambakipun nak datang pun dipun kulimat dipun tentakan lari alit-alit lajeng dipun tabu ya piyambakipun beksa
2: pikiran dadi kerono menika ritual edan-edanan jenengan iki ngaten nggih sejatosipun nggih ingkang kula lan panjenengan ingkang kedah lampahi mlaku sing apik sik.
1: Oh lha iki
2: mbah contoh dulu.
3: Contone
2: ning padha
1: kula. Isi madu meneh wan mriki menika kok di.
2: Madu. Dados seperti kita waktu anak kita kecil baru berumur 3 tahun.
1: Oh,
2: 3 tahun 4 tahun.
1: Aku mah terata.
2: Dados itu aja udah kritis. Le, yuk mandi jam 5 itu. Bapak aja belum. Kalau kita sebelum menyuruh mandi, kita mandi dulu.
1: Ya nek ngono, sik. Upamane bapakne karo anake bareng wong kulah ngene.
2: Mengke mboke sing gembrek-gembrek wong ngisi kulah meleh kok.
1: Ora umum nggih. Ngono le mangsuli.
2: Dados ngeten. Kedah dilakukan dulu kita sebagai orang tua, jangan sampai itu tadi dikembalikan di apa di
1: dibalik ke
2: jangan sampai kita karena mengalami bisa bercerita seperti ini
3: kulo,
2: karena kita ngalami
3: nyuwun panjenengan karena panjenengan itu ingkang kagungan anak buah
2: kalau kita memberikan motivasi kepada mama atlet kepada anak muda itu kita harus perilaku kita harus kita walaupun di luar sama Mas Jagrono ini celelean, ketika masuk di situ pendataran itu tertip. Kita harus dibawa tertib.
3: Nuh saya celelean dong.
2: Ya umpama.
3: Umpama.
2: Tergantung situasional.
1: Kalian mesti ya cek ragu-ragu lempeng dan tidur kecil-kecil
2: ya. Terus ketika kita di saat yang tepat untuk menghadapi anak-anak kita ataupun siswa-siswa yang perlu
3: bimbingan.
2: Diberikan bimbingan. Atau motivasi kita harus sesuaikan kondisi kita. Jadi umpamanya pangandikan yo kudu tegas.
1: Oh, dadi upamane panjenengan kuwi arep benerke anakmu sedengi eneng bab cilik sing garu. Kuwi mesti ora kok saka bocah saka sangan-sangan jur penyantelatu
2: yo
1: dinteni baratus bar mangan
3: terus keturon.
1: Akeh dikarani ngono
2: ya. Terus jangan sampai selalu disalahkan karena itu membawa pola pikir atau apa ya mindset anak itu
3: menjadi
2: akan salah terus pikiran. Jadi harus bomo salah dalam hal yang kecil gitu atau yang seperti apa dipuji dulu. Oh itu kamu lakukan tapi sebaiknya seperti ini. Jadi jangan sampai itu salah leh. Waduh di sini udah wah bapakku galak padahal gak galak itu. Cara menyampaikan juga perlu.
3: Penyampaian yang salah tidak pada zamannya untuk mendidik anak sekarang dengan pola itu. Napa ngaten?
2: Tembungipun
3: melayu.
1: Terus jalaran nambahi sekedhik. Jalaran saben kula warga nerak dalam negeri kriyo nggih ta. Menika rak kepala keluarga menika rak ya cilik-cilian sing nebat wali menawi cara Jawi. Tegesipun waline wong sak omah ra ngaten dalam keluarga itu harmonis. Nindakaken panggula wentah ingkang sae ya menika tentu mboten badhe keseluruhan.
2: Nggih, jadi tata apa kelola kita untuk mendidik memberikan napa wejangan itu tinggi banget nggih. Ke anak-anak itu harus betul-betul panggula wentah.
1: Nggih,
2: kita harus betul-betul sesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai kita ketika berbicara dengan Mas Jagrono di sini. Jadi
1: ringkesnya cocok tembri.
3: Waktunya.
2: Jadi bener tapi harus pener bener ngendikane ning ora bener nggone. Lah mengke malah diguyu kalih.
1: Iya iya iya.
3: Nggih kula kapasitas kula mbok menawi dados napa nggih ning kula pengin napa nggih memperingati hari-hari kurban. Magya hari-hari kurban mriku mboten mung namung mengenang kisahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tapi kita juga melakukan nanti
2: Mas. Melakukan, menyesuaikan. Terus seperti yang disampaikan tadi, yo sanadyan kita melakukan hal yang baik, ning aja terlalu pameran. Alasannya nggih contoh lian.
3: Niki wong dereng dawuh kene niki. Melakukan hal baik tidak terlalu pameran dari dawuh kene.
2: Iya enggak apa-apa. Terus ngaten. Itu tadi walaupun berbuat baik, ning aja nanti terus di napa iki? Ketok-ketok.
3: Oh, maksudnya
2: tetap harus tersimpan. Itu
3: diingi Mas Karyo sing tentang ngerang aku kurban sapi pitu niku jane ora usah.
2: Niku sae bener. Ning nek iso nggih aja terlalu disorot.
3: Oh, nggih nek ketok Mas Karyo kula.
2: Nggih, ning Mas Karyo iso pameran.
3: Ning aja.
2: Anu kurban ndok ae pamer.
1: Iki ra yo njur moncer.
2: Niku kurban beneran nek niku ora duwe tenan.
1: Jadi supaya ora tetembungane tekabur kae ya. Dadi teteke ati suci njur kabur.
3: Ninggani tembung ngoten to Mas tekabur niku.
1: Prapurane to di
2: kembali ke pas iki. Kembali ke yang tujuan awal, ikhlas niku wau.
3: Nggih.
2: Ikhlas niku wau.
3: Oh,
2: kita selalu kembali ke
3: nang yen nyoto-nyoto panjenengan ikhlas ora usah di
2: ya
3: kabar-kabar ke kecoba sing ngabari kancamu sanajan kancamu sing ngakon kowe ora apa-apa
1: ini tenang upama ora diumumkan yang kon tuwa nyen ikhlas tenan
2: lho mau nggih ikhlas rumah jangan dari wong kurban kula cilik diumumke
3: sing nek kula ketemu Mas Karyo sing Tangerang wingi kula kula dening wawasan
2: kembali jur
1: yo aja Pak De jur sapi plongko mbok nggo kurban gitu jur sapi
2: di Malang
1: ah sepe Malang
3: barang menika klebet kedah dipun ngertosi dening
1: rangganing kewan rak wong kula panjenengan menawi badhe
3: pamirsa perempat RRI Jakarta kewan napa plangkan
1: ha iya tegesipun sapi plongko
3: plongko menika pripun
1: Mas plongko menika wonten ingkang plongko kembang ingkang ceprok-ceprok kados dene kembang menawi kenging sengenge kenging toya lajeng megar wulunipun
3: ingkang kados kembang menawi dipun
1: wulunipun
3: dadi mekrok ngoten
1: iya mekrok lajeng wonten ingkang glumok-glumok
3: menika kalebet cirinipun kewan ingkang awon
1: mboten pedingan mila amit sewu jaman sugengipun panjenenganipun Pak Harto miwah saangkatipun miwah ugi sak penginggilipun sak pengandhakipun yen ngaken no tentu sapi pilihan mijetan ulese ya putih lajeng panggenan gigir menika ya ireng
3: mijetan menika
1: terus sapinipun ya
3: ulesipun putih sedaya lajeng
1: sapi Jawi
2: sapi lho napa dijak ngomong Jawi kok
1: neko-neko ya ya dek semono ki urung patek muncer ya sing Brahman sing Temusin sing apa
3: kuwi dados ingkang wonten apresiasi budaya
1: aja sampe njur pangan patek bareng di
3: korban nggih menika pirsa eno penyakitan
1: lha niki ra duwe cita-cita riyen zaman cilik aku kirane wedhus iki regane larang celeng aku urung genep iki diupamane cempe piye ya ora kena urung poel kuwi
3: kula ngaten to wajanipun menawi wajanipun sakit mboten napa-napa
1: lajeng kalipun kadang lha nek ngono kok tak gandene ra ya poel to
2: bab cempe ini wau mengelola cempe anak-anak tadi mendidik anak tadi kembali ke mana kan cempe ini wau terus sebagai kita yang tua yang apa orang tuanya mendone ya kita harus mendidik dengan baik ya walaupun kita punya angger-angger apa itu yang di depan kita itu kita juga bisa melihat kemampuan anak tadi. Tidak semena-mena gua aku ngajar Mas Jang Rono ini, ngajar Mas Jang Rono ini, Jang Rono ini, Jang Rini ini. Benten-benten.
1: Oh iki tunda gile-gile.
3: Nggih, kembali ke putranipun tiga, oh sing ikhlas iki. Sing gelem tak kongkon adoh iki, sing iki keset iki ora tak kongkon adoh ngoten
2: iki. Niki rajin. Mbah le tukokno mbako. Pun nuntik gitu di, ya, tapi rajin, tertib.
1: Prinsip ekonomi
3: tapi. Jadi kalau sekedap produk lenceng, mami ini pun kawruh nopo gini, nyampar nyandung.
1: Aiyah, jur kawruh rewes barang diopeni.
3: Kawruh rewes.
1: Agar bar madang kan jur gayengnya kau yang ini
2: loh. Tadi itu ya, kembali lagi tadi ke cara memberikan nopo pelajaran atau pendidikan ke anak-anak ya kita harus
3: mencontohkan,
2: harus menganu diri kita dulu, jangan sampai terungkap alane awake dhewe diketahui oleh anak-anak. Wah si bubar Pak. Muridnya ora bakalan mlebu
3: Pak. Sendika
2: ora bakal. Terus itu memang guru itu angel banget. Angel banget. Ngaten-ngaten
3: nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Menika wau sampun dipun singgel bab nggon wayang ya ana Mas. Dinereng lan ngandharaken mekaten. Terus sak menika apa ya tenan nggon wayang sing piwulang kaya ora kok madake ora kok tegese apa ya
1: tandingan
3: dan sebagainya sing ikhlase kaya nalika Nabi Ibrahim lan Nabi ikhlas nindakake sing saiki dipengeti dadi Arya Kurban niku napa nggih wonten nangis saderengipun ora krasa ya mergo niki mergo napa nggih rumah kula gayeng dadi wektu ora sengaja lah niki sing bonang terus nyusu-susu dilak sel pengin buka
1: nggih
3: kapeksa kula semanggaken para kadang seni Jawa anggenipun badhe paring selingan lagu monggo menapa

0: LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM.
1: Ayo, tak kok yang belakang.

Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

0: sih sesarengan kalian Pro 4 RRI Jakarta wonten ing acara apresiasi budaya Jawa melatih keikhlasan dengan berkorban. Nggih. Dinanang.
1: Nggih, Kang Mas.
0: Sampun bacet disenggol bak wayang.
1: Oh nggih.
0: Monggo nyatanipun nggih, ampun teneng apresiasi budaya Jawa menika nggih. Nggih, mboten namung dawa rasa kados mengaten kalawong sanipun nggih wonten wayangipun wonten
1: nggih.
0: Wayang tiyangipun wayang orang jeng ketoprak lajeng mirungkan gending ngrasakaken gending lan wayang ingkang kacetha wonten ing wayang ingkang sairip saemper menapa ingkang napa namanipun nggih
1: nggih
0: senapas
1: ya setanah
0: wonten wong cara menapa kula nyuwun sewu ampun cara ingkang angel-angel cara ingkang dipun ingkang populer mawon mbok menawi bab Pandhawa Kurawa ampun ngantos Raden Barata pengantar. Terus menika menggambangkan pendengar kita, oh wayang ternyata ada toh yang cerita seperti itu.
1: Nggih, Kang Mas. Ngoten. Mas dalam. Kula bidal ke nganu kemawon. Poinnya adalah taat dan ikhlas.
0: Yes.
1: Mila wonten wayang
0: niku. Wau anu sampun nyebat ikhlase Werkuda Bratasena. Nuhoni da anuhoni dawuh saka
1: Bruduna.
0: Sanes niku, sanes niku.
2: Sanes
0: niku.
2: Sanes niku.
1: Mami, mami nggih, taat menika mami kesipun taat menika kepada sesuatu yang dianggap lebih tinggi derajat
0: dipun. Mami. Tetapi tidak mempertimbangkan kapasitas.
1: Terus mesti maksudnya
0: salib mami nipun iki
1: dipertimbangno
0: wau. Nggih, mami Badurna wau.
1: Nek niku berarti Durna itu memang berkapasitas.
2: Kapasitas.
1: Oh. Yang meskipun dinilai oleh orang lain tidak berkapasitas, tapi Bratasena bisa merasakan dan tahu betul bahwa Durna adalah sumber petunjuk yang diyakini.
0: Walaupun oleh banyak orang dianggap
1: tidak kapabel atau tidak anu dan seterusnya. Lah menika ana contohnya nonton wayang rak tekan. Bratasena itu tekan nggon.
2: Iya.
1: Lah yang saya maksud taat karena pindengan milo menawi coro tanah padang pasir nggih ngaten menika lajeng mangke mbok menawi Mas Jarono saged dawuh bab coro Jawi saderengipun agama-agama langit menika sami nekani ngaten mawon nggih basanipun lah menawi wonten wayang ketaatan-ketaatan ingkang dipun riwayataken kanthi wujud ritual-ritual ingkang dipun lampahi dening para ratu. Sami, mamene saji jaran.
2: Saji
1: budha.
0: Wonten
1: dipun serap wonten
0: mriki. Wonten wayang wonten nggih
1: menika. Wonten tong lepas jaran
0: untuk tujuannya lepas jaran untuk.
1: Ya itu kan tujuan-tujuan untuk sebenarnya dinamakan dalam hal ketaatan terhadap keyakinan. Wong niku persembahan untuk dewa, lah kurban tak juga persembahan untuk Gusti Allah cara wong Islam nggih. Tapi kemudian manfaatnya ora untuk umat. Lah ngomongke jaran ujul, diculke niku dipek sapa-sapa nggih, sampun
2: ingkang nemu
1: ingkang saged nyepeng to. Saged atusan, saged ewon sesaji kuda menika.
0: Lah mas kurbanipun raja dumateng kawulanipun.
1: Lah ora secara sosial kemudian maknanya itu, tapi secara seremonial adalah bentuk hubungan vertikal karena itu ketaatan perintah terhadap tata cara agami nggih menawi saji kudu napa-napa rak nggih menika agami dewa
0: nggih
1: namun rak nggih
0: napa nika asma wedha saji kudu mas
1: sekedap aswa wedha
0: aswa wedha
1: nggih aswa wedha nggih menawi saji jaran lajeng diserap malih mumpun rada enten pengaruh nyun sewu pengaruh muslim masuk ya lo di Mahabharata lama itu sesaji kuda sarang pengaruh Islam masuk kan tidak itu
0: tidak
1: itu sesaji rojo suwi atau
0: juju
1: jadi sesaji kesaksian
0: menyaksikan mengakui
1: lembake mula nggih pancen didikane kemudian mitra kasatata itu meskipun satungan kalian ratu-ratu sanesipun nah niku rak lajeng sami kalian riwayatipun nggih nalika Islam menyebar sampai yeah. Eropa Barat, satungan kalian ratu-ratu Eropa ngantos Portugal ini yeah. Orang ya, meh sami jatuhipun ya, nanti ngudipun lun itu Eropa Selatan ngantos Eropa paling barat ini orang nate dados wilayah Muslim,
2: Muslim
1: di sini ngaten kondangi panglima namanya Saladin ini kok ya dugi
2: dugi
1: mereka dugi Eropa ngantos sak mangke lah lajeng upaminipun ini kita dados mekar nggih wae ora niku ketaatan lalu untuk urusan ketaatan samenipun mbok menawi mboten imbang kalian Ismail lan Ibrahim namung kula purih dumateng
2: ikhlas
1: taat kalian ikhlas nek taat kados kala wau dateng
2: ikhlasipun
1: lah ikhlasipun nek bab ikhlas
0: wonten ing wayang
1: wonten ing wayang niku ora kuwatah ikhlas menika Bismo ngiklas ke HE atas tahta ngesti
2: no
1: paminipun lajeng Adipati Karno wis ngerti yen kae ibune kae dulure ngiklasake rasa kangen kalih rasa rindu itu sing dibelani nggih mestine wonten sing dibelani nggih menapa lati lan pakartinya wiji ingin dibelani Karno mergi pun sumpah prasetyo dhateng Duryudana jan sampun satungan tetes nggih mboten badhe ngocati nglincati janji sampeyanipun ngaten kuwatah mangke ngiklasaken gesangipun mongko ya nggo tawur sebab kepotangan budi apa tarko Bambang Rawan Sagutra tawur-tawuripun Pandhawa nalika
0: Bratayuda peristiwa Bratayuda
1: nira nggih wonten mriku

0: Ning nyuwun sewu garwane telas, putra-putrane telas.
1: Saiki baripun boten yuda.
0: Saiki boten yuda. Lah niki menang cara napa? Nggih. Napa nggih? Nyuwun sewu, aku nu mau ngalami kon menang ning kelangan anak bojo kek sedaya lho.
1: Iki jane kalah.
0: Ibune mung putu gitu. Ibune rak mung pari kesit gitu. Gitu. Kalih mantu, putu kalih mantu, tok ibune. Lah niku teman-teman mriku, kula kinten didikan jebule kaya ngono abote.
2: Iya.
0: Deges menang nggih mawon. Oh, yen ngono menang iku ora menang perang.
2: Leres.
0: Si Janaka niku. Nggih menang karo laro atine dhewe lek kelangan mergi
2: nggone kelas wau.
0: Nggene kelas wau, mergi bibar niku move on cara-cara ya, tiyang sakniki. Janaka niku lanjut kok mboten kok terus utung
1: lan niku kelangan putra, kelangan garwa niku wau. Niku pad busing dosa apa walat napa pripun nggih?
2: Ya tetap
1: benten kalih ikhlas.
2: Ya setidaknya
1: napa ikhlas, termasuk ikhlas napa walat,
2: setidaknya ikhlas. Ikhlas anggenipun kalau konteks Arjuna bilih Janaka bilih menika ya ikhlas anggenipun nindakaken wajibing gesang. Iya tadi. Tebusane kaya ngono,
1: iya ta. Ikhlas menjalani apa yang
0: sudah yang dituliskan sudah untuk tiap-tiap ini.
1: Karena terus memang ikhlas niku juga terjadi setelah melakukan gitu berarti.
0: Nek cara santren ikhlas niku rido.
2: Lah iya rido lilah, lilo.
0: Lilo. Kalih takdire pangeran. Wah aku ditakdir dadi dalang kula lilo.
2: Puncak-puncak
0: ya. Lah mongko nggih meleh-meleh ning dawuh Mbah Yai meleh niki. Ridani Gusti Allah dumunung ana ridane wong tuwa. Balik meleh wae.
2: Lah Kanjeng Nabi dawuh ya
0: ngoten kok. Sami-sami. Karep bolak-balik meleh niki. Mila karena niku di masa akhir karena kebeciane sing semonten niku aja nganti kelepetan luput setitik. Luput setitik disahke kali Kresna.
2: Nggih.
0: Nek cara Mahabharata lho.
2: Leres.
0: Niku kali Kresna ditemoni dhewe.
2: Leres.
0: Nggon kene iku kudu mok rampungi.
2: Iya.
0: Sehingga motivasinya menjadi berbeda ketika waktu itu Karna niku di carane nggih dilungguhke.
2: Ngene lho.
0: Saku abeng sing diupayakan oleh adipati karo mboten sing luput istilahnya. Ming didumuk nggon mangkate.
2: Iya.
0: Lah mangkatmu ki mergo lara ati disendu kalih Bratasena.
2: Iya.
0: Ah anak kusir ora tidak layak berada di sini ya.
1: Muntap. Walaupun akhirnya nanti ikhlas gitu.
0: Nanti karena didunung kene ku ora rasa mergo nek Kresna memang paningal Bathara nggih digambarkannya begitu sehingga waduh lah api ewe samu hak mono kuwi. Lah mila karena nggih rampung ini ku rampung becek, mungkin gak dibecek ke. Caranya diresiki sebelum selesai ini gon mangkate itu.
2: Langkung-langkung ya tasih kagolong darah mandura atau
0: mungkin.
1: Tegesipun darah mandura itu yang kan watak pemberani itu pengen beribun.
2: Iya, rak nyakop sedayanipun tegesipun rakyat tasih klebet tabet-tabet menikah ya tasih klebet awatarawe selu tegesipun tasih kesamaban ya tau. Abang cabang bayi ini wae dikileke kali ya ta
1: kendel nggih kendel
2: iki
1: meskipun menawi ingkang kula mireng sok anu lan kula lampahi kan trah manduroi getapan
2: ha iki lha
1: getapan dalam hati ya ora mung gampang
2: nesu prawiran
1: ning yo
2: namung nggih bab
1: wani perih dalam hati wani perih juga
0: responsif dalam banyak hal tegesipun responsif niku mboten kok men babakan nesune tok ya gampang welas. Nah, niku tergerak responsif. Dados sensore mandura itu peka. Delalah nek Baladewa gampang getap, nek nggih gampang nangis, gampang mesake, gampang nopo. Lah Kresna niku gampang pinter. Maksudnya roh sak lebat niku gampang weruh,
1: enggal menika. Enggal menika.
0: Gampang
1: pinter.
2: Ya nggih.
1: Lah terus gampang pinter ning nuwun sewu nek Baladewa gampang nesu gampang lali, nek Kresna gampang pinter nih yo gampang lali napa pripun.
2: Kresna niku kan niku yo ya rogo ku yo sok dipeni nganggo megok barang gitu.
1: Oh nggih.
0: Kamula yo tegese ngeten, gampang pinter yo pinter golek yang barang. Lah Kresna niku
1: badhe matur niku gak mulo garwane telu.
2: Alap-alapan Setya Bumi.
0: Lah nek ra lali apa yo nganti telu. Kulo keling antri ra iso.
1: Gampang pinter nih yo gampang lali.
0: Nggih. Kan enten sing keling nggih.
1: Sinten?
0: Petro.
1: Ya Petro nggih garwane
0: mulai awan mengingatkan.
1: Ben rukun kowe ngene yo.
0: Nah niku wis kelase Kresna kalih wayang-wayang utami niku saling mengingatkan. Kelase awake dhewe saling menutupi.
2: Terus mila estu kula rujuk sangat bilih. Prabu Karna menika anggenipun ikhlas gesangipun menika anggenipun nandhakaken pangorbanan bondo ingkang pengaji piyambak. Iya menika nyawa. Sugengipun
1: radipun
2: ya ta. Mila lajeng Bismantoko waning pati ya tegesipun sampun boten badhe
1: walaupun awalnya dia setia dengan hastinya karena dia cek oleh
2: Masih awang boten dipun tuturi Kresna kan piyambakipun estunipun sampun semerep kok wong nyali luweh kok ngerti nek kuwi iki jane ya darah Mandura nggih to. Mila lajeng lempeng tekadipun nah kae iki kondange Wisnu ya mancen ya mandi tenan lah ora-orane aku rak ya sak ngisore sithik ya di dalam apa yang saya maksud bahwa Karno juga mencapai puncak spiritual yang luar biasa.
0: Nggih. Iya, ya, itu saya setuju. Kalau enggak sing anting kawaca krewaja itu ndak akan diserahkan.
1: Ikhlas kembali lagi
0: itu mawon lho
1: nilainya ikhlas. Satu lagi dari Karno adalah merelakan senjata yang paling sakti dimilikinya artinya diserah mati
2: sama Mas. Arep perang kok ini persoalan beda artinya bahwa kita sangat taksim dengan tuntunan sekawet namun mon konteks menika karena wis ora nganggo piranti wis ora butuh wae dami ki nuku sing dikorbanake wis ora perlu mbekakak banyak angsa mentok ya namung dirinipun piyambak
1: nanging napa linjang malih ampun ngendika banyak angsa kula ora sih banyak itu dalam arti
2: cara melayu
1: terus oh banyak korban ngene gitu Mas.
2: Banyak
1: bebek angsa menika ingkang anu midang tangan wonten ing radio menika tentu gumujeng menika
2: Kesro
0: Yesro beliau memperbanyak itu membebek niku mengke tekan blekok
1: suwe-suwe mengorbankan banyak angsa lho bar banyak angsa
0: lah banyak angsa bang odong-tong blekok mli wis
2: pun lajengaken di pun lajengaken di
0: lha nek sing edha sing disuwun napa garwane dijaluk niku sinten
1: he lho prabu sapi sinten sapi sinten
2: iki tanglet apa kae genah mangun ngono
0: teh aku pun tak dewa nggih nate nah niku maksud ampan romo nitik tekan anggota
2: nggih di gon spiritual
1: kemo
0: ben drupadi diminta itu tapi nyun saya wonten wayang ngaten-ngaten menika rak dadi padang nggih pun mengke wonten uliane padang ulian nggih dadi cangkriman kados Mas Dalang yang suka tani mau ngendika enten wangsalan enten batangane.
1: Ya
0: wayang niku ngoten niku to, Gus. Sami to, wangsalan niku mesti aneh-anehi. Andupara lah mengke wonten hikmahe. Sami, perintah kok mbleh anak. Nggih Andupara to.
1: Kaya ora mungkin.
0: Ora nalar
1: to, kaya mboten. Ning nek ora dawuh kok ping telu.
2: Kejawi menika
1: wonten
2: hikmahe. Kejawi menika sekedhik bilih cara babon tanah ngindu menika rak lajeng sok wonten kalanipun menika lajeng dipun lembagaaken dipun patrokaken dipun bakokaken tegese dipun patrok bangkrong dene cara leluhur klopnyan Jawi rak mboten wonten ingkang buntu
0: mboten
2: iya ta
0: dados
2: mboten kok lajeng ke jongko utawi kebelenggu tentang pangiketing sumpah acara leluhur klopnyan Jawi mila ringgitna wan mriki mboten mati
0: nggih berkanu sumpahe Bisma mboten krama untuk nyelametke Ngastina niku wis ditegesi bener sumpahipun ning manggon-gon kalah mengki Jawa nerangke ngopo kok kalah mergi wis sumpah kaya ngono niate Ngastina tentrem terus dibalekke lho lah Ngastina tentrem mboten lho nyatane pergo perang
1: melu
0: dipasukan yen ngono ngaten sumpah ki wis sumpahe wong urip niku kejongko mergi bukan penguasa laku jantraning nggih
2: siklus ya di
0: siklus
2: putaran waktu
1: dan ternyata
2: karena yang abadi adalah perubahan itu sendiri
1: contoh dalam pengorbanan dalam epos Mahabharata ini
2: Mahabharata
1: banyak banget baru seorang tokoh Karno nyatani pun nggih ikhlas dan ini pun ikhlas ora kumpul sedulure niku wae ikhlas
2: lah menawi dipun gagah cara ham cobi iya ta merak ya mesaken sanget ta jir karena
0: dibayi
2: pak era cetha iya ta nen sewu dikeleke gak jamane ya ora nulung iki sampeyan wopo
0: kula nembe golek bro
1: sing ngobrol
0: kelang kelih malam
2: bali
0: sing kene kok ge cepet iki kok entuk Kresna ne wae pinter wae
1: umpami menika mangke umpami menika dipun lajengaken perkawis pengorbanan dalam wayang.
0: Wah,
1: kula kinten mboten rampung.
2: 4 taun diukara rabar dinun
0: sewu. Saestu
1: no. Nggih. Nggih pitados lagi sa epos Mahabharata urung Ramayana ne urung
2: mila kon mriku tumraping tiyang Jawi leluhur kula panjenengan menika ringgitnya sampun dados napasipun gesang. Karena itu juga di luar hukum-hukum dogmatis menika ugi dados kaca bengkala leres panjenengan Jawi kaca ngkala wae menika. Bilih menika ugi dados referensi dados rambatan dados landhesane.
1: Sak sanesipun ringgit.
2: Iye.
1: Menapa malih mbok menawi wonten cariyos dongeng Jawa apa dongeng bab napa nggih jamur dripa
2: wis ana
1: kurban sebagainya nanging sak derengipun Penjemah Janggrono paring dawuh, Mas Dirman paring dawuh, dinaning paring dawuh, kadang-kadang si Jawa badhe ngaturaken lelagon ingkang badhe lumadi menika semangga.

0: harga wasabi salah, Mas.
1: Heeh.
0: Murah loh, Mas.
1: Pinten

0: Sahabat budaya Kadang Budaya pamirsa Purempat RRI Jakarta wonten ing acara apresiasi budaya Jawa. Panjenengan sami tasih sesarengan kalian Mas Janggrono. Saat ini kalau ganti Mas Mas Janggrono, Mas Tirman Tirjo. Nek niki tetep di Nanang HP. Tasih gayeng gumarenggeng. Nyatanipun kurban menika wonten ing Ciores Wayang pepak sakit malah keporo luber menika Pak. Wonten nggih Prabu Karno, Basuseno lajeng kurban-kurban sanesipun kan kurbanaken gesangipun keporo mung perkara netepi janji sing wis kawedhar. Wis bacut terucap ya harus di harus diwujuti. Lah menika bab ringgit wau Mas Nanang ngandharaken perkawis sesaji kang kula kempetan saji aswa wedha nggih Pak. Aswa wedha saji raja ingkang ngurban. Raja aswa wedha ngurbanaken raja ingkang ngurbanaken jaranipun kangge para kawulanipun lajeng lempakaken malih sesaji raja suya. Aku lajeng kengetan yen bangsa klumpukan kuwi sing tak ngerteni tumraping masyarakat Jawa anggere kumpulan mbuh kuwi sesaji. Lah saji kok kula ndelok kemutan sajen kok mesti kemutan tumpeng lho. Iki sajene sapa? Lah tumpeng lah.
1: Iya ya.
0: Sajen sampun dados Indonesia nanging masyarakat bangsa Jawi kok dadi bangsa. Suku Jawa masih banyak yang melaksanakan tumpengan. Nah, tumpengan niku mbok menawi kalebet
1: sak intuk-intukipun ingkang tumpeng cilik ya tadi.
0: Nggih. Krana anu to Mas, menawi tumpengan niku ingkang kemutan kula ingkang dikurbankan pasti ada ora ketang kuwi ingkung apa kuwi. Nah, itu kan lha mbok menawa wonten mbok menawi enten gandeng cenengipun tumpengan lajeng bekakak menika lak tasih.
1: Iya, iya.
0: Lebet sesebatan berkorban.
1: Nah, menir menika ora ditresih.
0: Jilen.
1: Menir sisih kula menika.
0: Oh, bapak anu tumpeng.
1: Ha iki.
0: Oh, nggih.
2: Tupa nenek sego mateng kula dateng nek kula. Terus dipatake.
0: Anjir iki. Oh, panggerbanipun ngaten. Dadi mbok dados sabenono tumpeng kok
2: dateng
0: mesti rawuh ngoten nggih.
1: Nggih,
0: mboten adus ngoten Mas Dirman. Dados nggih. Pripun kok tumpengan ki ya ana kurbane. Nggih, saya ora ketang bekakak. Ayam menapa ya sepi-sepine tigan niku lha tetep wonten. Janipun tumpeng niku donga menapa pancen wujud saji krana wonten ingkang nyebat sajen. Sajene apa wae. Lah sajen wau salah satunya adalah tumpeng. Niku janipun berhormat tumpeng menika
2: kok sing seneng malah Mas Jangron.
1: Wah, iya anjir. Anggere bar godongane rebanan iki aku njur jagate padinge.
2: Mila kasebat tumpeng nggih. Menika sampun dados budaya ning awake dhewe.
0: Lha nggih. Menika anggere wonten kreseng-kreseng ana rame-rame. Menika makan bersamane kok mesti ana tumpeng. Kyai Jawi menika lho.
2: Ya iya.
0: Ah, orang Jawa.
2: Pada akhirnya makan bersama. Tapi sebelumnya,
0: ya,
2: keberadaan atau berwujudnya tumpeng menika menika mujudaken bilih nek menawi Mas Jangrono ngendikaken bawa rasa tan kinucap.
0: Lho bawa rasa tan kinucap. Bawa rasa menika neng mboten kelentu jagungan. Ngaten menika bawa raos. Tan kinucap belum jeneng niki jagungan kinaduk
2: neng ngendika
0: piye kok ora kinucap iki
2: pripun? Ora diucap.
1: Ambok cara mlayu to.
2: Tidak di tidak diungkapkan.
1: Oh, ungkapan rasa
2: iki. Ungkapan pikir kita, rasa kita
0: diungkapkan.
1: Tidak
0: lewat
1: dicapen.
2: Tidak diucap tapi diwujudkan.
0: Oh diwujudkan. Oh kula kinten nek diungkapkan lewat sendu semu merengut apa
2: nek niku
0: etok-etok
2: muwun nggih merengut nek pun dipoto nggih gumyak
0: diwujudkan
2: diwujudkan terus
1: merengut mergo ngelih
2: ngelih
1: piye mbak ibune ra tresih tadi amit sewu nyela sekedhik kemawon kalebet menika ujinipun piyambakipun nanggenipun muji dhateng pangeran mboten kawetu ing lisan kok di terus ujinipun Namun wonten salah beting ngati tertib ya mbak ibu.
0: Wujudipun dipersani wong nggih.
1: Ya? Iya.
0: Ora kaut bawa sotan kinucap tidak terucap.
2: Nggih. Menika ada perujian tumpeng. Oh, dinggone adi taleme Mas Sambo. Lu kok roro kok aku rono kok enek tumpeng. Kuwi udah tahu
0: mau ngapain.
2: Kita udah langsung.
1: Tahu ki mbok keker apa piye.
2: Terus oh, kita langsung. Oh. Langsung berpikir, langsung memohon nyandai nggih. Oh, nek ngono Mas Sambo iki duwe kekarepan, duwe niat bu ulang tahun bu opo wae dalam hati kita muga-muga rahayu selamat. Niku langsung donga. Tadi kan tanpa diucapkan sudah memikirkan
1: kuwi ungkapan rasa, ungkapan
2: rasa mau.
0: Sebelum terucap apa yang dilakukan oleh yang punya hajat
2: sudah tahu.
0: Sudah itu tandanya iya. pasti ada
2: apa,
0: sesuatu ada sebagainya. Niat apa.
2: Tapi jelas kita mendoakan rahayu. Gila.
1: Ungkapan syukur
2: mergo. Ungkapan syukur mergo tumpeng mujan tumpeng menika kangge ungkapan syukur kala wau. Kita wujudkan nggih. Kita menapa nggih? Ikhlas kala wau.
1: Banjur dilentre biyen kula iki piye?
2: Menapa nek?
1: Ayo kula mau ajari menyang ngendika nek iki bawa rasa ungkapan rasa yang tidak diucapkan tapi diwujudkan.
0: Mula kene kok wujude tumpeng mboten wujude napa kertu napa nggih? Tulisan mengundang Anda
2: umpamanya itu salah satu contoh lain. Contoh lain itu berjut tulisan. Tapi kalau kita ini fokus ke tumpeng tadi bahwa di sana
1: pinter tenan kok di bareng wis sobo harmoni kok yang ini pintere ya.
2: Itu di sana tuh ada ya ada nasi gitu.
0: Oh nggih.
2: Ada lauk-pauknya. Ada tadi yang disebut yang dipotong tadi
0: bekaka,
2: apa
0: ini? Bekakak.
2: Bekakak kalau wau. Terus ndok.
1: Ndok.
2: Sebelum terjadi sesuatu yang lain orang, itu pasti ada ndok.
1: Nek orang
2: perencanaan.
1: Orang nganggo ndok kok njur bali to.
2: Nggih.
1: Nek Bathara Guru karo Mbah Ndrodo
2: iki ta. Nggih, nggih.
0: Nah, nggih. Kulo dari kertas ini, Bathara Guru dan Bathara Naraja. Oh, Antigo dumadosipun Sang Hyang Bathara Guru.
2: Niko sing ngendikane pripun sih logatipun?
1: Lah ya ngapusi Mas Dirman kuwi aku. Terus monggo.
2: Terus ngaten, terus bahwa perwujudan yang kita lakukan dengan adanya tumpeng tadi kita sudah mempunyai niatan yang baik.
1: Ya, ya, ya.
2: Ketika masuk ke dalam panjenengan,
0: wah ini tumpeng ini orang sudah orang sudah ini niat, maksudnya baik.
2: Nggih, pasti berniat baik, enggak ada kok. Enggak ada di dunia ini atau di tempatnya Mas Jangron nyolong tumpeng rene.
1: Iya, iya, iya.
2: Mesti nunggu. Enteni sedayanipun sampun cangkep. Mula kasebat tumpeng niku nek anu kan metune digupeng. Niku ini yang gampangane. Ning jane niku tumapake anu ketah pangeran, ingat pangeran.
1: Dadi pambeke kudu mempeng.
2: Nggih.
0: Mempeng tumpeng mempeng.
1: Dadi digupeng ku mau di. Oh digupeng. Lah samar mlayu apa piye?
2: Mboten niku. Dados kebersamaan tadi. Setelah kita berdoa atau kita memohon kepada Tuhan bahwa kita sosialisasi ke masyarakat, kebersamaan.
0: Jur, di kersamu, satu sisi kebersamaan.
2: Iya.
1: Jur karep yen ki jur dikupeng ki kuwi juga kuwi klebu pangembane jur perlu pernah ya
2: kupeng
1: wetan lor kidul.
2: Nggih, ya. Ada yang menyebutkan bahwa ada dari lor gitu. Mata angin disebutkan di sana. Nek Mas Jarno ngujuke daki-daki. Nggih, daki-daki apa ya? Terinci.
0: Bukan berarti bertele-tele loh.
2: Bukan.
0: Sangat jelas
2: terinci. Sangat jelas di sana supaya anak cucu kita tahu oh di sana kok ada nasi itu seperti apa.
0: Oh di sebelah
2: kok diwujudkan gunung itu kita menuju ke arah puncak, ke ketinggian.
0: Oh, itu
2: ke,
0: yang
2: ke arah ketuhanan kali-kali.
0: Tanpa wujud tan kino capau niku.
2: Nggih, terus kenapa ada kuluban itu karena hasil bumi kita. Mengingat bahwa bumi kita menghasilkan itu karena juga karena ridhonya Tuhan Allah.
0: Jadi orangnya jeni sopo-sopo nih nyajeni pancen nggih simbol
2: tadi simbol
0: itu tadi punya makna yang sebegitu dalam. Nah,
1: pengorban. Biyen mula ki ora didongani biyen mula mbah-mbah.
2: Oh, dereng. Datang saja udah tahu. Nah, ketika ada napa nggih?
1: Wis dikepung mau.
2: Kayak awake dhewe iki. Oh, nek mung di mbok tindungan meneng wae. Ning supaya cetha.
1: Bareng tamu-tamu
2: rampung. Nggih, nggih. didungani dilesanke supaya kita sama-sama ngamini.
1: Dadi lesan mau pakoning batin ya ungkapan rasa sing dilairke.
0: Mbok menawi nggih kagem pendidikan, kagem kawruh dumateng kang dereng pirsa, apa ta karepe kok
2: lah
0: umpamipun rumiyin. Mas Dirman ngerti kok jane ya mung dikupeng terus padha menenge. Terus gandeng belang sesudah sangat lama iki karepe jane apa kok ndadek anggo sego di bentuke lancip kaya gunung dan sebagainya terus diwujudke
2: dijalma kan ada yang enggak tahu nih dari napa nggih tapi tetesan lain dari masyarakat lain
0: karepe sego iki karepe kangkung iki karepe telur niki
2: kenapa bahasa yang sederhana yang kita tahu semuanya supaya mengamininya
1: jujur didungani cara Islam dadi saya abdal
2: dilesanke
0: dados donga menika sampun anu nggih sampun
2: wingi-wingi nggih dadi dilesanke
0: selain orang ngerusak
2: menambah
0: brah ning malah nambah endahing biaya ingkang badhe bermasyarakat tadi
2: nggih nggih mbone ngaten ini bab jenis-jenis tumpeng macam-macam pasang rono ingkang pesenan beliau punya catering khusus tumpeng
1: ayo rawa wis tak letter ditutup
0: kulo kae mutan
2: bisa ditambahi template stiker awas adan
1: ayo kuwi aku njur
0: anjir yo kok terus awas aja anjing apa tumpenge tumpeng sono ayo
1: aku tenan lho diager merdayo ki sing tak ayo rayune dalam sukatan niki ora enek lettering ngono
2: yo anu kucing kok tapi enten ning niku Mas Ampo sing sisih kiwa pintu niki butulan awas ada monyet padahal kita monyet
0: nggih jadi wae ono monggo kurban kae nggo tumpengi ono bekakak kae termasuk kurban apa udu nang kengetan menika Mas iki lha menika tentunipun kajawi niku lho Mas kajawi langgeng pun sewu Nabi Ibrahim sing Nabi Ismail menika wonten ning tlatah Timur Tengah. Ingkang dipun nimba sak menika wonten ning tanah air kita di Indonesia itu kurbannya kok menjadi kambing dan lembu itu. Awal mulanya apa ada napa enten nggih? Sebab musababipun
1: nggih. Iya lah menika rak cetha to. Sekawit ingkang putra menika sampun mapan badhe dipun
0: pagas. Lajeng
1: wong Gusti Allah menika ra yos.
0: Nanging kok wonten
1: tan kena yok
0: Indonesia kok dados lembu.
1: Anjir lajeng menapa menika dangu-dangu saya mekar ngengeti menika iye kewan ingkang dipun kalalaken tumraping hukum peke utawi hukum ing agami arah lajeng menika iye menapa menika di lajeng lumampah dipun tindakaken. Namung semanteno Mbah Sunan Kudus ra iye nuwun sewu ra ngawisi to lingkungan Panti Kudus ngene jamanipun ngengeti bilih lembu menika kalebet kewan suci gitu utawi
0: kewan suci tumrap
1: panembah
0: lapas. Oh kapitayan
1: sakdereke nggih to mula sapi iki turut pasar barang iki rapopo
2: nggih to
1: nah menika lajeng menapa menika sakiwa ketengenipun Panti Kudus inggih sepriki sak eling kula menika mboten mbleh lembu
2: kanto
1: saged dados kebo lajeng mendo
0: menika khususan ingkang wonten ing tlatah
1: Panti Kudus
0: Kabupaten Kudus. Panti Kudus menika lak masjid Kudus menika to Mas.
1: Iya, terus masjid Agung Kudus.
0: Terus malah dipun aosi dening piyayi sak Kabupaten Kudus saking wontenipun.
1: Menika tegesipun ya wong panjenenganipun wali. Iya to. Pangkatipun wali tentu ayi menika sampun kejawi wali menika nggadahi apa ditegese wali menika karomah nggih menawi nabi pangkat nabi menika mujizat nggih to. Ah menika dos nggih lajeng pecanipun manti tur to nggih amit sewu menapa menika tengen manahipun sampun ngantos leres menika nindakaken dawuhing Gusti namung
0: sampun agami Islam
1: namung sampun ngantos ugi
0: natoni natoni penggalihipun ingkang kapitayan sak derengipun
1: nggih amila Mbah Guru menika rak wonten ingkang menapa menika lajeng ampianipun rak ngidak sapi nggih to. Anu film ni arah yang juru mata ekewan gini ya Pak De.
2: Nggih.
1: Aku sing kudu dikendhaleni.
0: Mbah Guru.
1: Dewa menika.
0: Oh, Bathara
1: Guru. Ha iki mbahne Mas Dirja menika.
0: Oh, nitih nika lembu lembu
1: Andini. Ada wonten balunganipun
0: yang tegesipun tegesipun menika balungan. Meragat sapi.
1: Nggih.
0: Menika ateges membunuh lembu itu.
1: Nggih.
0: Membunuh sifat hewan yang ada di diri manusia.
1: Ha nggih. Tegas pun rakyat cerita tau mong kulapnya naya untuk mata kewan le juru nepsu awa barang
0: gitu.
2: Nggih,
1: gilawan beri.
0: Oh, terus, nopo nggih kelatu ing panyondro, yen wis iso mateni kewan, iso mateni lembu, iso numpai sapi, iso dadi dewa kaya Bathara Guru
1: apa kan? Ayo tereng kantenan niko.
0: Oh tereng.
1: Iji, akan ten
2: kantis. Mana menumpak sapi kulo? Tahu, mboten dadi dewa.
0: Mboten anu, sapi ini napa nggih? Mestaka nih sapi kok dimestaka.
1: Ha iya, pancen
0: sirahe sapi lah mboten dices.
1: Ha
2: iki. Ha kok Mas Jarno menawi pidato, menawi pidato kok selalu mengucapkan meresapi.
1: Aku jur kelingan dikempeng putumu kae.
0: Kalau wingi jauh wonten ning niki musala sak kidulining Lenteng Agung niku mboten menging napa meresapi ini menging sapi mah menging sapi
2: menging
0: ya berarti udah dilarang malah itu merak margi Mas Janggron tasih wonten hubungan keluarga kali Panti Kudus menging sapi ojo sapi yang kurban lah pilih tengah aku lah mboten pirsa
2: beliaunya blantik anu blantik wedhus kali blantik kebo
1: jadi sapi barang ya sapi barang
0: nggih dados dados kurban wujud lembu menika wau mboten ateges kok beda ora kaya sing wis ana kurban nulat Kanjeng Nabi Ibrahim kurban pet mendo ini malah
1: koro lembu jaman saderengipun bilen jagat menika sampun wonten tatanan tegesipun tiyang ugi sampun menapa menika nindakaken pengorbanan-pengorbanan bekakak-bekakak kala wau mbok bilen jaman saderengipun Mbah Brohi menika malah keporo mbok bilen ya wonten tiyang ingkang taksih ngorbanaken tiyang iya ta
0: nah
1: lajeng jamanipun Mbah Brohi menika langkung sae peradabannya iya ta tegesipun kamanungsanipun mboten bekakak menungsa urip namung sipun santun dados lempan mendo tegesipun rak
2: nggih
1: menapa menika saya jagat menika tatananipun saya nggih ta saya prayogi ada peradaban yang kemudian menjadi maju lajeng menika engga wekdal menika mung ingkang baken kala wau ingkang nyandhawaken bilih penipun sampun ngantos menapa menika ketruwu apa menika
0: katarungku
1: anggenipun anggenipun menapa menika lajeng gedhe-gedhenan namung mangke lajeng menapa menika kebegal dateng seremoni arah spiritualipun iya kedah
2: tuas gitu
1: tuas gitu
0: maknanipun
1: sampun ngantos wonten tetembungan menika
0: tapi kajengipun tetep
1: jalaran jagat menika menawi bab pangorbanan bab sesaji ya kalau wau nyentuh sesaji saji menika rak ya manika warni to di ingkang cethok nek dados pengakening jagat niku wonten jinis ungkepan dumati saking samenipun tumpeng menika lan ngukus sego ngukus bayung ngukus
2: piye to
1: nek jinis ungkepan lajeng jinis bakaran samenipun dupa menyan nggih to reneng anjir saji kok bakar sepatu kuwi wong pekok kuwi ya to sing gitu.
2: Ya nek pas wonge sae pas pekoke ampun iki.
1: Apa sepatune Abu Nawas? Lah iya Abu Nawas. Genah cethok. Lah lajeng jinis menapa menya percikan. Ya samenipun toya.
2: Lha
1: iku wekdal menika.
0: Cawuk.
1: Iya ta. Para carita para dalang neni ndak akan ngruwat menika rak iya. Menapa menya astanipun pun celupaken menapa menya bokor ingkang isi toya sekar saman lajeng kagem menapa menya ngusap larapan menapa mbun-bunanipun ingkang dipun ruwat ingkang badhipun pagas rambutipun ya penyan sami nindakaken. Menika lajeng para brahmana resi menawi resik utawi menapa menya ngicali Sukerta nipun tiang menika rak iya dipun ciprati toya. Iya ta menya jinis percikan.
2: Percikan.
1: Nah, lajeng wonten ugi ingkang jinis belean. Nggih ta?
0: Dados menawi belean wau sak menika ingkang dipun pengeti tiyang sak ngalam
1: dunya. Iya menika
0: menawi
1: namung menika mboten saged dipun sebat sesaji jadi namung kula namung ngandhakaken
0: iki. Namung terus ingkang percikan wau sak menika mbok menawi wudu sene Mas, wudu.
1: Saged ugi.
0: Menika
1: sami. kan. Dosi ini tak akan boten saged tuwal wong kula panjenengan wonten kalanipun butuh lawu ya cek kudu nganggo mbleh pitik ya ta Pak.
2: Lah jenengan nggih mercik kula. Lah kula kok karipan jenengan.
0: Aku mercik niku pemberkatan ingkang dipun paringaken panjenengan. Lah kok
1: nggih kaget. Lah panjenengan menyang tak congi banyu kendhi.
2: Amargi Mas anu Nanang nyebat ajaran, we jaran. Kula ngoten wong nyambung
1: kok niku. Iki anggar badhar kok jur ngombro-ombro kaya ngene kepiye iki mau. Nggih
0: dari pun daging kurban kan kata
1: nih. Hai nggih kok ya. Mbok yo ngelingi nek greges-greges ngono kae. Jurika-rika nganggo balsem barang.
2: Yo manja.
1: Kula jengaken di mangke minggah kelangan
0: niku. Mbok menawi sampun nggih pedal malih ingkang kedah. Kedah misahaken.
1: Iye,
0: matur suwun pamirsa.
1: Abang kula enggak usah sampun meniti kalian Mas Lurah Dono.
0: Ningali wektal kok waduh. Ternyata sudah terlampau-lampau nggih. Nggih njenengan pangapunten menawi wonten klentak-klentune ngatur mongko mongko punggelaning napa nggih punggelaning
1: tapi pungkasipun
0: menika mboten kok ateges kula murang tata menika nyuwun tulung sing enom genti.
1: Oh iki leres.
0: Iya kira-kira bab ikhlas
1: berkorban kok. Nggih. Nggih. Dulur kula tuwa menyang kala warak bagian penggelapan.
0: Nggih. Terus iki penerangan. Nggih, nggih. Kala mangsa kebo nusu gudel.
1: Ha nggih.
0: Mboten ngaten, ateges pancen
1: leres di.
0: Kula ing season menika kula nyuwun adhi kula.
1: Nggih,
0: nggih. Sing kawasan
2: nggih. Nggih. Nggih. Kalau sampun pun dawaken lajeng komplit sakwar misahipun tata cara lajeng ing babakan kapitayan ing pundi kemawon utaminipun ing ingkang sampun kambon agama langit napa panggihipun kalian agama bumi utawi agama lemah ini tak lemah tegesipun ingkang sunyata menika lajeng dipun gambar kalau wau sampun ingkang dateng saking tanah Eropa utawi tanah padang pasir dateng Nusa Jawi menika sak sampunipun Nusa Jawi iki kagungan sampun kagungan tatanan piyambak kangge ngaosi kekuatan absolut yang juga dipercaya dengan tata cara sing ditinggalake Mas Dirman sebagai ungkapan rasa yang diwujudkan
0: tadi. Bawa rasa wangit.
2: Nggih, sing ungkapan syukur, ungkapan permohonan, permintaan perlindungan, keselamatan yang tidak diucapkan, nggih diucapkan di batin, tapi kemudian diwujudke kepada tentu persimpulan-persimpulan sing cemepak wonten mriki. Nah, kan tenan nawi wonten tanah padang pasir kang cempak pancen hewan ternak. Nah wonten mriki dilalah ternak menika nggih wonten ngomong tetukon lan
0: menika
2: nggih atah komplit pemila nggih lajeng jangkep menila menawi pun sambungaken kalian kurban malah kula nggih wangsul dateng ingkang sekawit pun rembak disipun ingkang sepisan menika ketaatan lajeng kaping kalih nggih menika keikhlasan. Lire ikhlas menika kala wau sinau mboten kelet kalian menapa-menapa ingkang
0: iki kula
2: panjenengan tresnani.
0: Kula panjenengan
2: dalam bahasa Indonesia adalah melatih untuk pelan-pelan mendudukkan atau nggih pomo kelet niku ya wis upama dibabut mboten bejat tegese mboten tatu. Mas nggih rada angel mboten napa-napa. Klet niku nggih penake kaya ngoten. Lah mila menyadari sebagai titah akhirnya ya kemudian memaknai sesuatu yang sudah dicontohkan baik nggih tuntunaning para nabi ingkang lajeng dipun terusaken dening para alim, nggih para wali, ya para alim, ulama, nggih para mbah yai. Lajeng imbang-imbanganipun secara moral juga menghormati yang sudah didawuhke oleh orang tua kita. Nah, menika keberimbangan itu kemudian ada di situ. Kula kinten menawi sampun saged ngaten nyinaoni mboten namung teks tapi juga subtext.
1: Yes.
2: Berikut konteksnya menapa ingkang pun dawuhaken Mas Jangrono terkait tidak katrungku
0: tidak larut atau tenggelam ke dalam seremoni, tapi nggih melakukan itu semua dalam konteks sadar, konteks eling, konteks tetap mengasihi bahkan kepada binatang yang dikorbankan.
1: Yes.
0: Sehingga adabnya terhadap yang menjadi korban ini pun terpenuhi. Nah, kula kinten waton ingkang dipun upayakaken menika nggih sareng-sareng tegesipun sinau sedaya. Nah, menika mboten badhe mrucut saking ingkang sampun tuladanipun sampun dipun tindakaken dening para-para rumiyin. Ngaten kok menawi kamasih. Nggih,
3: matur nuwun. Sepindah malih ngaturaken panuwun rawuhipun Mas Candrono, Mas Dirman, Dinan.
1: Nggih, nuwun pangapunten dhateng para sutresna menawi kula kaliyan kakang kula Mas Dirjen menika wau.
2: Nggih, mboten kantun ngaturaken selamat
3: Sugeng
2: Idul Adha.
3: Idul Adha. Arya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban.
2: Dan bisa mengambil hikmah yang
3: injih. Mugi-mugi sawetawis bawa raos ingkang lumantar apresiasi budaya Jawa bab Hari Raya Kurban saged mimbui pangertosan panjenengan para pandemen radio RRI Jakarta khususipun Pro 4 FM. Salajengipun kadang kula Mas Saptono lan Mas Dono badhe nderekaken panjenengan lumantar panglejar

adalah sejenis seni pentas drama tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai kedua

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Kendang atau gendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama Roni Gede, biasa disebut kendang kalih. Kendang kalih dimainkan pada lagu atau gending keling yang berkarakter halus seperti ketawang, gending ketuk kalih, dan ladrang iromo dadi. Bisa juga dimainkan cepat pada pembukaan lagu jenis lancaran, ladrang irama tanggung. Untuk wayangan, ada satu lagi kendang yang khas yaitu kendang kosek.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kalau wau sang suwo ungling bedayan lolo jangkep larasipun pelok partet 6 yang pangajap mugi-mugi gini wau kalau wau sakit damel jami saya sakon tawis dalam liko kalau dibun rencangi wonten Mas Ripto, wonten Mas Eko, Mas Ibrahim, ugi wonten ugi Mang Sadi. Nah, menika wonten piantun king
1: tamu.
0: Napa nggih bintang tamu jare Pak produser.
1: Banyumas.
0: Banyumas menika.
1: Ya,
0: Purbalingga. Mas Joko Guplak menika.
1: Ki Joko.
0: Ki Joko Guplak. Sugendalu Mas Joko.
2: Sugendalu Pak.
0: Nah. Kita yo tenanan iki ya.
2: Tenanan.
0: Sok setu iki.
3: Sampai iya.
0: Ya, kudu ngoten nggih. Dadi
1: berdoa.
0: Gue golek pengalaman.
1: Awal
0: mulane ngono konten-konten niku. Sik pede mawon. Nggih namung aja kepe omong aja pedean.
1: Aja.
0: Ah ngoten. Soale nggih nek ndelok alaten niku resmi niku monggo. Nggih ta?
1: Nggih.
0: Anggo ngiringi panggih. Lah saiki ngeten. Jenengan niku mun napa nggih? King tahun pinten? Tahun pinten nggih belajar gamelan niku?
1: Kulo belajar gamelan nembe setahun iki, kira langkung setahun nggih. Nggih teng arek ring mriki.
0: Oh,
1: atur lantek sekawan nika.
0: Hmm.
1: Sadrenge dereng nate.
0: Wae begitu iso latihan gamelan terus iso lab kan. Lah iki rencana lab oleh tahun pinten iki?
1: Paling insya Allah Juli mangke.
0: Juli.
1: Awal-awal Juli. Biasanya itu.
0: Anu Mas, desa iki pokal iki ditambah. Golek sapa sik gelem ngono, golek titik suarane kan. Mesake sikil kursi iki mesake.
1: Sindene namung setunggal nggih niku ngoblak.
0: Nggih. Niku kirang nek ya kudu loro badan wong kurkuran.
1: Tim hore niku ne.
0: Ngoten. Karo ngono wae belajare iki latihane akeh ngetan. Nek ya ora apa-apa nek ngulen iki gampang.
1: Napa nggih?
0: Nggih. Nek tadi ora tak angel, kok aku ora ora kok sapa ki ora. Nggih, pae di anu mawon.
1: Insyaallah.
0: Terus ke ngantek sak al sak dadine.
1: Sak dadine pokone niki.
0: Nggih.
1: Sak serius-serius ae.
0: Nggih. Nggih, pramirsa sinambi nenggo penjenengan sedaya kabeh dinir nyawiji. 08 kali. Setunggal sedaya kali sekawan 9 kali 8. Sinambi nenggo
1: warta.
0: Emangke badhe katur pasugatan ingkang kaping kalih. Badhe kapurwakan bawa sekaraken manggolo kita katampi onang-onang gending ketuk kalih kerpinga sekawan kalajengaken landrang lindur larasipun slendru padhet sanga sugeng midhatangan sumangga.

0: LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM.
1: Ayo, tak kowe yang belakar kalau sangat cinta. Tembang alat-alat ujaring bopaku sambil.
0: Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sampun suwo ungling bawa sekarang geng manggolo kita katampi unang-unang gending dok aliker minggah sekawan kalah jengakan ladrang lindur larasi mesin lindur wadah somo yang pangajap mugi-mugi gending kalau wasa gedam jambi sasawan talis Mas Joko
1: iya
0: kalau badai tangret segede
1: iya beripun
0: bab napa nge paguyuban penyenan itu awal mulanya beripun kok sakit terbentuk paguyuban apa nge?
1: Kulo awal mulanya yang kita paguyuban kulo aslinya kan Kebumen lah kulo saking paguyuban mau Kebumen kenal-kenal kali Mas Jori nih kok Mas Jori nih kok kan saking, saking Purbalingga nah Papeling nih kok pun danggu teng Riki teng siaran ngoblak lah wiwit-wiwitan teng seni ini ki karawitan belajar-belajar teng karawitan gih paling sampai setahun lah kulo pengin belajar teng Riki. Awal mulane iki sekampak guyuban ketemu teng Pak Guyuban, terus dolan-dolan mriki, nah akhire tumut latihan karawitan kados niki.
0: Lah ane ku mulai masuk Papeling atau Papeling?
1: Papeling nggih. Papeling. Kulo mlebet Papeling 2000 pinten nggih? 2023an lah. Kali 2023an, 2023an. Nggih. 2023an kan tuking Riki.
0: Sama ini kok kan anu kerja sama oleh
1: RI. Iya, pun kerja pun niku ngoyung nggih di Papeling niku.
0: Apa saya setahun nih?
1: Pun setahun.
0: Bener nggih.
1: Setahun kurang kira kurang nggih setahun nggih.
0: Nggih. Ini mulai kerja sama
1: nggih. Nggih, mulai kerja sama.
0: Awalnya kan nang ngisi to niku.
1: Nggih, ngisi ya teng acara mawon.
0: Nah niku. Iso ngisi teng mriki niku pripun niku? Napa saged dibeto tiyang napa awal mulane niku?
1: Awal mulane. Nggih kali majuri kula.
0: Betul nggih. Papeling niku.
1: Oh Papeling. Nggih. Nek urutan sing detail kula mboten ngertos asline mboten ngertos. Kula kenal-kenal sing kang Jori niku kadose Rin niku mbon ate siaran ngoblak teng ngriki. Terus tiange niku teng kampung. Lah Jori sing teng Jakarta ngelanjutkan teng ngriki. Lah kula kenal Jori. Terus mriki-mriki lan niku pun dugi MOU.
0: Oh lah nggih. Kalau nggak ngertas nih kok batal nih loh. Pas Pak Sopo
1: ya. Pas Sinten itu kalau nggak berarti
0: Pak Agung. Oke, matur nuwun Mas Joko.
1: Oke.
0: Ampun kapok-kapok.
1: Boten, kulo malah remen sangat nih kita pengen nyecep ilmunya bener-bener nyecep ilmu dari tiang-tiang tengah riki.
0: Pokoknya yang nggak ngerti tekunin, aku kayak tekan. Oke, matur nuwun Mas Joko. Mas Joko, oke. Oke. Romerso, tasnya di Puntenggo. Nul walu setunggal kali, setunggal kali sekawan, sawang kali walu. Sinambi nenggo, badi katur pasugatan sak lajengipun. Ketawang sinom grandel, larasipun slendro, patesong, sugeng, midhataken, sumangga.

0: LPP RRI bersama Komdigi dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifacius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loretta Kartikasari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.
1: Langsung menepuk

Dengan tegarnya lagu ini, dengan frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Kamis 28 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Prompat RRI.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Abang Po, kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustadz Nurhain Mukhtar LCME. Kita akan mengangkat tema memaknai kurban dalam beragama. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas ya. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan komunitas Senimen ya. Ada Bang Arifin yang akan hadir di obrolan komunitas nanti jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Bang Arifin ini adalah founder dari komunitas Senimen, Abang Po. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Laila Ayu dengan I'tiraf, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi ini.

Namun, katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

terhadap Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Nurkhoin Mubdular LCME, kita mengangkat tema memaknai kurban dalam beragama. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Assalamualaikum Ustadz Nurkhoin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, hari ini tema kita mengenai kurban ini ya, memaknai kurban dalam beragama. Kurban sebagai salah satu bentuk ibadah umat Islam ya Pak Ustadz, kita sudah laksanakan selama 2 hari kemarin gitu. Dan hari ini pun masih masuk dalam hari Tashrik ya, kita merayakan kebahagiaan hari raya dengan berbagai macam cara menyantap daging kurban, atau bahkan juga ada yang berkurban, bersedekah dan lain sebagainya gitu Pak Ustadz. Nah, memaknai kurban bagi seorang muslim, arti hakiki dari kata kurban dalam konteks hubungannya kita sebagai hamba kepada sang pencipta atau habluminallah gitu ya, dan konteksnya kita juga habluminanas nih antar sesama manusia nih, kurban itu sebenarnya seperti apa sih maknanya Pak Ustadz? Silakan Ustadz Nurkhoin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya Bambo yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, ibadah kurban merupakan ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada hari Tashrik, 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kurban artinya dekat, maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail dengan cara disembelih. Ujian tersebut semata-mata untuk mengetahui apakah cinta dan sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya melebihi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya Nabi Ibrahim begitu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika istrinya yang cukup tua tidak mempunyai anak. Kemudian pada saat mempunyai anak, Allah juga memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu artinya pengorbanan, ujian yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kemudian lolos dari ujian tersebut. Pertama, kurban mengajarkan tentang arti sejati dari pengorbanan. Ketika seorang memilih untuk menyembelih hewan kurban, ia mengorbankan sebagian dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Ini mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah, serta rasa syukur atas segala karunia yang diberikannya. Tidak sedikit orang yang rela mengorbankan harta, di mana harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia, dan pada saat manusia menerimanya, justru manusia itu harus kemudian mengorbankan kembali hartanya semata-mata sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ini mengajarkan umat muslim tentang pentingnya melepaskan hal-hal yang berharga bagi diri sendiri demi ketaatan kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran ini menginspirasi untuk menjadi lebih dermawan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta untuk kepentingan yang lebih besar dari diri sendiri. Seperti membantu sesama, berkontribusi pada masyarakat, dan mendukung kegiatan amal. Yang kedua, kurban juga mengajarkan tentang kesetiaan dan ketekuan hati. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai bentuk pengorbanan, Ibrahim dengan tulus mematuhi perintah Allah meskipun sangat berat bagi dirinya. Meskipun pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kesetiaan dan keteguhan hati Ibrahim menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan diuji. Namun dengan kesetiaan kepada nilai-nilai yang benar, kita akan meraih keberkahan dan kesuksesan. Yang ketiga, kurban juga mengajarkan tentang nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk berbagi rezeki dan peduli terhadap sesama. Praktek ini mengingatkan umat muslim akan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung, memperkuat tali persaudaraan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berempati. Inspirasi ini mendorong kita untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kurban mengajarkan tentang pentingnya kesadaran akan pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Ini tertuang dalam perintah Al-Quran terkait dengan kurban. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar." Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Oleh karenanya, Allah merintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu sholat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap takarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah, berhusnudzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah. Karena merupakan janji, perintah, dan serta utamanya. Apapun yang dimuliakan Allah, berkorban termasuk salah satu syiar Islam yang agung dan termasuk bentuk ketaatan yang paling utama. Ia adalah syiar keikhlasan dalam beribadah kepada Allah semata dan realisasi ketundukan kepada perintah dan larangannya. Dzalika wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sebenarnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Karena kurban mengajarkan kita untuk berkurban demi kebaikan yang lebih besar, baik dalam konteks hubungan dengan Allah maupun dengan sama manusia. Kadang-kadang kita jarang sekali berkurban untuk hal-hal yang sifatnya lebih besar, sifatnya punya manfaat yang banyak. Kita susah sekali untuk berkorban untuk dirinya, tentang ego kita, tentang posisi kita dan sebagainya. Maka korban memiliki dua dimensi. Yang pertama, korban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan keridhaannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, korban bertujuan untuk mengembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha. Karena itu daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang butuhkan. Boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban, dengan tetap mengutamakan orang-orang yang butuhkan termasuk fakir miskin. Allah berfirman, "Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka, berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya, berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Apapun dimulakan Allah, seorang yang melaksanakan ibadah kurban mempunyai tujuan memperoleh cinta Allah dan keridhaannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in nahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Artinya, kadangkala sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi, itu ada hal-hal yang lebih utama dari segalanya. Maksudnya adalah korban tadi itu. Alhamdulillah, Allah. Oleh karena itu, Oleh karena itu, keutamaan kurban adalah yang pertama amalan yang dicintai oleh Allah pada hari raya kurban. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban sebagai bagian dari bagaimana ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hewan kurban akan memohonkan ampun untuk orang yang berkurban. Jadi sesuatu yang kemudian Allah perintahkan tidak sia-sia bagi manusia. Dia akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut

0: Allahu wabarakatuh, Abang Po. Terima kasih Ustadz Nurkain. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya Pak Ustadz, kalau kita bicara kurban ini kadang disebut sebagai tolak ukur ketakwaan seseorang ya, terutama bagi seorang Muslim. Nah, bagaimana kemudian kurban disebut sebagai tolak ukur ketakwaan, Pak Ustadz, sementara banyak juga ibadah-ibadah lain yang juga mungkin punya skala prioritas yang sama, Pak Ustadz. Bagaimana, Ustadz?
1: Ya, Bombok yang dimuliakan Allah, pada dasarnya semua ibadah itu punya dimensi, punya ruang, dan punya punya manfaatnya sendiri-sendiri. Artinya semua ibadah, semua jenis amal baik itu punya dimensi sendiri, termasuk adalah kurban. Nah, ada hal-hal yang kemudian ibadah itu termasuk bagian dari ujian. Contoh tadi disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu kan sebagai pengorbanan, bahwa pada saat sedang senang-senangnya Nabi Ibrahim, tatkala pada saat istrinya yang sudah tua tidak mempunyai anak, kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar kemudian diberikan keturunan. Dan kemudian pada saatnya istrinya melahirkan Nabi Ismail dengan dalam kondisi yang sedang senang-senangnya, sedang bahagia-bahagianya, kemudian justru anak yang sedang dia cintai, anak yang sedang tumbuh dewasa, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk berkorban atau menyembelihnya dengan melibat mimpi. Nah, itulah artinya Allah memberikan ujian kepada seorang. Tapi nyatanya kemudian Nabi Ibrahim justru tulus. Meskipun dia sangat berat hati, tapi karena itu sebuah perintah Allah, maka kemudian Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dengan ketaatan, ketulusan Nabi Ibrahim, kemudian Allah menggantinya Nabi Ismail dengan seekor domba. Artinya, sesungguhnya ibadah itu tergantung ruang dan dimensi waktunya. Artinya pada saat Allah sudah ambil sesuatu dari manusia, itu manusia itu harus tunduk, harus ikhlas kepadanya. Itu semata-mata ujian yang Allah berikan kepada manusia. Pada saat manusia lulus dengan ujian tersebut, kemudian itulah nilai dari sebuah ibadah bagi manusia terhadap Allah SWT. Artinya, kadang kita diuji oleh Allah dengan penyakit, kadang Allah uji dengan harta kita, kadang Allah uji dengan anak-anak kita. Itu semata-mata karena Allah ingin menguji dan seberapa kita lolos dari ujian tersebut, yang nantinya kita akan lolos juga dengan semua yang Allah ridhai. Begitu.
0: Baik, itu ya. Ya, kemudian kalau bicara mengenai berkurban itu, ada juga yang orang berkurban karena memang udah tradisi begitu ya Pak Ustadz. Tapi ada
1: Ya.
0: juga yang melandasi kurban itu karena keimanan kepada ibadah kurbannya ini sendiri nih Pak Ustadz. Ini seperti apa? Karena kalau yang bicara tradisi ada juga yang pada akhirnya kayak apa istilahnya adu berat gitu Pak Ustadz ya. Siapa yang paling berat kurbannya kayak semakin prestis begitu. Makin besar hewan kurbannya jadi kayak semakin punya pamor, punya gengsi Pak Ustadz. Nah, ini kan udah melenceng dari nilai-nilai ibadah kurban pada awalnya begitu Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz?
1: Iya, Abang Bok yang dimuliakan Allah, ya tentu sesuatu amal ibadah kan tergantung niatnya. Semakin baik, semakin ikhlas, semakin bersih niat seseorang untuk beribadah, kan semakin baik juga hasil dari pahala tersebut. Sebaliknya, jika seorang apapun perbuatan ibadahnya, kalau dilandasi dengan bukan dari niat yang baik, bukan niat dari yang tulus, maka dia akan sia-sia saja. Apalagi yang namanya ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu kalau tidak punya niat yang baik, tidak yang tulus, kemudian dia akan tidak punya pahala apapun, dia akan sia-sia. Yeah. Sebesar apapun yang dia berikan, ya sebanyak apapun yang dia sedekahkan, dia akan sia-sia. Contoh misalnya, orang berkorban dengan ya hewan yang besar, besar dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ujungnya dia niatnya pamer, riya, sombong, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. orang bersedekah banyak, memberi bantuan segala macam, tapi kalau niatnya tidak

0: ikhlas, dia akan sia-sia saja. Makanya kemudian sesungguhnya yang dihadapkan kepada Allah itu bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya yang dia sembelih mengalirnya, tapi adalah pahalanya. Nah, kalau pahala berarti harus bersih dari segala hal yang memperburuk hati kita. Kalau niatnya tidak baik, dia pamer, apalagi kemudian yang sifatnya hanya untuk pencitraan misalnya, itu sama sekali kemudian tidak ada pahala sama sekali begitu. Karena Allah tidak membutuhkan darah, tidak membutuhkan daging. Karena itu niatnya yang kemudian Allah hitung dari segala apa namanya amal perbuatan manusia itu sendiri begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, kemarin itu sempat ada yang bertanya begini Pak Ustadz, katanya kalau orang yang berkurban nggak boleh makan daging hewan kurban yang dia kurbankan, nah begitu ya Pak Ustadz. Jadi dianggapnya katanya haram kalau daging yang kita kurbankan diniatkan kurban itu nggak boleh kita makan, katanya haram gitu. Sementara yang saya tahu nih, mohon koreksi kalau saya salah Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Kalau diniatkan kurban pada saat Idul Adha kan itu jatuhnya ya memang apa ya istilahnya berbeda dengan ketika kita berkurban yang diniatkan nazar ya. Misalnya kita punya niat sesuatu dinazarkan, kemudian Allah kabulkan nazar kita, lalu kemudian kita bernazar misalnya nanti kalau saya dapat ini atau saya bisa mencapai sesuatu, saya mau berkurban satu ekor kambing misalnya gitu ya Pak Ustadz. Nah yang diniatkan nazar itu setahu saya yang diharamkan untuk dikonsumsi kan, karena niatnya kita mau disedekahkan ya Pak Ustadz, kan gak mungkin sesuatu yang kita sedekahkan kita makan sendiri. Sementara kalau yang daging kurban semestinya sih gak apa-apa ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz sebenarnya, karena ini sempat muncul pertanyaan begitu, ketika berkorban, saya nggak makan lah daging kurban saya kan nggak boleh katanya begitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz aturannya Pak Ustadz? Apakah semuanya harus disedekahkan daging kurban kita atau seperti apa Pak Ustadz?
0: Ya Abang Bo yang dimuliakan Allah, orang yang berkorban tentu di dalam ayat yang tadi saya sebutkan adalah فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang fakir yang membutuhkan. Itu artinya kita boleh, bahkan dianjurkan bagi orang yang berkorban memakan sebagian daging kurbannya sendiri dan kemudian sisa apa namanya yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Jadi kurban itu boleh kita memakan daging yang kita potong dari hewan kurban itu sendiri. Nah betul, memang dalam konteks nazar, jika kurban tersebut adalah kurban nazar, maka menurut mayoritas ulama tidak boleh dimakan oleh orang yang bernazar, karena itu sudah menjadi haknya orang yang kemudian mendapatkannya. Fakulu minha wad'imul qani'a al-mu'tar, makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang minta dan yang tidak meminta. Jadi kalau kurban memang harus diberikan kepada orang-orang, meskipun itu kemudian kita boleh mengambil atau makan sebagian daging itu sendiri. Ayat ini menunjukkan sahibul kurban boleh makan, boleh menghadiahkan, dan boleh juga menyedekahkan. Jadi tergantung apa namanya dari si pekurban itu sendiri. An Jabir radhiyallahu anhu qala amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min kulli bitnatin bid'atin fatubihat fa akala minha wa syarba min maraqiyah. Nabi Muhammad SAW merintahkan agar diambil sebagian dari setiap unta kurban, lalu dimasak, kemudian beliau makannya dan minum kuahnya. Ini dalil jelas bahwa mereka memakan daging kurban adalah sunnah. Nah, kemudian membagikan daging kurban diantaranya adalah sebagian dimakan sendiri, sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan. Walaupun tidak wajib harus sepertiga. Imam Ahmad, sebagian ulama menganjurkan bagian itu adalah ada unsur ibadah, ada unsur syiarnya, dan ada unsur kepedulian sosialnya. Nah, kecuali tadi kurban nazar. Nah, kurban nazar itu adalah kalau saya misalnya kita bernazar nih, kalau saya sembuh saya akan berkurban. Kalau saya usahanya berhasil saya bernazar menyembelih kambing dan sebagainya. Maka kurban tersebut menjadi wajib karena nazar. Nah, artinya kalau orang yang bernazar tidak boleh memakan daging kurban nazarnya. Karena statusnya menjadi seperti sedekah wajib seluruh untuk fakir miskin. Kata Rasulullah, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'ahu." Barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Karena sudah menjadi kewajiban, maka tidak boleh mengambil manfaat pribadi darinya menjadi wajib untuk diberikan kepada orang lain, begitu.
1: Baik, ya mudah-mudahan jadi ini clear ya, bahwa dibolehkan kita mengkonsumsi daging hewan kurban yang kita kurbankan, begitu ya Pak Ustadz ya. Bahkan kalau saya juga pernah baca tuh aturannya memang katanya sepertiga, tapi selebihnya dibagikan. Tapi sebenarnya pun kalaupun nggak nyampe sepertiga, hanya sebagian sedikit saja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya Pak Ustadz.
0: Tidak ada masalah ya.
1: Ya. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Abang Po supaya kita mungkin bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya dari ibadah kurban yang kita jalani tahun ini? Kalaupun misalnya kita belum bisa berkurban tahun ini, tapi kita tetap dapat pahala kebaikan dari hari raya kurban ini, Pak Ustadz. Apa yang ingin disampaikan Ustadz terkait?
0: Ya, Abang Mbok yang dimuliakan Allah, memaknai kurban dalam beragama, tentu kurban adalah ibadah yang agung dan mengandung ketaatan, mengandung kepengorbanan, mengandung ketakwaan dan sosial. Kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi simbol kesiapan seorang hamba untuk tunduk kepada perintah Allah, untuk mengalahkan hawa nafsu serta mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya dari kajian ini dapat dipahami bahwa kurban adalah syiar Islam. Kurban mengajarkan berbagi kepada fakir miskin. Kurban melatih keikhlasan dan rasa syukur kita. Dan kurban bererat ukhuwah sama muslim. Kurban juga menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh terlalu cinta dunia. Apa yang paling dicintai harus rela dikorbankan demi Allah, demi ridha Allah. Tentang hukum kurban ini kemudian menjadi sesuatu yang punya dua spirit terhadap agama kita, spirit terhadap sosial kita. Itulah kurban dalam konteks yang sungguhnya, begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi juga amalan buat kita ya Pak Ustadz. Insya Allah menjadi jariah juga bahwa apa yang kita kurbankan di hari raya kurban kemarin adalah sesuatu yang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, dan semoga kita mendapatkan segala macam kebaikan dari kurban kita insya Allah. Terima kasih Ustadz, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

jejak peninggalan Islam di tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, ghibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada

Abang Po Basnas Provinsi Jakarta menyelenggarakan Festival Kurban 2026 di Kampung Pancoran Buntu, RT 06 RW 02, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Ketua Basnas Jakarta Ahmad H. Abu Bakar mengatakan, program ini adalah wujud dalam menjalankan fungsi sosial keagamaan. Abu Bakar menjelaskan dengan mengusung tema Kurban Berkah Basis, rangkaian kegiatan festival ini meliputi penyembelihan hewan kurban, pengemasan sampai pendistribusian daging kepada masyarakat. Seluruh proses dilakukan secara tertib, higienis dan tepat sasaran. Menurutnya, setelah proses pemotongan selesai, panitia mendistribusikan 500 paket daging kurban mentah dan 500 porsi makanan siap santap kepada warga. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kapal wisata dilarang berlayar ke Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 29 Mei 2026 hari ini dan hanya boleh berlayar ke Pulau Rinca. Larangan berlayar ke Pulau Komodo ini menyusul perakiraan cuaca maritim BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo Stepanus Risdianto mengatakan, berdasarkan perakiraan cuaca tersebut, terdapat potensi gelombang tinggi hingga 2,1 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Selamat pagi, Bapo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi barengan Abang Arif di kabar Jakarta edisi hari. Hari apa ini? Hari Jumat. Tiba-tiba lupa hari. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Abang Po, di pagi hari ini yang lagi santai-santai di rumah menikmati secangkir teh hangat ya, sama rebus-rebusan, goreng-gorengan ya, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga lah ya, ditemenin sama Bang Arif. Mungkin yang karena hari ini gak kemana-mana, gak liburan, gak keluar kota, di rumah aja ya, gak apa-apa juga sih ya, namanya juga hidup. Ada skala prioritas. Kalau ditanya pengen liburan gak sih, pengen banget sebenarnya, cuman ada hal-hal lain yang kayaknya lebih penting ya dibanding sekedar liburan. Kayak kemarin nih, ini para lansia juga seru banget ya pada liburan, keliling-keliling Jakarta, naik bis Transjakarta yang yang atapnya terbuka tuh ya. Yeah. Woi, itu serunya bukan main. Sore-sore diajak jalan-jalan keliling-keliling Jakarta. Nah, itu seru banget itu ya. Kalau di apa ya, diingat-ingat mungkin para lansia ini juga mengingat tentang masa mudanya ya. Jakarta waktu sebelum seramai sekarang, belum sepadat sekarang, terus kemudian ngelihat Jakarta yang udah penuh dengan gedung-gedung tinggi ya, jalanan udah bagus, pasti ada ini nih, ada rasa nostalgia gitu, suasana nostalgia, seru banget ya. Mungkin juga nanti bakalan ada lagi kali kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kalau kemarin kan emang diadain dalam rangka menyambut hari lansia yang memang lagi diperingati gitu ya. Hari lansia nasional atau hari lansia yang juga diperingati setiap tanggal 29 Mei hari ini ya Bang Po. Nah, hari ini nih tanggal 29 Mei ngomongin soal lansia nih Bang Po ya. Kalau zaman dulu, mungkin kita waktu zaman muda, kayak udah tua aja, aja juga belum tua-tua banget kali. Ya, waktu muda tuh kita inget sama momen kalau pas lagi mati lampu, ya, itu kayak kita tuh kalau pas lagi mati lampu justru jadi momen buat ngumpul sama keluarga, duduk bareng. Biasanya kalau nggak di ruang tamu, ya. Karena kalau di ruang keluarga kan biasanya di dalam ya, agak gelap gitu ya. Kalau lagi mati lampu biasanya ngumpulnya di ruang tamu tuh kan, biar dapat cahaya dari luar ya, cahaya bulan. Atau di teras rumah ya, ngumpul di depan rumah, di teras rumah ngobrol ya, biar katanya dinyamukin. Biarin aja deh, dinyamukin sih dinyamukin, gak apa-apa deh, yang penting ngumpul sama keluarga. Yang ngobrol apa ya aja diobrolin. Momen-momen ngobrol yang gak bisa kita rasain, gak bisa kita dapet kalau gak lagi momen mati lampu. Oh, zaman dulu kan gitu tuh, lagi mati lampu kita malah jadi pada ngumpul gitu. Tapi kalau sekarang kayak orang mati lampu tuh malah sibuk nyari sinyal ya. Karena kalau mati lampu biasanya sinyal HP langsung ngedrop ya kan. Terus khawatir handphonenya lobet. Ya aduh, mati lampu lagi, handphone lobet gimana nih ya. Khawatir, lebih ke khawatir sama hal-hal kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya kalau zaman dulu sebelum ada handphone pun juga kita kalau mati lampu ya udah, paling karena nggak bisa karena mati lampu jadi nggak bisa nonton TV aja gitu kan. Bisa ngobrol sama keluarga, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama saudara gitu, serumah, cerita-cerita apa aja gitu. Apa aja diceritain kalau zaman dulu kalau lagi mati lampu tuh? Iya kan? Iya. Abang Po mungkin juga masih ingat cerita apa yang paling sering diobrolin atau hal apa yang paling disering diobrolin kalau pas lagi momen mati lampu. Ya. Iya sih. Kalau lagi mati lampu nih di rumah ya, ngumpul sama keluarga, pasti ada aja yang diobrolin gitu, yang diomongin. Bahkan sesuatu yang mungkin gak pernah diobrolin di momen-momen hari biasa kalau gak lagi mati lampu gitu. Kalau gak lagi mati lampu jarang tuh diobrolin. Tapi pas lagi mati lampu karena duduk bareng, karena bingung kan kita mau ngapain nih ya, nonton TV gak bisa, dengerin radio juga gak bisa. Zaman dulu kan belum ada handphone secanggih kayak sekarang, belum ada media sosial gitu, apa juga diobrolin. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Ini mungkin Abang Po juga mengingat masa-masa dulu ya. Kalau lagi momen mati lampu. Apalagi kan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat dihebohin tuh sama listrik yang mati di sebagian besar Pulau Sumatera, Bang Po. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa ya? Kalau dulu tuh kita waktu listrik mati jadi momen orang serumah buat ngobrol bareng, tapi kalau sekarang kita tuh malah sibuk sama baterai HP yang takut lobet atau khawatir cari sinyal HP yang mendadak drop. Nah, kalau menurut Abang Po kenapa itu? Ya. Yeah. Kasih tahu deh di WhatsApp 0812-1124928. Kasih tahu juga hal apa yang paling sering diobrolin sama Abang Po kalau pas lagi momen mati lampu ya. Ngobrolin sama keluarga nih ya. Apa yang sering diobrolin tuh? Kasih tahu ya ke WhatsApp ya di 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, langsung aja buka line teleponnya 0213504510 0812112492928. Di hari ini Abang Po ya, kalau misalnya mati lampu ya, apa yang Abang Po lakuin nih? Kalau zaman dulu kita orang serumah pada ngobrol bareng, tapi sekarang kayak malah sibuk sama baterai HP yang takut ngedrop, atau sama sinyal handphone yang mendadak hilang juga gitu ya. Tapi zaman dulu kalau pas lagi mati lampu, apa sih yang biasanya diobrolin sama keluarga pas lagi ngumpul di rumah gitu Abang Po ya? Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Pagi Bang Ari, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Wardi. Kemarin lebaran gimana Bang Wardi?
2: Alhamdulillah rame.
1: Rame. Nyate enggak Bang Wardi?
2: Hah?
1: Nyate enggak?
2: Enggak, rendang aja Bang.
1: Rendang. Wah, aduh mantap.
2: Mantap.
1: Bang Wardi.
2: Ya.
1: Kalau di tempatnya Bang Wardi sering mati lampu enggak?
2: Ya, kadang-kadang Bang mati lampu juga. Kemarin udah habis mati juga seminggu kemarin.
1: Oh, habis mati juga. Nah, kalau mati lampu di rumah biasanya apa yang dilakuin kalau di rumah mati lampu?
2: Di rumah biasa ada pakai lilin, Bang.
1: Pakai lilin, ya, oke.
2: Terus kita waktu dulu masih ada almarhum kakak, kita ngobrol tentang ini, tebak-tebakan.
1: Ngobrol tebak-tebakan. Iya, apa ya? Isi kakak yang ngasih tebak-tebakan.
2: Kakak, kadang saya juga.
1: Apa coba tebak-tebakannya misalnya? Kayak Aki Hadi nih jangan-jangan tebak-tebakan ini.
2: Kayak Aki. Nah, contohnya begini.
1: Apa coba?
2: Apakah dia rumahnya kecil? Orangnya banyak.
1: Rumahnya kecil, orangnya banyak. Apa ya? Apakah dia rumahnya kecil?
2: Rumahnya kecil. Orangnya banyak.
1: Apa ya kira-kira ya?
2: Apa ya? Kalau nyerah saya kasih tahu nih. Belum nyerah, Bang Adi belum nyerah kan?
1: Sarang semut.
2: Bukan.
1: Sarang semut. Apa dong? Bukan. Sarang lebah.
2: Korek api.
1: Korek api. Iya juga sih bener. Tempatnya kecil, rumahnya kecil, orangnya banyak.
2: Orang banyak.
1: Ih, pada rebahan nih.

0: Enggak harus orang dong.
1: Korek api.
0: Korek api.
1: Ada-ada aja.
0: Bisa aja Bang Arif ya.
1: Aduh, saya enggak punya tebak tebakan sih. Saya punya tebak tebakan sih kasih nih.
0: Oh, iya enggak ada ya.
1: Oke, itu akhirnya siapa yang bisa jawab itu kemarin waktu dikasih tebak-tebakan itu? Enggak ada yang bisa jawab.
0: Waktu kemarin, saya enggak bisa jawab katanya. Dapat dari mana, Kak? Saya bilang dapat dari ini, sepupu juga namanya katanya Bang Yuyun. Rupanya korek api. Saya bingung apa ya.
1: Selain main tebak-tebakan, ngobrolin apa biasanya, Bang? Selain main tebak-tebakan, Bang.
0: Oh, di kala lampu mati. Wah, dia menghayal kemarin ingin katanya bikin rumah katanya 2 lantai katanya. Aduh.
1: Oh,
0: enggak tercapainya. 2 lantai.
1: 2 lantai itu maksudnya ubinnya cuma 2.
0: Bukan punya kamar atas, kamar bawah.
1: Oh, namanya 2 lantai apa? Namanya 2 lantai kan berarti lantainya cuma 2.
0: Maksudnya 2 tingkat begitu.
1: Oh, 2 tingkat. Oh, iya. Oh, 2 tingkat. Iya. Kalau lantainya cuma 2 kan berarti ubinnya cuma 2, sisanya tanah semua.
0: Oh. Maksudnya 2 tingkat.
1: Oh, 2 tingkat. iya. Oh, eh pikir cuma bikin rumah lantainya cuma 2, sisanya tanah gitu ya, enggak ada lantainya.
0: Beda ya.
1: Oke lah kalau gitu Bang Wardi. Bang Wardi makasih ya Bang Wardi buat tebak-tebakannya. Saya mau kasih ya. Kak, saya mau pakai tebak-tebakan ini buat saya posting nanti di sosmed itu ya. Ayo tebak-tebakan. Rumahnya kecil, penghuninya banyak. Oke deh. Terima kasih Bang Wardi.
0: Ya, selamat
1: ya. Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya kecil, penghuninya banyak. Ternyata korek api. Ayo pikir semut kayak apa, kayak lebah. Ternyata korek api, guys. Kita masih tungguin ceritanya Bang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928. Abang Po, kalau misalnya mati listrik zaman dulu nih ya, itu jadi momen buat orang serumah ngobrol bareng. Apa aja diobrolin. Tapi kalau sekarang, kalau mati lampu, wah, kita semua pada sibuk nih, baterai HP yang takut lobet atau khawatir nyari sinyal HP yang mendadak drop, ya. Nah, kenapa bisa begitu ya kira-kira Bang Po ya? Ditunggu ya komentarnya di WhatsApp 0812-112-4928, telepon studio 0213504510.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah, gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga.
0: Nah, itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh, tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabenya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Eh, Fuli.
4: Apa, Cing?
3: Lagi ngapain lo, Neng?
4: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
3: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
4: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
3: Betul tuh Neng. Tari sirih kuning entu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
4: Iya Cing, Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
3: Emang kudunya begitu Neng. Eh Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
5: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya gimana ya Bang Po? Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di 92,8 Perempat FM Suara Bede Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif ya pagi hari ini, dan kita ngomongin soal kebiasaan yang kita lakuin, momen yang kita lakuin kalau lagi mati lampu nih atau mati listrik ya. Itu jadi momen buat orang serumah ngobrol bareng biasanya. Tapi kadang kita tuh malah sibuk nyari sinyal kalau sekarang ini ya, dibanding ngobrol bareng sama keluarga. Ya kalau Abang Po gitu ya. Kenapa ya? Kalau dulu tuh sering kalau lagi mati listrik jadi momen orang serumah buat ngobrol bareng, tapi sekarang kayak malah sibuk nyari baterai handphone itu ya, yang takut lobet atau khawatir cari sinyal HP yang mendadak drop. Kira-kira kenapa itu Abang Po ya? Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Iya,
1: ade siapa ini? Halo. Halo, mana suaranya? Kerasa kerusuk doang, gak ada suaranya nih. Bagaimana urusannya, Ci? Bang Aris, selamat pagi Bang Aris.
3: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya, di sono kedengeran gak suaranya ini perempat?
3: Kedengeran jelas Pak.
1: Alhamdulillah. Tadi katanya sempat mati, enggak? Aman ya? Dari tadi aman ya?
3: Bang, kedengeran.
1: Bagus, aman, bagus. Alhamdulillah. Bang Aris, nah kalau Bang Aris, ya, zaman ya dulu nih Bang, kalau mati lampu Bang, kalau pas lagi di rumah, biasanya pada ngapain tuh Bang, orang rumah Bang?
3: Ya kalau dulu sih apa itu namanya, kita ngobrol-ngobrol sama tetangga.
1: Oh iya, pada keluar tuh ya.
3: Pada keluar, apalagi kalau malam tuh Bang. Saat malam Bang, saya jam 1, jam 2 iya. Keluar itu Bang.
1: Iya, gak peduli tengah malam mau keluar ya, pada di rumah gerah ya Bang ya.
3: Iya.
1: apa yang diobrolin sama tetangga, apa yang diobrolin Bang?
3: Iya, masalah mati lampu aja nih, aduh.
1: Apa ini?
3: Kapan mati lampu?
1: Oh iya bener.
3: Pagi
1: aduh, repot nih. Besok bocah pada sekolah lagi nih, gitu ya.
3: Kadang pada ngegelar apa? Stiker di lapangan gitu kan.
1: Iya bener.
3: Mati lampu.
1: Bener.
3: Zaman-zaman dulu gitu kan Bang. Sekarang mah nggak bisa, kan lapangan dikunci kalau malam.
1: Iya lagi. Lagi namanya fasilitas publik ngapain sih dikunci? Ada-ada aja lagi.
3: Iya kan. Iya.
1: Katanya
3: pas waktu air rumah kebakaran ya dibukain lagi tuh Bang semua Bang. Sekarang dikunci lagi.
1: Ya gimana sih maksudnya, buat apa itu namanya fasilitas publik kalau publik nggak bisa pakai gitu. Jangan bilang fasilitas publik kalau publik nggak bisa pakai.
3: Oke kan tempoh hari udah di demo warga Bang itu Bang.
1: Oh di demo warga gara-gara itu.
3: Iya yang kebakaran itu Bang.
1: Terus gimana tuh setelah di demo dia dibuka tuh, ikan?
3: Ya dibuka.
1: Tapi sebentaran doang.
3: Iya.
1: Habis itu tutup lagi. Lah bagaimana urusannya sih?
3: Ya, kita udah aman kali di rumah gitu kan. Ya kan kita kan takut mencegah terjadi lagi nih batin-batinnya Bang ya. Gitu.
1: Iya. Oh itu ya.
3: Fasilitas pemerintah sekarang kan susah Bang.
1: Ini baru banget semalam nih Bang. Ini semalam ayo lihat berita di Tambora katanya kebakaran lagi, gede banget.
3: Iya bener iya. Iya itu di Kerendang Barat Bang.
1: Kerendang ya, bener, di Kerendang kan bener ya. Gak jauh, gak jauh-jauh banget dari tempat Abang kan.
3: Iya agak jauh sih Bang. Kerendang Barat nyebrang rel kereta.
1: Iya nyebrang rel kereta.
3: Iya Kerendang Barat.
1: Allah, itu pas itu apinya kelihatan kali di tempat Abang ya.
3: Ya kelihatan Bang bener, dari lapangan kelihatan.
1: Iya orang gede banget kebakarannya banget semalam. Saya juga kaget tadi subuh pas lihat berita. Astagfirullahaladzim, kebakaran lagi Tambora. Tapi emang daerahnya daerah padat sih ya.
3: Padat sana Bang bener ya.
1: Ini yang dekat pasar Kerendang gak sih? Bukan ya? Jauh?
3: Iya bener yang dekat pasar Kerendang itu yang Bang. Yang banyak-banyak
1: banyakan Chinese-Chinese itu kan?
3: Iya bener ya.
1: Oh di situ ya Allah. Wah, pagi hari ini masih meriah nih berarti di sono nih, masih rame nih.
3: Meriah.
1: Iya, meriah kan rame. Iya, pagi-pagi. Gimana? Bukan untungnya sih maksudnya. Iya, alhamdulillahnya pas lagi libur sekolah gitu, libur kerja, ya kan. Ayo ngebayangin di situ mah kan kalau hari-hari biasa mau di mana jalani kemakan sama tukang dagang, sama yang parkir motor segala macam, kan sering banget macet tuh, apalagi kalau kita papasan nih sama mobil lain gitu ya dari arah depannya gitu. Macet sekarang ya alhamdulillah sih. Maksudnya pas lagi libur gitu ya. Jadi petugas pemadamnya juga mungkin kerjanya jadi lebih mudah gitu ya, Bang.
3: Iya benar ya.
1: Ngomongin soal kebakaran nih, Bang. Ini kan daerahnya Abang kan juga termasuk daerah padat ya, Bang. Ada nggak sih kayak semacam misalnya imbauan dari entah ketua RT atau dari kelurahan mengenai mitigasi? Mitigasi itu pencegahan. Amit-amit gitu misalnya. Ada warga yang lalai jadi bikin korslet gitu kan, korslet listrik, terus kebakar. Ada ini nggak? Ada kayak semacam imbauan atau edukasi gitu entah dari damkar setempat atau dari pihak kelurahan yang ngasih tahu apa yang mesti dilakuin kalau misalnya terjadi kayak gitu, Bang? Ini biasanya di daerah-daerah padat penduduk sering nih, Bang, nih.
3: Kalau sebelum terjadinya kebakaran di rumah saya sih, pada banyak yang latihan tuh, Bang, di lapangan itu, Bang. Apa sih?
1: Pemadaman.
3: Bakar api, pemadaman gitu ya kan, kayak pakai karung basah. Pakai Yamato. Ya kan? Itu pada latihan situ ya, tapi ujung-ujungnya ya pas kebakaran ya
1: panik juga.
3: Bang, api datangnya tengah malam gimana ya,
1: lagi kan? Lagi enak pulas tidur pas tiba-tiba api. Tapi kalau
3: ya, Bang, apa sih penyuluhan seperti itu ada?
1: Iya, tetap
3: kan
1: ada ya.
3: Di RT dikasih tuh apa sih yang Yamato gitu
1: apar,
3: kan?
1: Apar, apar, namanya apar.
3: Apar. Iya, apar itu. Itu di setiap pojok tuh ada. Ya, cuman itu kepake cuman sekali doang.
1: Iya benar. Abis itu udah enggak. Kan kudu disulang. Itu juga kan ada kadaluarsanya. Kalau berapa tahun enggak dipakai kan, tetap harus diganti, diisi ulang. Ada kadaluarsanya.
3: Itu di setiap pojokan rumah aja dikasih gitu, Bang. Di rangkaian pakai.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Karena hidran jauh kali, hidran yang air jauh.
3: Hidran jauh, Bang. Hidran di pas di Kalianyar 10 itu, Bang.
1: Oh, makanya. Kelurahan. Karena hidran jauh, makanya disediain ini di yang warga-warga yang dalam tuh Pak ada apar gitu ya, buat kalau amit-amit ada kebakaran kecil bisa langsung ditanganin gitu.
3: Iya benar ya.
1: Oh iya dah, ya, alhamdulillah. Tapi ya namanya musibah, makanya kita nggak tahu ya, Bang ya. Kita udah belajar, kita udah latihan, tapi ya musibah mah tetap aja panik loh.
3: Benar, panik banget. Karena ayah aja pas sepore kejadian, pas ayah lagi tidur, jam setengah satu malam itu, tahu-tahu api udah pada gede, teriak-teriak.
1: Ya Allah, tapi nggak ketahuan berarti itu awalannya gimana? Karena api udah langsung gede tuh, Bang.
3: Awalannya sih ya dari rumah Pak RT itu, Bang. Jadi ceritanya ada neneknya tuh masak mie malam-malam gitu.
1: Ketidur, ya, kelupaan namanya nenek-nenek. Iya benar. Iseng banget lagi nenek-nenek mindo tengah malam sih, ada aja. Kayak nggak ada besok. Kayak nggak ada besok.
3: Meninggal juga kan ya kan.
1: Ya Allah, ya Allah, wakbar.
3: Ya cucunya, ini kan 5 orang, Bang.
1: Ya Allah, iya benar. Ya Allah.
3: Sebelah rumah emaknya sama anak kedua itu depan-depanan
1: tetangga. Iya, karena kejadiannya tengah malam, orang pada tidur pulas, nggak siap gitu, Bang.
3: Ya ayah juga alhamdulillahnya pas saat itu obat ayah yang pas ini habis, Bang. Obat itu ayah sempat minum.
1: Ya Allah.
3: Kalau kamu minum obat itu lelap banget, Bang, ayah tidurnya, Bang.
1: Nah itu tuh selalu tuh orang Indonesia selalu gitu. Kalau tiap musibah pasti selalu ada untungnya tuh. Untungnya waktu itu obatnya habis. Coba kalau enggak tidur pulas kali, beda ceritanya kali, Bang. Enggak ngobrol kita, Bang, sekarang nih, Bang.
3: Iya.
1: Ya alhamdulillah deh. Ya pokoknya mudah-mudahan ya, Bang Aris, kita juga doain Bang Aris biar sehat lagi ya, biar bisa kerja lagi, bisa beraktivitas lagi ya, Bang.
3: Amin
1: ya, Bang. Ya mudah-mudahan ini ujian dari Allah buat naikin derajat hidupnya Bang Aris dan keluarga, insya Allah. Amin.
3: Amin, amin.
1: Iya, makasih juga Bang Aris ya, sehat selalu ya, Bang.
3: Iya, terima kasih
1: banyak,
3: Pak Ripin.
1: Oke.
3: Ya.
1: Ya.
3: Ya, assalamualaikum, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, kalau Abang Po gimana nih, Abang Po? Mungkin juga Abang Po punya cerita. Kalau zaman dulu tuh mati lampu atau mati listrik tuh jadi momen orang serumah buat ngobrol bareng. Tapi kalau sekarang kayaknya kenapa malah pada sibuk sama baterai handphone ya, sama sinyal handphone gitu ya. Kenapa kira-kira tuh ya? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928. Line teleponnya nanti kita buka lagi di jam 7 ya, Bang Po. 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson.